0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
1: Para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karimi sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
2: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arum, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa ditanazulkan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026. Sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15. Ya. Yang kloter 2-3, 18 B, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10, kemudian pada detik 9 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing, itu luar biasa. Ya,
7: Lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah. Setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam jalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Pendengar, Anda bersama kami terus Surakarta Pagi ini hadir untuk Anda. Jelang bincang pagi, pendengar, saya buka phone call interaktif, WA call, WA chat untuk bisa mengomentari barangkali apa yang akan kami angkat pagi ini soal pendidikan siswa ya. Jadi ini luar biasa sekali, viral nih ya, dimuat di berbagai media bahwa ada sekolah baru, namanya Sekolah Rushd gitu. Biasanya menyebutnya SMA Rus gitu ya. Di lokasinya di Masaran Sragen, pendengar. Dan mereka ini meluluskan angkatan pertama, artinya sekolah baru begitu, sekolah unggulan baru, meluluskan para siswanya sebanyak 95%. Jadi siswa angkatan pertama ini ada 41 siswa. Nah, 39 di antaranya itu masuk ke perguruan tinggi negeri PTN ya, dan masuk ke kampus-kampus top dunia termasuk di situ. Dan ini kemudian bikin geger istilahnya begitu, ketika ada sekolah baru terus kemudian siswanya hampir 100% itu masuk ke perguruan tinggi negeri, lolos SNBT 2026. Kami hadirkan nanti guru sepertinya ya, Mas Gono ya. Dan siswa-siswanya juga kami akan hadirkan nanti di studio ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang prestasi mereka ini. Tapi so far adalah bagaimana sekolah unggulan itu memang seringkali, acap kali ya, itu sangat serius menerapkan kurikulum di dalamnya, sehingga mencetak prestasi siswa yang tidak main-main begitu, pendengar. Apa komentar Anda tentang ini? Lokasi sekolahnya adalah ada berada di Masaran Sragen, dan mereka ini adalah sekolah unggulan bernama SMA Rush Sragen ya. Saya mau buka telepon dulu 638055. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nana.
1: Salam Mbak Tarmi.
2: Sehat.
1: Mbak Tarmi. Alhamdulillah. Mbak Tarmi semoga begitu.
2: Waduh,
1: juga.
2: Waduh, kalau malam menteng buka tutup temanggung.
1: Iya. Mbak Tarmi seneng ya kalau ada sekolah bagus gitu ya.
2: Enten sekolah bagus neng putu kula kan mboten klebu
1: nggih. Emang di Sragen?
2: Ya mondoke ten Sragen.
1: Oh begitu.
2: Ya tentu pola terus daftarke ten negeri Karanganyar mboten ketampi.
1: Heeh.
2: Neng nggih mboten napa-napa wong mboten ketampi, sok mungkin mboten pinter ya neng.
1: Iya.
2: Tungtungi bapake.
1: Oh begitu. Iya, tapi kalau
2: alhamdulillah pun daftar keten Muhammadiyah Karanganyar ketampi nek ten Muhammadiyah. Tapi nggih angsal bantuan tapi namung sepaleh nggih pun bersyukur nggih, Mbak.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Lah ngeten, Mbah, aku daftarke nang negeri kok kebui piye, Mbah? Aku terus nang anu, Mbah, nang Muhammadiyah ben tatake sing penting sekolah nek kowe niat.
1: Iya.
2: Lah kan perawat mboten purun. Purune fisioterapi sanjange mengke nulung mbah-mbah.
1: Mbak Tarmi.
2: Mboke nggih ngoten kok, Mbak.
1: Iya.
2: Remene nurut anu nulung.
1: Nggih, Mbak Tarmi. Sakile,
2: Mbak. Tinggal mati mboke nembe SD kelas 4 sing ngalih 3 tahun. Letake banget ya.
1: Nggih, Mbak Tarmi. Napa
2: apa? Nggih, remen, Mbak, niku enten sekolah ngoten niku. Niku sing berprestasi mesti niku.
1: Ya, sekolah unggulan, Mbak Tarmi. Lah, ya.
2: Ketinggalan ten UTB, ten sekeng lulusan, sekeng UGM, mungkin terus ten luar negeri. Nggih, mboten napa-napa, Mbak Nana. Semoga lancar, pinter, sukses. Donjone banyak. Jumpane kan dingin tebal nggih, Mbak Nana.
1: Amin, nggih, semua.
2: Matur nuwun, Mbak Nana.
1: Kita. Nggih. Matur nuwun, Mbak Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi, WhatsApp-nya, WA call-nya saya buka. Mbak Tarmi sudah nelpon, Anda mau nusul Mbak Tarmi nelpon di phone call bisa. 0271 638055 ya. Monggo menelpon telepon meja kami boleh. Kalau mau lebih hemat lagi boleh pakai WA call saja 0813901-5525. Kita tuh harapannya ya tidak harus menggunakan, kalau saya ini ya, tidak harus menggunakan embel-embel sekolah unggulan. Kalaupun memang setiap sekolah bisa menciptakan kurikulum yang mumpuni begitu, saya rasa atau dengan sistem pendidikan yang terarah jelas begitu, dengan mengedepankan pendidikan karakter, kemudian pendidikan akademis dan seterusnya, saya rasa untuk meraih prestasi hebat itu tidak harus juga ke sekolah unggulan, karena biasanya ini ya, sekolah unggulan itu dibarengi dengan biaya yang tinggi begitu. Nanti kita coba aja, kita tanya dengan SMA RUS nanti ya, seperti apa bersekolah di SMA unggulan ini. Terus siswa-siswanya juga bisa kita tanya nanti sekolahnya kayak apa, apa memang target tinggi dan seterusnya ya. Oke, yang hebat adalah ketika lulusan dari SMA ini 95%-nya diterima di universitas atau di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Di antaranya bahkan juga diterima di kampus-kampus luar negeri ya. Saya membuka WA chatnya juga. WhatsApp-WhatsApp yang belum saya baca juga ada nih ya. Bu Retno Hasuti bilang, saya sudah dengerin dari tadi loh Mbak Nana. Iya Bu Retno, saya percaya loh Bu Retno. Nge, selamat pagi nge, Bu Retno kalau mau ikutan berkomentar silahkan. Pak Noyo Wiyoto juga sudah bergabung. Salam sehat, salam serta sejahtera selalu ya. Pokoknya sukses dalam karya Pak Noyo Wiyoto Wonogiri. Nge, matur nuwun Pak Noyo ya, semoga sehat selalu. Selamat mendengarkan Pro 1. Pak Windy Hartono di Jateng juga sudah masuk. Mbak Nana pagi absen, boleh. Selamat bertugas, semangat. Salam buat pendengar TRRI ya Mbak. Oke. Pak Windy juga selamat beraktivitas Pak Windy. Semoga bisa terus setia bersama Pro 1. Bu Muharsih di Wonogiri juga sudah masuk. Mbak Nana apa kabar? Sehat, lemu kinuk-kinuk Bu Muharsih. Di hari Jumat dan seterusnya selalu diberi keberkahan ya Mbak Nana. Tetap semangat sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Maternun Bu Muharsih ya, semoga sehat juga. Berkah untuk kita semua ya hari istimewa ini. Lalu Bu Wigati di Wonosobo Mbak Nana nge. Terima kasih partisipasinya untuk kuesioner indeks literasi ya yang kami blasting ke Anda, pendengar kami. Kalau belum mendapatkan nanti akan kami blast kembali ya. Terima kasih responnya Bu Muharsih di Wonogiri. Semoga juga sedang menyimak terus. Oh menyimak dari pagi lumayan, oke. Oh yang ini Bu Wigati menyimak dari pagi. Bu Wigati selamat mendengarkan Pro 1. Bu Muharsih ini yang saya harapkan juga bergabung juga ya. Keberkahan tetap semangat siarannya nggih Bu Muharsih. Terima kasih. Kemudian Bu Wigati tadi juga sudah merespon kuesioner kami. Matur nuwun Bu Wigati, semoga sehat-sehat terus. Terus Bu Seno Haryani masih typing, monggo Bu Seno mau berkomentar soal bagaimana sekolah unggulan ini berhasil meluluskan para siswanya ke PTN maupun kampus luar negeri, boleh dikomentari. Saya buka dulu 638055. Halo selamat pagi.
3: Nah, gimana nah?
1: Pak Edi, monggo Pak Edi. Nggih.
3: Kok sabar menunggu. Kumanan.
1: Monggo Pak Edi. Ya. Ini soal sekolah unggulan yang lulus semua nih.
3: Heeh. Nek aja lali dalan-dalan ku sing lubang-lubang nang tempeling. Entak ora kejeblong. Nah ini nih sekolah unggulan nih, saya usul paling penting mudah-mudahan Menteri Pendidikan bisa itu tadi apa ya, karakter mbak akhlak mbak budi pekerti itu paling luar biasa dari TK ya. Semoga ini kan istilahnya zaman bebas kebablasan, anak-anak umur ya di antara 7, 10 sampai 15 tahun kan sontan santun kan istilahnya tidak ono tuh nih, kebanyakan. Nah itu mudah-mudahan sekolah unggulan nanti sampai kemana, monggo. Tapi terutama nek bisa secepatnya Menteri Pendidikan mengeluarkan itu pendidikan akhlak ya, paling tidak nomor satu biar anak-anak tuh punya apa ya, rasa
1: apa unggah-ungguh gitu ya.
3: Unggah-ungguh iya, tadi kan mosok-mosok zaman saya ini wes, bahkan nek pendidikan memang dari kecil apa tuh kan pernah nek gue hitung-hitungan sing pun simpel tok, dua kali perkalian kadang gak bisa sampai kelas berapa tuh cune di tempat di pas di TikTok apa tuh, aduh ya semoga jadi pendidikan bisa beri ketegasan lagi ya soal kurikulum 4 tuh kan tambahan, tapi yang paling bagus tuh buat akhlak. Jadi ini mau enggak mau
1: akhlaknya ya, yang sekarang krisisnya. Nggih, matur nuwun Pak Edi di Solo ya. Pendidikan akhlak itu ini perlu dikedepankan begitu. Prestasi boleh tinggi tapi akhlaknya jangan dilupakan begitu ya. Kira-kira kurang lebihnya pendapat Pak Edi tadi. Monggo silakan pendengar boleh masuk. Masih ada waktu 2-3 menit untuk Anda kalau mau gabung lewat phone call bisa 638055, lewat WA call WA chat juga bisa 081-3900-15525. Anda sendiri pernah punya pengalaman putra-putri cucu Anda yang dimasukkan ke sekolah unggulan dan apa melihat sendiri seperti apa prestasi sekolah unggulan itu kayak apa gitu ya. Boleh Anda ceritakan. Saya juga nanti kalau ada waktunya ya, saya berusaha akan membuka teleponnya untuk Anda juga bila nanti memungkinkan untuk bisa bergabung dalam obrolan kita di Bincang Pagi. Kami persiapan dulu pendengar untuk kami hadirkan narasumber kami nanti dari SMA Rus Sragen yang tengah banyak diperbincangkan di media sosial begitu ya, yang sekolah ini di angkatan pertamanya karena sekolah baru berhasil mengantarkan para anak didiknya masuk ke perguruan tinggi negeri sampai dengan 95% pendengar. Saya putarkan Virgon dulu ya, lagunya Roman Picisan, dan Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Surakarta pagi ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Seperti tadi sudah kami informasikan, kami juga sudah membuka line interaktif bersama Anda barusan tadi ya, tentang komentar Anda, bagaimana sebuah sekolah unggulan yang baru saja buka, bisa meluluskan 95% siswanya ini masuk ke perguruan tinggi negeri. Setidaknya itu yang terekam dalam jejak media sosial mereka ini. Pendengar kami pagi ini sudah bersama dengan SMA Rus Sragen ya. Ada Public Relation SMA Unggulan Rus Sragen ini, Mas Zaki Jauhar Irfa ST, kemudian juga para siswa yang sudah lulus ini ya. Nada Safa Azizah dan El Kaila Banani. Selamat pagi kawan-kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih ya udah datang ya. Mas Zaki, ini saya mau tanya nih. Jadi masuk di beberapa pemberitaan juga bahwa sekolah Anda ini ya, sekolah Rus ini berhasil meluluskan 95% siswa ke perguruan tinggi negeri. Itu ceritanya gimana itu, Mas Zaki?
1: Jadi di angkatan pertama kami, itu di SMA Unggulan Rus, itu terdiri dari 40...
0: Nyebutnya Rus gitu ya?
1: Iya, Rus.
0: Tulisannya R-U-S-H-D ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Bahasanya Rus.
0: Ya. Bahasanya Rus ya.
1: Kami ada 42 anak di angkatan pertama.
0: 42, 41 atau 42?
1: Yang mengikuti tes untuk ke perguruan tinggi 41.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi seluruh siswa jumlahnya 42 untuk angkatan pertama sekolah Rus ini.
1: Betul sekali. Dari 42 anak itu ada beberapa yang sudah diterima di luar negeri. Lalu untuk yang mendaftar di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNPT itu ada 41.
0: Oke. Ya. Jadi keseluruhnya 42, yang ikut jalur SNBT 41.
1: Betul.
0: Yang keterima di PTN
1: ada 39
0: siswa.
1: Iya, betul.
0: Oke, bagaimana tuh ceritanya bisa begitu? Karena itu kan impian setiap siswa ya, di sekolah apapun, sekolah manapun.
1: Iya. Jadi memang
0: apa yang terjadi di sekolah itu?
1: Kita

0: menyiapkan anak-anak karena itu adalah salah satu cita-cita anak-anak.
1: Ya, ya dari, pasti dong. Setiap anak dong, nggak cuma di SMA itu doang kan?
0: Dari awal kita masuk, anak-anak masuk ke sekolah itu sudah kita tanyain cita-cita mereka. Mereka sudah diminta untuk presentasi ke guru-gurunya. Besok aku besar menjadi apa, seperti itu. Kita komunikasikan juga dengan orang tua, ekspektasi orang tua seperti apa, ekspektasi anak seperti apa. Kita tes juga anaknya.
1: Pas ditanya itu pas kelas 1?
0: Kelas 1, ketika masuk pertama ke SMA Unggulan Gus. Mungkin nanti bisa ditanyakan apakah cita-citanya ini sama dengan yang dengan, sekarang mereka masuki gitu kan. Terus kita tes juga kemampuannya seperti apa, sehingga kita mendapatkan data-data. Kita bisa mengarahkan anak nantinya selama 3 tahun ini untuk mencapai cita-citanya, begitu.
1: Oke, jadi kayak personal gitu ya, artinya kualitas personal. Jadi anak ini sudah sampai mana, kemudian di apa, di totke gitu ya?
0: Diarahkan. Belum tentu di totke juga, mungkin kadang antara ekspektasi dan kemampuan terlalu berbeda jauh juga perlu diarahkan.
1: Ada yang begitu. Ada yang begitu ternyata. Begitu. Oke, jadi kayak ada assessment gitu ya?
0: Iya, ada assessmentnya. Ada
1: di awalnya. Tapi kan memperhatikan anak segitu banyak kan nggak bisa. Nggak bisa babysitting juga kan kalau?
0: Nggak bisa babysitting sih. Kita lebih ada pendekatannya, ada kerangkanya yang harus diikuti oleh anak. Kebetulan anak-anak kami di generasi 1 ini sudah sangat dewasa. Jadi ketika kita buatkan untuk rangkanya mereka, cara mereka belajar, cara mereka harus meraih keimpian mereka, mereka itu mengikuti dengan baik.
1: Manut-manut gitu ya.
0: Manut-manut. Dan sudah apa ya, meletik lah bahasa Jawanya ya. Jadi tidak perlu kita tuntun, itu tidak. Kita hanya berikan hint-hint saja. Anak-anak ini sudah bisa mencari sendiri bagaimana jalannya. Dan orang tua dari 42 siswa ini juga sangat support sekali. Jadi mendukung perkembangan anaknya, juga rutin untuk berbicara, komunikasi dengan guru mengenai perkembangan anaknya, begitu.
1: Jadi ada tangan-tangan dingin orang tua juga yang berperan di situ. Jadi apa kemudian yang diterapkan, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah itu sehingga ini bisa sangat fokus sekali membentuk jalan anak gitu ya. Karena dari awal sudah ditanya cita-citanya mau apa, mau bagaimana. Kemudian apa yang kemudian diterapkan sehingga anak-anak ini bisa sampai ke titik final itu ketika lulus.
0: Pertama, kita yakin bahwasanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu membutuhkan proses belajar yang panjang. Maka dari kelas 10 itu pelajaran-pelajaran untuk SNPT, tes tulis untuk masuk ke PTN, itu namanya SNPT, itu kita ajarkan sejak kelas 10.
1: Jadi sebelum itu kelas 1 ya?
0: Iya, kelas 1.
1: Ini betul. Soalnya apa namanya? Angkatan lama. Milenial ini jadi. Kelas harus 1. Berpikir dulu kalau 10 itu berapa. Dari kelas 1 ya.
0: Dari kelas 1 sudah kita ajarkan di kelas. Pelajaran-pelajaran untuk tes SNPT. Kalau dulu namanya mungkin UMPTN. Itu sudah kita ajarkan di kelas. Karena kami dari awal itu menyadari, kan memang ada jalur masuk ada dua ya untuk ke PTN ya. Ada jalur SNBP sekarang namanya, untuk prestasi. Dan SNBT, tulis. Nah, SNBP ini kami sebagai sekolah baru itu tidak bisa atau sulit untuk mendapatkan
1: kuota.
0: Kuota dapat 40%, tapi untuk masuk itu sulit.
1: Kuota dapat?
0: Iya, 40%. Jadi tapi anak boleh
1: mendaftar.
0: Untuk
1: masuk ke 40% itu?
0: 40% ini dari siswa sekolah. Jadi 42 anak, 40%-nya boleh mendaftar untuk prestasi. Tapi universitas itu masih bertanya-tanya, SMA Unggulan Gus ini siapa? Karena
1: sih,
0: tidak ada alumninya. Iya, betul.
1: Siapa lo gitu?
0: Kok gitu, daftar sini jalur prestasi itu kamu siapa?
1: Iya, betul.
0: Maka dari awal kita tanamkan mental itu ke anak-anak bahwasanya kita tidak bisa jaga nih jalur itu. Kita harus
1: berjuang. Tapi memang betul, memang tidak
0: betul.
1: Tidak ada diterima ya.
0: Tidak ada yang diterima.
1: Oke.
0: Kita yang diterima nol.
1: Nol ya, untuk SN
0: BP
1: jalur prestasi.
0: Anak-anak nangis-nangis itu kayaknya.
1: Itu apa sih? Ini kalau dulu UMDK itu bukan?
0: Dulu itu PMDK.
1: PMDK. Sorry,
0: betul.
1: Ya.
0: PMDK.
1: Oh, dulu namanya PMDK. Oke.
0: Dulu banget itu.
1: Dulu banget. Sorry ya guys.
0: Dulu PMDK, terus sekarang namanya SNBP itu. Jadi anak-anak yang memang rapornya bagus, 40% boleh mendaftar ke universitas. dan kami dari 40% itu tidak ada yang diterima sama sekali.
1: Biasanya kan waktunya lebih dulu ya?
0: Iya, betul, lebih dulu.
1: SNBP dulu, nggak keterima pada nangis, terus akhirnya lewat SNBT.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Betul. Nah itu kan ya, nangis itu hal yang biasa lah, wajar gitu kan.
1: Iya, harus menerima kegagalan dong. Betul. Harus berpengalaman gagal dong. Oke, terus tadi belum jawab pertanyaannya Mas Zaki. Kurikulum apa yang dipakai?
0: Kurikulumnya untuk di SMA Unggulan Nus itu menggunakan kurikulum Cambridge. Sebenarnya Cambridge ini fokusnya lebih ke membantu anak-anak untuk berkembang kalau misalnya meneruskan ke perguruan tinggi luar negeri.
1: Oke.
0: Ya, tapi karena cita-cita anak-anak ini banyak yang ke dalam negeri juga, maka kita juga selipkan ya pelajaran-pelajaran untuk UTBK itu di dalam kurikulum sehari-harinya. Gitu. Jadi misalnya pelajaran matematika itu mereka mendapatkan dua porsi. Matematika Cambridge dan matematika UTBK.
1: Begitu.
0: Iya, matematika SNBT.
1: Tapi sesungguhnya kurikulum Cambridge ini adalah finalnya untuk berkuliah di luar negeri sesungguhnya.
0: Betul. Tapi karena tentu kan tidak mungkin ya 42. Sementara ini tidak mungkin 42-nya ini semua
1: mau ke luar negeri. Betul. Mau jadi apa negara kita kalau pada ke luar negeri ya toh?
0: Yang penting pulang ya nanti ya. Ini satu keterima di luar negeri ini.
1: Oh iya, oke. Jangan semua tapi ya, nanti pendidikan kita sepi dong. Oke. Okay. Terus jadi kayak kurikulumnya ini campur Cambridge, campur kurikulum nasional.
0: Nasional, betul.
1: Oke. Okay. Yang saya lihat dari Instagramnya adalah kayaknya banyak sekali praktek ya. Jadi pelajaran-pelajaran praktikal yang langsung dialami oleh siswa. Begitu. Apa tujuannya itu?
0: Tujuannya tentu yang pertama adalah anak ini nggak bosan belajar. Pertama itu. Yang kedua mereka tahu kegunaan ilmu yang dia gunakan itu untuk apa saja. Jadi emang learning by doing yang seperti apa. Terus tahu sebab akibatnya. Logika berpikirnya kalau di Cambridge kan diajarkannya sebab akibatnya ya. Jadi ada suatu kejadian, fenomena, ini kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Itu yang kita ajarkan kalau kurikulum Cambridge itu seperti itu. Jadi emang penerapannya juga kita ajarkan, misalnya mereka bermain, kemarin apa sih kamu terakhir bermain, Nak?
2: Terakhir itu kalau gak salah ini praktek kimia ya, yang dulu booming banget di SMA.
0: Jadi praktek kimia bikin itu ya, gunung meletus lava itu ya.
2: Kalau yang saya waktu itu bikin yang apa ya, NSCL atau apa itu.
0: Seperti itu, jadi emang kita pelajarannya apa di kelas, rumusnya ada kita
1: dipraktekkan.
0: Betul.
1: Dengan kayak toys gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Idenya gitu sih, toys ya, mainan gitu kan ya, tapi di situ terkandung pelajaran-pelajaran bermakna yang kalau saya lihat ini bisa langsung dipahami oleh siswa. Jadi enggak bukan cuma tahu tapi paham gitu ya. Oke. Nada dan Kayla ya. Nada ini berarti ini dua-duanya udah lulus nih sekarang ya.
2: Iya, udah lulus.
1: Oh, ntar dulu, yang kelas berapa? 10-11?
0: Iya.
1: Sekarang ini ada berapa siswa?
0: Kelas 11 kita ada sekitar 110 anak.
1: Oke, 110.
0: Iya, lalu untuk kelas 10 itu ada sekitar 80 anak.
1: Oke, berarti meningkat ya?
0: Iya.
1: Meningkat berarti peminatnya udah nambah nih. Angkatan pertama baru 42 ya, oke. Tapi 42 itu kayak perjuangan keluarga gitu ya.
0: Oh iya.
1: Biasanya gitu.
0: Sangat perjuangan. Kami berterima kasih ke
1: seperti keluarga pasti seperti keluarga karena saya juga punya anak TK yang angkatan 1, jadi itu seperti keluarga banget. Itu itu kelebihannya. Oke. Nada ini Nada lulusnya kemana?
2: Kalau saya sendiri
1: PTN atau
2: PTN-nya saya sendiri lulus di alhamdulillah Psikologi UGM.
1: Psikologi UGM. Iya. Kalau Kayla?
3: Kalau PTN STIKA ITB.
1: Oke, katanya ke luar negeri.
3: Iya, luar negeri juga keterima di Computer Science UNSW.
1: Oke, mana itu?
3: Australia.
1: Australia. Oke, kamu pilih yang mana itu? Dua itu?
3: Yang Sydney.
1: Iyalah. Oke. Jadi apa pengalamanmu selama bersekolah di SMA Unggulan Rus ini? Kayla, in English, please. Please.
3: My experience studying in Rush, especially, I would like to mention the practical that Mr. Zaki earlier mentioned.
1: Yes.
3: We do practical things, so we know why we should learn this instead of just know what is this, but we know why and how. Yeah, I think that's the best though, that differentiate SMA Rush than other schools.
1: To feel pressure all the time?
3: Yes, yeah. Of course. But I think that's a normal thing, yeah.
1: Normal? Mm, okay.
3: I feel like we should have this pressure to like, so that we have this, yeah, through this pressure, I feel like, okay, I should do this.
1: Okay.
3: Yeah, I don't know, I love getting pressure.
1: Do you guys never play outside?
3: Of course, we play outside.
2: We do play outside.
1: Oh yeah? Ini mes kan, asrama kan?
0: Asrama.
3: Yes.
1: Kapan mainnya, Nada?
2: Kadang kalau misal weekend gitu kan sebenarnya kita boleh pulang gitu kan weekend. Jadi kayak kadang misal kalau aku sama Kayla sendiri kan emang satu domisili ya.
3: Oh,
2: jadi
3: iya.
1: mana Solo.
2: Iya, Solo. Jadi kayak kadang kita KRL-an pulang gitu ke Solo.
1: Weekend itu apa, Sabtu Minggu atau Minggu doang?
2: Jumat Sabtu Minggu.
1: Oh.
3: Jumatnya sore.
1: Yeah. Jadi 5 hari sekolah.
0: Betul.
1: Okay. Bagaimana anak-anak cerdas ini hangout. Kan orang cafe shop gitu ya, nugas gitu kan. Karena saya rasa kalian ini kayak punya masa muda yang berbeda. Saya rasa ya ketika kalian SMA di mes, kemudian kalian dalam environment yang sehat ya, saya bilang ya, ya kan. Itu nongkrongnya beda nggak sama anak-anak yang biasa gitu?
2: Sebenarnya cukup beda sih kalau misal ini ya. Mungkin kalau anak
1: Mas Zaki juga takut nih mau jawab apa nih anak dua nih.
0: Enggak sih, saya malah curious. Soalnya saya belum pernah menanyakan itu.
1: Iya kan, iya kan. Mas Zaki sukanya pressure terus nih. Saya tanyanya mainnya kapan gitu. Karena orang-orang seperti ini, saya yakin dia betul-betul di lingkungan sehat. Kemudian mereka ini mencurahkan energinya untuk sesuatu yang baik gitu loh. Enggak ada waktu untuk yang tidak baik gitu ya. Ada potensi-potensi tidak baik itu kayak terminimalisir kan. Itu orang tua kan maunya gitu anak-anaknya. Gitu, tapi mereka ini merasa tertekan tidak? Saya bilang tadi pressure all the time ya, atau dan dia bilang iya loh. Maka harus main dong. Jadi menurutmu kamu agak berbeda cara nongkrongnya gitu.
2: Iya, cukup berbeda sih. Jadi kalau misal mungkin kalau SMA negeri gitu kan lebih bebas ya mau kemana-mana. Mungkin kalau misal mau belajar kan bisa ke coffee shop atau gimana gitu.
1: Yes, nugas kan. Coffee shop itu bukan buat beli kopi, itu buat nugas. Sama wifi, free wifi gitu kan. Iya, itu gak terjadi di kalian?
2: Enggak
1: terjadi. Oke. Tapi kalian bagaimana menyesuaikan? Artinya begini, dari SMP apa kalian? Nada dulu, dari SMP apa?
2: Kebetulan,
1: SMP biasa aja atau
2: kebetulan
1: SMP unggulan juga?
2: Kita sama dari SMP IT Nur Hidayah.
1: Oke, Solo itu?
2: Iya, Solo.
1: Artinya SMP biasa ya? SMP pada umumnya gitu?
2: Iya, umum.
1: Oke, bagaimana menyesuaikan dengan budaya baru?
2: Tetap ini ya, agak kaget sih pas di awal mungkin. Karena kan sebelumnya
1: kalian kan nggak belum semua pintar bahasa Inggris kan? Pas ketika masuk.
2: Iya, betul.
1: Iya, salah satunya kan itu. Apa? Bagaimana pengalamannya? Struggle-nya itu kayak apa ketika menyesuaikan diri?
2: Mungkin pertama struggle-nya secara di kita jadi hidup bersama-sama gitu ya, asrama itu pasti bakal agak beda sih tentunya. Habis itu juga untuk bahasa Inggris sendiri kebetulan di SMA Unggulan Rouge itu ada program matrikulasi. Jadi kayak 2 minggu awal itu kita benar-benar full diajarkan bahasa Inggris. Jadi kayak biar skill kita tuh merata gitu.
1: Oke. Karena itu untuk komunikasi sehari-hari gitu
2: betul,
1: ya. Yang saya baca di Instagram gitu, ini semua kok kontennya bahasa Inggris nih, berarti daily conversation-nya kan pakai bahasa Inggris itu kan. Oke. Dengan guru juga begitu?
0: Dengan guru juga begitu.
1: Jadi penyampaian materi ini juga bahasa pengantarnya in English?
0: Iya, untuk yang pelajaran kurikulum Cambridge, kita pengantarnya bukunya full dengan bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang pelajaran untuk SNPT, itu juga menggunakan bahasa Indonesia.
1: Oke. Tar dulu, berarti dari awal itu udah targetnya memang untuk menghancurkan ya dalam tanda kutip dua ujian ini.
0: Iya.
1: Oke. Apa kemudian relasinya dengan pelajaran untuk sehari-hari? Artinya balik lagi, apakah mereka ini ada apa ya, kita tahu sekolah yang bukan unggulan, sekolah biasa itu kan orang bisa main-main gitu ya.
0: Mereka bisa main-main kok, mereka bahagia.
1: Mereka bisa
0: bahagia bukan? Maksudnya, tapi yang perlu mungkin yang perlu di
1: Mas Zaki tidak bawahi. Mas Zaki tidak menyangka saya akan tanya ini. Oh.
0: Mereka bahagia, cuman pressure is privilege. Jadi untuk di usia mereka mendapatkan pressure seperti itu menurut saya adalah privilege.
1: Betul,
0: yang ya. Mungkin anak lain tidak dapatkan gitu. Mm-hmm. Jadi mereka bahagia melakukan itu, mereka bahagia dengan kompetitifnya, mereka bahagia ya, dengan kan? Harus mencapai sesuatu ya, di kan? Usia yang masih muda, energi yang masih banyak ini, ya itu yang harusnya generasi sekarang begitu.
1: Mm-hmm. Jadi jangan tidak main-main ya.
0: bahagia mereka, nggak main-main tapi bahagia.
1: Oke. Setuju kalian?
2: Tetap ada bahagia.
1: Oke. Ada pendengar kami yang tadi menyoroti soal ini, Mas Zaki. Karakter building ya. Jadi kayak totok romo unggah ungguh dan seterusnya yang mulai menipis di generasi muda. Yeah. Bagaimana di sekolah ini?
0: Kalau kami yang dijunjung di sekolahan untuk antara hubungan murid dengan guru itu ya seperti pada umumnya murid dengan guru tetap murid yang datang kepada guru, okay. Bukan guru yang datang kepada murid.
1: Okay.
0: Cuman karena guru-guru kami itu masih muda-muda, tentu mungkin secara usia tidak terpaut jauh dengan mereka.
1: Yeah.
0: Budaya egaliternya itu ada.
1: Oke.
0: Budaya berdiskusinya itu ada. Budaya saling bertanya, saling berdiskusi, berani apa ya. Dulu tuh mungkin kita bertanya ke guru aja takut kan.
1: Iya.
0: Ini mereka sudah bisa berani berdiskusi dengan gurunya.
1: Mungkin membantah dalam tanda kutip.
0: Dalam tanda kutip membantah di kelas ya. Jadi ketika di ruang kelas di tentu gurunya. Ilmu itu tidak di meja guru, tapi di meja siswa.
1: Okay.
0: Jadi semua siswa ini memiliki bekal yang sama. Guru bisa salah, guru bisa tidak tahu, siswa bisa lebih tahu.
1: Oke.
0: Itu yang coba kita tanamkan di RUS gitu. Tapi kalau masalah unggah-ungguh tentu itu dengan orang
1: karena
0: tua.
1: Karena kalau sekolah dengan berbahasa Inggris mungkin agak kurang memperhatikan apa ya, itu tadi pelajaran-pelajaran yang membumi istilahnya ya, apa namanya, budaya kita gitu loh.
0: Enggak. Kami pun di asrama juga pendidikannya karena sama-sama, walaupun bahasanya Inggris tapi kan culture-nya tetap orang-orangnya tetap orang-orang Jawa ya. Itu ya tetap unggah-ungguh, sopan santun, bagaimana dengan orang tua. Itu kita ajarkan juga.
1: Ya. Ada pendengar kami tadi yang bilang begini, secara secara tegas, nak pinter-pinter tapi orang diunggah-unggah padha wae gitu. Di zaman sekarang itu anak-anak sekarang itu kayak nggak bisa diandalkan unggah-ungguhnya gitu. Gitu.
0: Kalau
1: itu merupakan tantangan atau tidak?
0: Itu menurut saya bukan tantangan sih, itu juga bukan pilihan. Jadi memang kita harus pintar dan berunggah-ungguh ya. Lebih sebenarnya kalau di fenomena masyarakat kan lebih banyak yang tidak pintar dan tidak berunggah-ungguh.
1: Itu kan, tapi itu saya ngalami kok gitu. Yeah. Maksudnya sepertinya memang berbeda gitu. Yeah. Ya, kita bukan menyalahkan siapa-siapa tapi sepertinya itu PR bersama. Yeah, ya kayaknya.
0: Betul, itu PR generasi sih.
1: Iya. Gitu. Oke. Monggo kalau mau WhatsApp menelpon pendengar mumpung ada Mas Zaki, Dek Nada sama Dek Kaila dari SMA Unggulan Rush ini, boleh Anda menelpon, WhatsApp ingin tahu, bertanya, karena setelah ini saya mau tanya sesuatu yang sangat penting dan sensitif ya. Untuk Mas Zaki nanti ya. Oke, kalau Anda juga punya pertanyaan yang sensitif silakan aja, boleh. Boleh menelpon kami, me-WhatsApp kami setelah jeda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Surakarta Pagi ini dalam segmen Bincang Pagi. Sekarang saya buka untuk line WhatsApp, WA chat, WA call bisa. Kemudian phone call-nya juga bisa. Kita sebagai orang tua ya maunya anak-anak kita itu terdidik baik, kemudian super, gak cuma baik aja tapi super gitu ya. Terus punya budi pekerti yang baik, jelas gitu. Jadi kalau orang tua tuh maunya yang grade A gitu segalanya ya. Ya kan. Terus ini ada nih sekolah yang bisa membuktikan bagaimana anak-anaknya. Kalau saya lihat penampilan dari dua anak ini ya, cukup dewasa untuk lulusan SMA. Mereka ini gesturnya cukup biasa, cukup luar biasa. Tidak seperti biasanya. Terus mereka dalam membawakan diri juga lebih dewasa dari anak SMA lainnya. Cie. Gitu ya, Nada dan Kayla ini. Kemudian karena ini sekolah apa, boarding ya istilahnya ya, boarding school gitu ya, pasti ada peraturan-peraturan ketat yang ada di situ gitu kan ya. Pasti punya mekanisme untuk menangani anak nakal, misalnya nakal dalam tanda kutip ya. Terus pasti punya mekanisme untuk yang tidak disiplin dan seterusnya. Terima kasih untuk yang sudah mau WhatsApp ya, banyak nih kayaknya. Tapi saya juga mau tanya sesuatu yang sensitif. SMA unggulan atau kampus SMA unggulan atau sekolah unggulan pasti bayarin luarang gitu. boleh nggak di share, jadi apa yo larang tenan gitu atau gimana Mas Zaki?
1: Ya kalau angkatan pertama ini masih gratis semua.
0: Jadi apanya?
1: Seluruh biayanya
2: beasiswa.
0: What?
1: Yeah. Untuk angkatan pertama ini beasiswa semua 100%. Kita memberikan beasiswa ke 42 anak seluruh kegiatannya.
0: Wow, oke.
1: Kita support lah.
0: Jadi ya itu secara tidak langsung adalah uji coba ya kali ini. Iya. Tapi thank God berhasil gitu ya. Oke, jadi mereka ini gratis. Tapi yang kelas 10 sama kelas 11 kan gak gratis, Mas.
1: Iya, kalau sekarang untuk angkatan yang besok Juli masuk itu, alhamdulillah kita sudah penuh sejak November tahun lalu. Itu untuk biayanya cukup murah lah.
0: Relatif murah lah ya.
1: Oke.
0: Boleh gak nominalnya disebutkan atau kalaupun tidak kisaran lah?
1: Kisaran per bulannya itu untuk SPP per tahun ya, kita SPP per tahun itu sekitar 65 juta.
0: Per tahun ya, per tahun. Bisa. Jadi ini kalau misalnya ibu-ibu pada kepo nih ya, 60 dibagi 12 silahkan dibagi sendiri gitu ya.
1: Itu sudah makannya anak-anak, asramanya,
0: biaya asramanya, biaya menginapnya dan seterusnya, makan dan seterusnya.
1: Betul,
0: itu betul. 60 net gitu ya, 60, sekitar itulah satu tahun. Berarti sistem pembayarannya juga begitu per tahun atau
1: boleh dibayarkan setiap bulan atau setiap quarterly atau semester gitu.
0: Ada sistem pembayarannya ya. Itu ya, saya yakin itu pertanyaan Anda semua ya. Terus ada siapa? Sebentar. Pagi Kak, saya Diana. Anak saya masih SD, tapi pengen banget besok bisa sekolah di Rush. Kira-kira yang harus mulai dipersiapkan apa ya? SD loh ini. Ini tingkatnya SMA kan?
1: SMA, betul. Kami buka SMP baru di Solo.
0: Tahun ini?
1: Tahun ini, di dekat Paragon. Untuk tahun ini sudah penuh.
0: Namanya apa?
1: SMP Rush Solo.
0: SMP Rush Solo.
1: Betul.
0: Ya.
1: Mungkin nanti bisa dipersiapkan ke SMP-nya dulu.
0: Dan kemudian tes masuknya seperti apa? Ini Bu Diana, betul nggih? Bu Diana, matur nuwun. Lalu mana tadi? Bu Seno, mohon tanya pada narasumber Mbak Nana, apa sekolah ini swasta atau bagaimana? Kedua, kami ingin tahu biaya per bulan berapa. Kalau biaya tadi sudah disebutkan ya, 60 juta per tahun nggih, Bu Seno. Terakhir, apa sekolah ini disediakan asrama? Sudah terjawab yang itu ya. Tapi soal swastanya nanti boleh dijawab Mas Zaki. Terus kemudian Pak Windy Hartono di Jaten, selamat, kesuksesan harus didapat dengan perjuangan pada saat orang lain belum melakukan atau melakukan dengan tidak sepenuhnya. Yes, itu sebetulnya adalah akhlak ya, mereka sudah dengan sikap dan akhlak maksimal, tinggal diarahkan saja kepada nilai-nilai yang lebih luhur, tidak ada pertanyaannya. Matur nuwun Pak Windy, tanggapannya, kemudian itu dulu ya, monggo dijawab Mas Zaki.
1: Ya, kami SMA Unggulan Rus itu adalah sekolah swasta nasional, jadi bukan swasta berbasis agama.
0: Oke. Bukan sekolah internasional juga atau bagaimana?
1: Kurikulumnya internasional dan nasional mix.
0: Tapi sebutannya tetap SMA Unggulan, sekolah unggulan ya.
1: Betul. Kami nama resminya SMA Unggulan Rus.
0: Oke. Itu ya. Swasta nggih, Bu, tapi yayasan atau pribadi atau bagaimana?
1: Yayasan
0: ya. Oke. Itu nggih Bu Seno kalau tidak salah tadi. Semoga sudah terjawab. Lalu yang lain mungkin mau ditanggapi juga. Biaya sudah, terus asrama sudah, nggih?
1: Iya.
0: Yang SMP?
1: Iya, kalau untuk anak yang mungkin masih SD atau SMP yang perlu dipersiapkan tentu itu adalah bahasa Inggris, karena kami menggunakan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Lalu untuk logika dasar itu matematika dasar, itu sudah harus matang anak biar tidak tertinggal jauh dengan teman-temannya. Kira-kira itu saja sih yang perlu disiapkan. Terus anak-anak di sini tuh
0: mentalnya enggak.
1: Oh, mental.
0: Menurut saya simpulkan dari mereka berdua itu mental itu nomor satu kayaknya.
1: Dan mereka ini punya kepintaran di luar akademik. Itu yang uniknya dari anak-anak terus. Nada ini pemain gitar di bandnya.
0: Oh wow.
1: Kayla apa ini?
0: Jangan bilang pintar makan loh ya.
2: Suka jadi MC biasanya kalau di event-event
0: sekolah. Di event. Sekolah juga jadi MC. Mau duduk di sini kamu? Oke. Jadi saya mau tanya nih Nada, kalau Nada itu kamu itu sudah punya cita-cita sebelum masuk ke Rush atau karena kamu ditanya Rush jadi kamu kayak terpaksa menentukan cita-cita? Bukan terpaksa tapi monumentally gitu loh, monumentally kamu kayak menentukan cita-cita, saya harus tahu cita-cita saya itu, kapan kamu taunya itu?
2: Sebenarnya untuk sebelum masuk Rush sendiri cita-cita saya tuh nanti kuliahnya tuh pengen kuliah di bidang musik lah intinya.
0: Oke.
2: Habis itu setelah saya masuk kelas 10 atau kelas 1 itu, kan mulai ditanya tuh, habis itu disuruh realistis lah. Bukan disuruh realistis sih, sebenarnya lebih ke kayak sebenarnya saya brainstorming ulang gitu. Habis itu di situ saya nemu, oh kayaknya saya ada interest di psikologi. Habis itu dari situ saya jadiin patokan dari kelas 1 sampai sekarang.
0: Bukan terpaksa kan ya?
2: Bukan terpaksa.
0: Tapi kamu kayak itu tadi.
2: Iya, hasil brainstorming tadi dan dapat. Oh ya, aku mau masuk psikologi, jadi saya jadikan patokan dari kelas 1 sampai akhirnya sekarang masuk di psikologi.
0: Menurut guru-guru waktu itu, kenapa sekolah musik kurang kurang masuk akal?
2: Sebenarnya bukan dibilang kurang masuk akal sih, lebih ke saya pribadi sendiri sih, karena hasil berbicara dengan orang tua juga kayak. Kalau musik tuh sepertinya lebih cocok kalau dijadikan hobi saja atau kayak sampingan saja. Mungkin kalau misal lomba nggak apa, tapi kalau misal karir kayaknya kurang deh. Bukan
0: di negeri ini maksudnya.
2: Iya, mungkin di negeri ini kurang sih. Jadi ya akhirnya saya nyoba banding setir aja ke psikologi.
0: Nggak apa-apa, itu akan sukses karena saya juga kemarin lusa saya juga begitu. Oke. Kalau Kayla kapan menemukan cita-cita? Karena Mas Zaki, kalau sekarang ini kan anak-anak itu kalau ditanya mau jadi apa kan nggak tahu ya.
1: Yeah.
0: Bahkan ketika mereka sudah kuliah pun nyemplung di satu bidang tertentu pun mereka juga nggak tahu mau jadi apa gitu. Yeah. Kayla sudah tahu mau jadi apa sejak kapan?
2: Jujur dari
0: atau dipaksa Rush ini?
2: Dari SD tuh cuma tahu kayak cita-citanya, oh pengen jadi dosen gitu doang. Cuma kan belum kayak bidangnya apa tuh belum tahu kan. Terus habis itu pas mau masuk Rush itu ditanya mau pengen eksplor bidang apa-nya, kuliah nanti di jurusan apa. Jadi gara-gara itu saya jadi terpantik, oh apa ya bidangnya yang mau aku telusuri.
0: Tapi si pemikiran tentang jadi dosen dari SD itu masih konsis.
2: Masih
0: konsis ya.
2: Terus habis itu karena saya dari SD dan SMP tuh suka ikut lomba matematika. Terus itu kayak kalau mikir apa mau matematika murni, kok kayak saya nggak kuat ya. Terus habis itu kayak nyari apa ya bidang yang masih ada matematika matematikanya gitu. Terus okay. Nemu informatika. Terus begitu masuk Crush, saya di tahun pertama itu ikut tim Olimpiade Informatika. Okay. Terus pas menyelam ke bidangnya kayak oh ini ternyata seru. Terus jadi malah jadi kuliahnya juga
0: lebih katanya. Lebih cinta gitu ya. Yeah. Terus kemudian kalian berdua ini memilih jurusan yang sesuai ditanyakan di awal tadi, sesuai dengan cita-cita itu tadi.
2: Iya.
0: Jadi kayak linear gitu ya, sampai sekarang ya. Dan syukurlah, thank God, karena semuanya udah masuk ke yang diinginkan gitu kan. Jurusannya sama kan Kayla?
2: Iya sama.
0: Yang informatika tadi,
2: iya, informatika.
0: Yang keterima sekarang.
2: Iya.
0: Oke, yang mau dipilih ke Australia,
2: iya.
0: Gitu ya. Yang satu kemana ini by the way? Yang tidak lewat SNBT?
1: Oh iya, itu ada dua anak yang kemarin tidak diterima di SNBT. Satu itu karena anaknya ini sudah diterima di NUS Singapura.
0: Singapura.
1: Yang satu belum rezekinya, jadi belum diterima. Tapi ini juga kita pantau, kita komunikasi dengan anaknya, dengan orang tuanya, sehingga nanti harapannya di jalur penerimaan mandiri itu anak juga bisa diterima di PTN.
0: Karena rame loh di Instagram. Anda itu jadi komen-komen netizen yang pedas-pedas itu kasihan yang dua gitu ya. Enak aja orang tuh punya jalannya sendiri-sendiri. Namanya juga netizen ya. Oke. Saya buka 638055 dulu. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bapak di sini.
0: Ini Pak Ari, ya. Pak Ari Obama. Mau bilang.
3: Pak siapa nih tadi pendampingnya?
0: Mas Zaki. Mas... Public Relation. Mas Zaki.
3: Mas Zaki, itu di Al-Sukas atau di Al-Mustajab? Kok namanya mirip? Itu satu. Yang kedua, tadi bilang matematika, itu saya kirimi DWA, Miss Matematika, kalau saya ngajar di SD sama tak jadi dosen. Saya sepakat cepat tepat itu bisa karena harus berlatih. Nah, yang ketiga ini yang prinsip. Yayasannya itu milik siapa tuh, Mas? Logikanya, kalau nggak segitu nggak bayar pertama, terus itu yang gusapo. Sekarang kita ada kasus yang menarik. Biasanya Al-Mustajab dulu Ismi yang beli referensi IC, Ican Cendekia, yang di Sukarjo. Tanahnya aja sudah bangkrut, sudah ada dijual. Besok tanggal 11 ada meeting. Kasihan anak-anaknya itu bagaimana, apakah Anda bisa membantu? Anak-anak.
0: Apa tadi yang namanya?
3: Ican Cendekia.
0: Ican Cendekia.
3: Di Manang,
0: Bali. Jadi...
3: itu Mbak Nana,
0: iya.
3: Nanti bisa
0: jadi saya namanya. Nyebut brand-brand ini ya, oke. Okay.
3: Iya, itu gedungnya sudah dijual, jadi lela karena
0: anak-anaknya ya.
3: Ludes lama, berarti utang rambayar kan dijual.
0: Oke. Okay.
3: Nah sekarang yayasannya kan kasihan sama anak-anaknya. Anda bisa koordinasi sama ketua kepala sekolah dinas etan BCA itu loh. Bisa Anda lihat di linknya Pengadilan Agama Semarang atau KPLN.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Okay. Saya lihat kasihan anaknya, bisa ditampung di situ enggak?
0: Oke.
3: Okay. Di situ kebanyakan Islam ya. Ismi itu.
0: Oke. Okay. Ya,
3: sekarang tempatnya nasional, internasional. Go public lah. Bahasanya itu. Itu saja. Terima kasih
0: selamat berjuang
3: adik-adikku. Walaupun saya begini, saya dulu juga diterima ITB tapi tak tolak. Tapi di soal ekonomi, Mas Akademi malah gagal. Terima kasih. Nanti saya kirimi piagam saya dari
0: TV. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari Obama. Beliau mengajar TK sekarang ya. Oke. Okay. Mungkin saya globalisasi gitu pertanyaannya. Pak Ari, jadi tingkat kepercayaan kepada sekolah berbasis yayasan, kepemilikan yayasan. Siapa sih yayasannya, kuat atau tidak? Karena yayasannya tidak kuat itu bisa tahu-tahu berantakan di jalan kan gitu. Bolehlah disebut. Padahal saya menghindari promosi ya.
1: Monggo. Sebenarnya saya juga udah enggak mau promosi. Saya udah penuh sekolahnya, Bu.
0: Enggak mau dia dituduh promosi ya. Oke.
1: Untuk yayasan kami itu Yayasan Pendidikan Unggulan Rush, untuk foundernya itu Mas Ahmad Zaki dari pendiri Bukalapak dulu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin sempat mendengar kalau usia kita itu mungkin kenal lah masih ya. Ketika boomingnya mungkin sekitar 2015 sampai 2020 ya.
0: Bukalapak masih ada nggak sih?
1: Masih ada perusahaannya.
0: Aduh, cuma... malah saya ulang ya brandnya. Oh, iya. Tapi sudah nggak ada. Oke, itu. Jadi sesungguhnya kalau berbasis yayasan itu, yayasannya itu kuat atau tidak, akhirnya kan begitu. Terus tadi yang menarik adalah ini tadi, saya juga mau tanyakan ini sih tadi. Jadi kalau angkatan pertama itu beasiswa full, 100% tidak bayar gampangnya gitu ya. Terus yang bayar siapa waktu itu?
1: Ya itu dari Mas Ahmad Zaki sebagai donaturnya.
0: Untuk 42 siswa angkatan pertama ini. Wow, kalian ini beruntung sekali, guys.
1: Kami yang beruntung mendapatkan anak-anak seperti
0: ini. Yes, ya dua-duanya lah ya. Baik, baik. Apa yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman kalian seusia kalian atau adik-adik kalian untuk bisa menjadi sesuatu yang bermakna? Saya yakin kalian ini punya perjalanan yang berbeda dari yang lain ya. Apa yang mau kalian sampaikan?
4: Aku dulu. Apa ya, buat teman-teman semuanya, teruslah kejar mimpi kalian dan pokoknya jangan menyerah, walaupun di tengah jalan nanti pasti banyak banget kegagalan yang akan terjadi. Tapi ketika kalian benar-benar kayak merasa kayak this is the end of me, no, that is only the start, dan itu bakalan tiba-tiba ada aja hal-hal yang muncul, kayak keajaiban-keajaiban muncul gitu. Pokoknya terus berjuang dan jangan pernah nyerah.
0: Kalau Nada?
2: So far sama sih, cuman ya intinya terus semangat buat mengejar impian, jangan ini, jangan berhenti di tengah jalan, karena siapa tahu kedepannya bakal tercapai juga apa yang kita impikan itu.
0: Semangat. Sounds so ideal gitu ya. Cuma saya yakin kalian itu mengalami masa, kalian kan anak SMA kan, anak SMA itu kan yo kan gitu kan. Iya kan, masa sih kalian gak pernah punya masalah hati misalnya, atau boleh dong tahu dong masa bagaimana cara kalian itu apa sih, kalian itu kan sedang tumbuh ya, iya kan? Kalian itu sedang tumbuh, kalian sedang mengalami masa masa emas lah ya, masa emas dari sebuah pertumbuhan alami, pertumbuhan tubuh, pertumbuhan mental gitu kan. Bagaimana cara kalian mengatasi misalnya patah hati gitu ya, misalnya kalian gagal pada satu hari, tidak bisa mengerjakan tugas misalnya dengan versi yang paling baik. Apa yang kalian lakukan sesungguhnya? Pernah nggak patah hati?
2: Pastinya pernah, mungkin
0: dengan tuh kan pernah loh mereka patah hati, Mas Zaki.
1: Banyak bahagia bu.
0: Ya.
2: Ya mungkin dengan pressure yang seperti itu pasti bakal ada kayak masa-masa di mana kita juga down dan segala macam. But the thing is, kita juga punya teman-teman di sisi kita, apalagi dengan kehidupan berasrama gitu. Jadi kayak kalau misal kalau misal kita lihat ada teman yang oh lagi sedih nih, ya pastinya kita rangkul dan segala macamnya kayak gitu. Dan juga kita punya apa namanya? Abla ya?
4: Iya, abla.
2: Iya, jadi abla. Abla itu semacam pembimbing di asrama. Jadi siapa ya? Kayak semacam
0: ibunya gitu.
1: Pembina
0: apa sih?
1: Pembina
0: asrama. Oh, pembina asrama. Oke.
2: Jadi nanti
1: tempat kalau mereka curhatnya.
2: Iya. Iya. Jadi gitu, kita bisa curhat-curhat ke misal ablanya, atau juga kita juga punya konselor sih. Jadi kayak kita bisa minta one-on-one session, habis itu kita juga curhat-curhat kayak gitu. Jadi ya.
0: Oke, oke. Tuh kan mereka patah hati juga loh. Oke. Katanya masa-masa tak terlupakan itu kan masa SMA gitu kan ya. Tadi kalian itu dengan boarding school, jangan lupa dikira gak punya kehidupan. Punya juga ya. Baik, Mas Zaki, karena ini sudah akhir, apa yang belum dibahas, mungkin mau ada yang mau pengen dibahas sama Mas Zaki, boleh monggo.
1: Apa ya?
0: Kenapa apa ya?
1: Ya,
0: kalian ini jadi diundang ke radio-radio kan, paling tidak ya 2-3 kali ini ya. Bagaimana perasaannya, Mas Zaki?
1: Ya, kami sih bangga ya dengan anak-anak Gen 1 ini. Kami mengucapkan terima kasih ke anak-anak atas kerja kerasnya selama ini. Ini bukan keberuntungan, ini kerja keras kamu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, di mana kurang tidur mungkin. Dengan pressure yang ada, dengan kompetitif yang begitu kompetitifnya. Ya itu kami mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat ke kalian atas prestasi yang kalian raih. Semoga nanti di tempat-tempat selanjutnya kalian tetap bisa berprestasi menjadi anak-anak yang baik dan membawa nilai-nilai RUS, yaitu sebagai anak change maker. Jadi membawa perubahan di tempatnya masing-masing.
0: Yang saya lihat dari interaksi cepat sederhana ini adalah pendidik dalam ini, Mas Agi juga pendidik kan? Saling terbuka ya. Jadi ketika mereka ketika saatnya mereka dipuji maka mereka dipuji, ketika mereka salah maka mereka diingatkan yeah, gitu ya. Yang saya lihat itu sekilas ini tadi. Oke, sukses untuk kalian berdua ya. Mas Aki masih punya anak-anak lain kan untuk dibina ya?
1: Oh masih. Oh, iya. Harus ya, kita ciptakan. Jadi kalau sistem yang baik harapannya nanti apapun inputnya itu keluarnya juga baik.
0: Iya. Gitu. Oke.
1: Kita harus menciptakan sistem yang baik.
0: Oke. Masih banyak sebenarnya saya mau tanya-tanya gitu ya, tapi sudah waktunya tidak ada lagi. Dan jangan salah loh pendengar, kalau dari tadi kita ngomongnya SMA Unggulan RUS Sragen, jangan salah itu dikira di kota Sragen. Enggak, di mana lokasinya Mas?
1: Di Kecamatan Masaran.
0: Ya, jadi di Kecamatan Masaran ya. Oke, Sragen.
1: Sragen.
0: Tapi di Kecamatan ya.
1: Di Kecamatan.
0: Kalau dari Solo itu kayak sebelumnya ya?
1: Sebelum masuk ke kota Sragen ya.
0: Itu ya. Jadi di lokasinya itu literally di kecamatan gitu. Itu pendengar semoga cukup memberikan apa ya insight gitu, bahwa di mana ada kesungguhan, saya rasa setiap siswa itu di mana bersekolah, saya rasa kalau sungguh-sungguh dan punya koridor-koridor gitu ya yang baik, pasti akan hasilnya akan baik nggih. Matur nuwun Mas Aki.
1: Ya, terima kasih.
0: Mau berpesan untuk pendengar kita boleh?
1: Cukup.
0: Baik, matur nuwun juga ada Bu Ika Nur. Subhanallah Mbak Nana, berbahagialah anak-anak yang angkatan pertama full beasiswa. Untuk angkatan berikut dengan 60 juta per tahun, saya rasa tidak mahal loh Mbak Nana, karena sudah full boarding. Cie. Matur nuwun Bu Ika. Iya, berarti sudah dihitung sama Bu Ika. Baik, saya akhiri pendengar bincang pagi. Nada sukses terus, Kaila juga sukses terus. Jangan lupa tetap Allah yang utama ya, meskipun di Sydney gitu kan ya. Okay. Dan tentunya sukses untuk SMA Unggulan RUS Sragen Mas Zaki.
1: Ya, terima kasih.
0: Demikian pendengar, Mas Zaki Jauhar Irfa ST, beliau Public Relation SMA Unggulan RUS Sragen. Kemudian Nada Safa Aziza dan El Kaila Banani, para lulusan dari SMA RUS Sragen, sudah bersama kita di Bincang Pagi. Semoga sudah memberikan manfaat obrolan kita. Saya masih terus membawakan Surakarta Pagi ini sampai pukul 10 nanti, dan saya akan segera kembali lagi dalam Halo RRI.

0: tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim itu. Faktanya gambar asli dari foto itu mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide Pengusaha China Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Layanan Publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, segmen kami selanjutnya pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surakarta pagi ini. Kami selalu hadirkan yang terbaik tentu saja, seperti salah satunya program kami ini. Halo RRI adalah suara Anda, aksi kami dari aduan ke perubahan. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk permasalahan pelayanan publik Anda pendengar. Beberapa permasalahan yang disampaikan di Halo RRI tentunya kami usahakan semaksimalnya untuk bisa mendapatkan jawaban pendengar, dan dari yang Anda kemukakan di kemarin hari itu pun juga kami usahakan. Begitu pendengar, kami ini sedang berkomunikasi dengan Kepala Bidang Dishub Kota Surakarta, Pak Andri Patrol ya. Tapi kami masih belum bisa mengudarakannya sekarang, kami masih dalam konfirmasi begitu, untuk menjawab beberapa hal yang Anda sampaikan ke Halo RRI ya. Kemarin gih Intan gih. Ya. Oke, saya buka mikrofonnya aja Intan.
2: Iya.
1: Ya, karena Intan adalah pengarah acara kami untuk program ini ya. Pak Sri Yatmo di Pajang boleh masuk ya, boleh Pak Sri. Selamat pagi Pak Sri.
3: Selamat pagi. Bapak.
1: Selamat pagi Pak Sri. Monggo Pak Sri, ada yang mau disampaikan?
3: Ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Disbrum Kintan yang beberapa hari sudah memperbaiki lubang jalan.
1: Lubang jalan,
3: di Jalan Jahe tepatnya. Itu ada beberapa lubang yang sudah diperbaiki. Ada yang
1: diperbaikinya kapan Pak Sri?
3: Hari apa ya? Rabu Kamis.
1: Rabu Kamis minggu kemarin
3: sudah diperbaiki ya.
1: Sudah diperbaiki.
3: Itu pun harus ada apa ya, perangkat ruang dan ada koordinator sifat.
1: Oke.
3: Okay. Yang harus ngoprak-oprak ke BPUPR untuk segera memperbaiki karena okay. Itu pasti tikungan, Mbak.
1: Oh ya. Yeah.
3: Saya kirim fotonya yang setelah diperbaiki kemarin.
1: Oke. Okay. Jalan tapi Jahe ya, Pak ya.
3: Yang lain belum ada perbaikan.
1: Oke.
3: Okay. Mohon nanti kepada Disbrum Kintan untuk
1: yang belum ada perbaikannya, yang jalan apa Pak? Mungkin
3: ada di jalan Temu Giring Raya 2, ada di sebelah utara underpass Transito itu juga berlubang.
1: Sebelum
3: jalan ya. Jalan Bendro.
1: Oke.
3: Okay. Atau Jalan Krisna. Jalan Luwa. Banyak Pak, kalau di foto banyak sekali itu.
1: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan ada
1: kalau yang areal
3: dari BPUPR Kota Solo.
1: Gitu nggih.
3: Oke. Selamat pagi.
1: Matur nuwun. Pak Sri Yatmo mengutarakan apresiasi untuk Jalan Jahe sudah diperbaiki, namun untuk ruas-ruas yang lain masih belum gitu ya. Matur nuwun Pak Sri Yatmo. Saya hadir di Halo RRI bersama Mariana Intan ya, silakan. Ini adalah sesungguhnya program yang menarik yang bisa Anda ikuti karena di sini Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik begitu ya. Kami redaksional selalu mengusahakan jawaban-jawaban yang terbaik bagi Anda ya. Terus Pak, ini sepertinya sudah bisa diperbaiki Intan, dihubungi Intan.
2: Oke.
1: Pak Cuk ya, sebentar ya Pak Cuk. Saya decline dulu Pak Cuk. Kami coba akan menghubungi dulu Dinas Perhubungan Kota Solo ya, untuk keluhan apa ini? Intan.
2: Kemarin ada dua terkait, yang pertama terkait perparkiran di rumah makan yang makan bahu jalan, jadi okay. Mengganggu lalu lintas. Kemudian yang satu lagi dari Bu Endang Sri meminta personil Dishub untuk membantu menyeberangkan lansia yang rutin mengadakan pengajian di salah satu masjid seperti itu.
1: Oke, okay, jadi pengajiannya rutin.
2: Iya, setiap hari Selasa, dan itu banyak
1: nyebrang jalan Selamat
2: iya,
1: Riyadi.
2: Iya, itu kesulitan. Jadi meminta
1: Adi Sucipto atau Selamat Riyadi?
2: Di rumah makan, salah satu rumah makan di Solo, di masjid apa kemarin sebentar. Di depan
1: Ayam
2: masjid
1: Goreng Kartini.
2: Itu iya, okay. Di Jalan Bayangkara.
1: Jalan Bayangkara. Pak Andri, selamat pagi Pak Andri.
4: Siap, selamat pagi.
1: Alhamdulillah dapat ya Pak Andri. Sudah sarapan Pak Andri?
4: Alhamdulillah.
1: Jadi ini ada setiap hari Selasa jam 8 pagi di Jalan Bayangkara. Jadi ini saya sebut ya, saya sebut brand ini Pak Andri nih. Ayam goreng Kartini. Perlu bantuan keamanan menyeberangkan jalan, khususnya Pak Polisi atau pihak terkait untuk standby pada hari jam itu agar membantu menyeberangkan para lansia gitu. Gitu mungkin bisa ditanggapi. Terus kemudian ada juga ada rumah makan rame tidak punya tempat parkir luas, seringkali menyebabkan macet karena sebenarnya jalan itu luas menjadi sempit karena sebagian jalan dipakai untuk parkir, Pak. Rumah makan, ini brand lagi ya. Warung SS, Pak. Manahan. Oh, saya yo setuju itu. Saya lewat situ terus.
2: Iya.
1: Iya, Pak, itu tinggal satu mobil doang gitu harus gantian, Pak.
4: Siap.
1: Nggih, monggo Pak Andri tanggapannya.
4: Kami tanggapi nggih. Mohon maaf, dengan rekan siapa ini?
1: Saya Nana sama Intan, Pak. Nana.
4: Oh, selamat pagi rekan Nana sama rekan Intan RRI Surakarta. Dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Jalan Bayangkara ya, ini yang di rumah makan ayam goreng Kartini ya. Saya nyebut brand lagi nih tadi ini ya ini. Siap Ibu, kami baru tahu ini terkait dengan kegiatan yang di rumah makan ayam goreng itu. Saya tidak nyebrang ya ini ya, ayam goreng ya ini ya. Terkait di Jalan Bayangkara ini kami setahu kami kan bahwa rumah makan ini digunakan untuk bisnis ayam goreng ya ini ya. Ternyata digunakan untuk kegiatan pengajian, di mana baru tahu kegiatan ini dengan adanya permasalahan seperti itu nanti akan kita siapkan Ibu untuk
1: Selasa jam setiap kami, Selasa
4: setiap hari
1: jam 8 pagi.
4: Setiap hari Selasa jam mulai dari jam mungkin 6.30 nanti kita siapkan personil di sana. Setiap hari Selasa nanti kita bantu dengan apa namanya keamanannya di rumah makan tersebut sehingga sinergitas antara masyarakat dengan petugas dinas perhubungan ini bisa tercapai.
1: Alhamdulillah
4: itu, Pak Andri. Yang terkait dengan kegiatan yang di Jalan Bayangkara Ibu ya, nanti kita siapkan personil, mungkin kami juga koordinasi dengan kepolisian nanti di wilayah Polsek Kelawean ya di sana ya. Nanti kita akan koordinasi terkait dengan pengaturan lalu lintas di kawasan Jalan Bayangkara terutama di rumah makan ayam goreng tersebut.
1: Terus yang ini.
4: Terus yang kedua, yang
1: warung sambal Manahan.
4: Parkir SS ya, sambal Manahan ya ini ya di bawah flyover.
1: Betul, itu sering menyempit Pak, selalu Manahan.
4: Iya, sebenarnya sudah kita tindak lanjuti Bu terkait dengan apa namanya itu kegiatan-kegiatan parkir yang di kawasan tersebut, di mana kami juga sudah apa namanya menegur daripada pengusahanya itu untuk paling tidak dia harus berperan juga menyiapkan kantong-kantong parkir, misalkan dia akan menyewa lokasi parkir di mana, itu bisa kita sarankan seperti itu. Namun dengan adanya keluhan tersebut ini akan kita tindak lanjuti dengan nanti tim dari siaga patroli UPT perparkiran, nanti akan kita tanggapi terkait dengan penataan parkirnya. Demikian rekan Nana.
1: Baik. Karena saya juga by the way saya juga katut mengeluh ini Pak kalau yang ini yang bawah flyover ini ya. Siang terutama jam makan siang itu satu mobil doang yang bisa lewat, harus gantian. Pak Andri. Baik. Gitu nggih Pak Andri.
4: Itu juga kami cepat juga apa merasakan Ibu ketika weekend ya itu ya hari Sabtu ketika saya dari Kota Barat mau ke arah Purwosari juga sama dari Purwosari juga kelihatan Ibu. Terima kasih untuk apa namanya itu respon dari masyarakat akan kami tindak lanjuti terkait dengan penataan parkir di kawasan Rebas Sambel Manahan. Demikian rekan Nana.
1: Matur nuwun Pak Andri, selamat bertugas lagi. Terima kasih jawabannya. Matur nuwun.
4: Sehat-sehat selalu.
1: Amin. Pak Andri dari Disub Kepala Bidang Disub Kota Surakarta pendengar sudah memberikan jawaban atas keluhan Anda dan semoga ini menjadikan sesuatu yang positif ya untuk pelayanan masyarakat. Terus saya juga punya Pak Sukoharjo, betul. Surakarta pagi ini kula mendengarkan mawon Mbak Nana. Pak Suko, selamat pagi. Selamat mendengarkan Pro 1. Yang belum saya baca tadi ada Bu Endang yang senang sama lagunya Ayah ya, kangen sama ayahnya anak-anak. Kan itu tadi lagunya untuk ayah kita, bukan ayahnya anak-anak. Intan kangen sama siapa? Ayahnya anak-anak.
2: Iya juga.
1: Gitu ya, sukanya kok dipleset ke. Oke, terus ada siapa lagi nih Intan? Sebentar. Sebentar ya. Belum ada lagi ya. Oke, sekarang telepon boleh. Telepon yang sudah saya tunda-tunda, silakan boleh mohon maaf ya. Silakan boleh menelpon lagi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Mbak Tarmi, waalaikumsalam. Nggih, Mbak Tarmi.
5: Tidak lanjutin jam lalayan nusuan makannya jalan kapah nih kok nggih mboten diusir nggih.
1: Oh iya.
5: Padahal lepet kosong
1: iya leh. Tadi. Nggih.
5: Niku wes pun terlalu. Ning kula nek jelas nggih. Medal tanah semawon.
1: Heeh. Yang tos. Tanah
5: kan dia metake. Riyen sing patokan joglo sakniki joglo lancar. Gantos walayan.
1: Iya, yang ya. Harusnya kami juga sampaikan tadi sekalian ya.
5: Wis kan tindak lanjuti soalnya rame banget niku Mbak. Napa melene pas tanggal muda ngeten iki. Kan sedaya teng mriku Mbak.
1: Iya. Oke oke.
5: Betul sebut sale.
1: Iya. Nggih. Ya mungkin mungkin kelalaian saya tadi Mbak Tarmi karena harusnya saya juga mengingat keluhannya Mbak Tarmi untuk kami sampaikan sekaligus tapi tadi saya mungkin lalai Mbak Tarmi, mungkin lain kali waktu kami juga
5: jalan,
1: sampaikan.
5: Tapi kalau mbak pun sakit motor le, batas kota me adengilan tentol kodran. Niku ngalar jeblongnya nemen banget Mbak. Niku padahal tuh saya masuk Solo le.
1: Itu jalan ke mana? Ke arah?
5: Nak idul ten Sumber jebote jajar. Nak ngalir ten Gagan, nak ngilan tentol kodran.
1: Perempatan apa namanya itu?
5: Jalane elek.
1: Oke, okay. Itu maksudnya Solo ya, Mbak ya?
5: Solo niku batas kota, Mbak. Gen Bangjo.
1: Bangjo niku. Apa sih namanya itu daerahnya?
5: Daerahnya ketinggalan di Banyuanyar masuk Mbak.
1: Banyuanyar ya.
5: Ya, pokoknya Gen Bangjo niku lurus. Niku jeglong-jeglonge nemen, Mbak. Kadang nek enten menghindar, dalane sempit jane kumuh, Mbak. Alang-alange lemu banget. Saged nggih ngileni jangkrik.
1: Nggih.
5: Kula pilihan kula saling ngileni jangkrik
1: ajeng nggih. Nggih, Mbak Tarmi.
5: Matur
1: nuwun.
5: Sehat selalu,
1: makanya
5: yang
1: sering
5: ngata-ngata.
1: Nggih.
5: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Tarmi ya, kita ya kita akui saja tadi kita lupa enggak menyampaikan
2: iya, sekalian ya. Ya.
1: Untuk itu juga masih Solo kan?
2: Iya, masih Solo.
1: Masih Solo. Oke. Okay. Mungkin nanti bisa disusulkan by WhatsApp nggih. Intan nggih.
2: Iya.
1: Oke, okay. Yang pengen gabung lagi silakan Pak Cuk. Pak Cuk tadi sempat saya decline ya. Boleh Pak Cuk menelpon lagi? Pak Cuk yang mau menyampaikan apa mungkin boleh menelpon lagi Pak Cuk. Monggo WA-nya juga dibuka terus. Kami usahakan segala permasalahan pelayanan publik Anda, kami usahakan carikan jawabannya, pendengar. Oke, Pak Sriatmo mengirimkan, sudah ditambal nih. Ini jalan yang jeglong cukup dalam Mbak Nana dan rawan laka lantas. Kebetulan juga pas di tikungan dan masuk area jembatan. Sudah ditambal ya, Pak Sriatmo. Terus yang ini dekat TPS Norowangsan, jalan juga berlubang. Alhamdulillah belum sampai ditanami pohon pisang Mbak Nana. Seperti di daerah Blora. Harapannya semoga kerusakan-kerusakan fasum lekas ditindaklanjuti untuk segera diperbaiki. Terima kasih. Yang dua dikirim Pak Sri ini sudah ditambal ya. Pak Sri tadi juga sudah menyampaikan apresiasi meskipun ada bagian-bagian lain yang belum tertambal, ditambal begitu ya. Selamat bertugas ya Mbak Nana, semoga gak lekas capek, sehat selalu, serta kru Pro 1 juga tetap semangat sukses selalu. Matur nuwun nggih Pak Sri. Lalu ada Pak Joko Hartono di Kalilarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko. Matur Mbak Nana, nyuwun informasi apa masih ada pelayanan SIM keliling atau mobil? Dulu pernah ada di halaman Kecamatan Serengan. Kalau ada, mohon diinfokan jadwalnya pada bulan Juni 2026. Matur nuwun saestu. Oke, ada yang bisa dihubungi langsung atau kita?
2: Kita tampung dulu aja.
1: Kita tampung dulu aja ya Pak Hartono. Tapi kalau secara cepat, sebentar ya. Ini berarti daerah Solo ya? Daerah Solo kan ini tadi Intan berarti ya?
2: Iya.
1: SIM keliling Solo, coba ya. Ini secara cepat saya carikan di internet nggih, Pak Joko. Sebentar. Jadwal terbaru SIM keliling Solo 2026 beroperasi tiap Senin hingga Sabtu pukul 8 sampai 12. Tuh, jadi setiap hari ada tuh, Pak. Lokasinya berpindah-pindah begitu. Senin di kantor Kecamatan Jebres. Selasa di kawasan Puro Mangkunegaran. Kantor MTA Solo, lalu di Rabu ini di Taman Jayawijaya Mojosongo. Lalu Kamis di pusat oleh-oleh Jongke. Nah, ini yang saya tahu masih ada yang hari Kamis ini ya. Saya sering melihat sendiri kalau pelayanan SIM keliling yang hari Kamis ini di pusat oleh-oleh Jongke, lalu kemudian Jumat di Solo Square Mall dan Sabtu di Balai Kota Solo. Gitu nggih. Pak siapa tadi? Pak Joko ya, Pak Joko Hartono Kali Larangan. Dulu pernah ada di halaman Kecamatan Serengan. Kalau saya, Pak Joko, ini oh bukan nih, kalau saya Samsat yang baru-baru ini saya lakukan adalah perpanjangan STNK. Bukan Pak Joko, tidak berarti saya tidak jadi menyampaikan informasinya karena saya rancu nih ingatan saya antara pajak Samsat sama perpanjangan SIM. Oke. Okay. Tapi Intan ada pengalaman nggak yang perpanjangan SIM, yang SIM keliling?
2: Nggak ada sih kalau yang SIM keliling.
1: Yang
2: belum.
1: Belum.
2: Iya belum pernah.
1: Saya pernah satu kali di Taman Sriwedari ya kalau, tapi itu sudah lama banget. Dia yang lokasi terbaru yang saya cari cepat ini tidak ada di kawasan Sriwedari lagi ya. Jadi saya ulang ya Pak Joko, untuk jadwal SIM keliling ini dari ringkasan AI di internet ya Pak Joko, untuk jadwal terbaru 2026 Senin di kantor Kecamatan Jebres, Selasa di kawasan Puro Mangkunegaran, lebih tepatnya di kantor MTA Solo, kemudian Rabu di Taman Jayawijaya Mojosongo, Kamis di pusat oleh-oleh Jongke, lalu Jumat di Solo Square Mall dan Sabtu di Balai Kota Solo. Mungkin yang Balai Kota aja tuh. Kali Larangan deket kan? Yang hari Sabtu, Pak Joko ya. Dari jam 8 sampai 12 siang, enggak lama, 4 jam aja. Oke. Lalu Mbak Nana, Samsat keliling biasanya ada di pasar oleh-oleh Jongke. SIM keliling juga ada. Oh, SIM keliling juga ada. G, Pak Sriatmo, ini mengetahui. Berarti itu masih berlangsung ya, Pak Sri? Masih berlangsung sampai sekarang, G. Pak Mas Steven di Solo Barat, Mbak Nana dan Mbak Intan, mohon ditindaklanjuti untuk DLH Surakarta. Truk Fukuda roda 3. Wah, ini merek ini ya. Truk roda 3 ya, itu ya. Motor atau apa sih itu ya? Pengangkut sampah, mohon diberi jaring. Biar sampahnya tidak terbang berserakan di jalan pas terkena terpaan angin. Saya alami sendiri di Jalan Adi Sumarmo menuju Palang Joglo, di belakang Fukuda sampah kena sampah yang terbang, Mbak Nana. Ya Allah. Ya. Aduh. Ini bukan pengalaman yang menyenangkan ya. Untuk dishub, rambu-rambu belok kiri boleh jalan langsung dan belok kiri ikuti rambu. Mohon diberi warna dasar yang berbeda, misalnya warna merah dan hijau. Oke. Ini bisa di forward aja Intan kayaknya.
2: Iya.
1: Untuk Pak Polisi, kepolisian, knalpot brong mohon dirazia terus. Sekarang marak masuk ke perkampungan dan perumahan. Orang bicara di ruang tamu tidak terdengar kalau motor knalpot brong lewat depan rumah saya, Mbak Nana. Libatkan Babin Kamtipmas dan Babinsa di wilayah masing-masing saja yang terjaring razia diberi surat tilang dan menghadirkan orang tuanya di kantor polisi untuk mengganti knalpotnya dan menandatangani surat pernyataan. Oke, ini usulnya kayak jelas gitu ya, spesifik gitu ya. Yeah. Pak Steven atau Mas Steven, untuk Dinas Perparkiran dan Satpol PP untuk menertibkan petugas parkir di Kota Solo, khususnya di Masjid Saya Solo, petugas parkir yang tidak memakai atribut dan karcis mohon ditindak tegas saja. Lalu untuk PLN dan PDAM, ini kok semua banyak keluhannya nih.
2: Sekalian
1: ya, untuk sekalian ya. Petugas-petugas pencatat meter ini ya, PLN dan PDAM, diberi atribut dan tanda pengenal. biar rumah yang mau dicatat meternya tidak salah persepsi. Karena banyak modus oknum petugas yang langsung masuk rumah terus mengambil barang berharga. Oke. Keren nih, sangat spesifik ya. Matur nuwun Pak Steven di Solo Barat ya. Pak Joko Hartono, Mbak Nana, terima kasih infonya. Nggih, Pak Joko Hartono, selamat memperpanjang SIM ya, Pak ya. Jangan sampai telat nanti bayar denda. Nggih. Terus kita mau info aja dulu ya. Iya. Ya, sebentar ya. Kita mau info haji setelah ini, pendengar. Ya, monggo Bu Mulasih yang masih typing, kita tunggu untuk bisa masuk dan ikutan Halo RRI. Kami siarkan Halo RRI setiap hari
2: Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai 10 pagi.
1: Betul. Dan kita usahakan setiap keluhan Anda kami carikan jawabannya ya.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Kita ikuti informasi haji sekarang, pendengar. Asrama Haji Donohudan hingga hari ini sudah menerima kepulangan jamaah haji sebanyak 5 kloter dari Kabupaten Brebes hingga Tegal dengan total 1.782 jamaah. Joko Putro sudah siap melaporkannya. Joko, seperti apa suasana di Asrama Haji Donohudan hari ini?
2: Ya, baik pendengar, dapat kami informasikan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPIH Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah kembali ke daerah, dari pantauan kami saat ini juga Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan jemaah haji kloter 6 yang sebelumnya dijadwalkan masuk Asrama Haji pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, ternyata lebih cepat. Jemaah yang tergabung dalam kloter 6 asal Brebes saat ini juga sudah terpantau turun dan mulai memasuki Gedung Musdalifah untuk transit sebelum akhirnya diberangkatkan kembali menuju daerahnya. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPIH Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
3: Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu. Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas daker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya.
2: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPIH Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun saat menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro melaporkan.
1: Terima kasih Joko Putro, laporannya pendengar. Demikian tadi informasi haji.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, Produksi RRI Surakarta.

0: FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
3: Halo RRI, masih kami hadirkan pendengar dari aduan ke perubahan. Sampaikan pengaduan Anda dan kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Silakan pendengar WA call, WA chat, phone call, semuanya terbuka untuk Anda. Pak Cuk, selamat pagi Pak Cuk. Pak Cuk.
4: Halo, Arari, ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak, kaget Mbak, saya Pak Cuk. Monggo Pak Cuk, ada yang mau disampaikan Pak Cuk? Pak Cuk.
4: Ini tanggal 5 ya Mbak Nana?
3: Iya tanggal 5, masih muda tanggalnya.
4: Iya. Oke, ini delay nih.
3: Oh delay, Pak Cuk pakai yang 96,8 ya? Oke, harus sabar ya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Iya Mbak Nana.
3: Baik, oke langsung saja. Gak apa-apa. Yang penting jernih ya, jernih.
4: Hari lingkungan hidup kalau tidak salah.
3: Oh oke, okay. Hari lingkungan hidup.
4: Mm-mm. Ya, lingkungan hidup harus lingkungan mah harus bersih.
3: Mm-mm. Mm-mm.
4: Sama saenanya sendiri.
3: Betul.
4: Di sungai tidak boleh, di depan rumah, apalagi di drainase tidak boleh.
3: Mm-mm.
4: Apalagi di dalam rumah harus bersih. Yang terakhir, hati kita harus bersih.
3: Betul.
4: Tidak boleh mengatakan sama teman yang jelek. Tidak boleh mengatakan kawan yang jelek. Itu tidak boleh.
3: Tidak boleh ya.
4: Kalau menurut agama tidak boleh itu.
3: Betul. Tidak cuma lingkungan tapi hati. Begitu saja.
4: Ini saya tidak nyinggung sama-sama loh. Ini pikiran saya sendiri loh.
3: Iya. Ajakan ya Pak Cuk. Sami-sami Pak Cu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cu mengingatkan kita semua, hari lingkungan hidup jangan cuma lingkungannya aja yang bersih, sehati-hatinya juga harus bersih ya. Oke Pak Cu, terima kasih sudah berkomentar begitu di Halo RRI. Tidak ada keluhan pelayanan publik yang disampaikan Pak Cu. Saya buka lagi telepon selanjutnya. Halo selamat pagi.
5: Pak,
3: halo RRI, Pak Edi, monggo Pak Edi.
5: Untung kesembung ini.
3: Mm-mm.
5: Kalau Mbak Utarmi, berita-berita.
3: Ya. Monggo Pak Edi.
5: Ini mudah-mudahan itu jalanku, terutama perapatan Rotiganep ke selatan itu Pringgading tuh.
3: Namanya itu Pringgading. Namanya Pringgading Pak Edi.
5: Ya Pringgading, Rotiganep ke selatan itu kan Pringgading maksudnya. Oh.
3: Kok selalu ada mereknya?
5: Utaranya kan belakang pasar Legi, itu ya ada lubang berapa tempat itu.
3: Belakang nah, pasar Legi.
5: Ya. Nah, terus Marto Lulutan itu kapan dengan bagian utara itu mau ditambahi setengah
3: Marto meter, Lulutan meter. Ya, Marto ya, Lulutan.
5: Itu paling 100 meter atau 150 meter tol itu. Semoga biar tidak simpangan sama mobil nanti sepeda motor bisa jatuh atau ambruk nenggone mobil. Nah, itu sama Dosari. Itu namanya pasar apa nih?
3: Ledok Sari ya?
5: Ya, Dok Sapa, Ledok Sari itu. Itu ke utara, ke barat, ke selatan itu kan udah lubang-lubangnya banyak. Itu Nesa sore di...
3: Itu yang dulu bekas SPBU terus masuk ke timur itu ya Pak? Bukan?
5: Ya, itu kalau dari situ ke stasiun itu ke selatan.
3: Oh, dari stasiun ke selatan?
5: Pasar Dok Sari.
3: Oh.
5: Nah, dari SPBU lama dulu, Mbak.
3: masuknya. Okay. Ya. Kalau dari jalan, kalau dari jalan Urip Sumoharjo itu enggak kelihatan.
5: Oh, Urip Sumoharjo kan enggak kelihatan tuh, kan masuk ke timur.
3: Itu dari
5: Timur itu ada jalan ke timur. Nah, ke timur baru ada pasar itu, you know. Pasar Ledosar itu udah terkenal zaman sudah.
3: Yang mengidul berarti ya, Pak Edi ya.
5: Nah,
3: Pasar Ledosari yang mengidul, Intan.
5: Semoga itu jalan-jalan yang lainnya, lubang-lubang yang sering saya lewat, ya saya omongin, enggak ya, iya lagi. Nah, semoga nembelnya kalau bisa seperti Mun Mangunegaran sampai pasar lagi itu bisa nambahin yang
3: ya, depan pasar lagi udah mulus nih.
5: Nah ya, biar awet ya, terutama seperti depan RRI loh.
3: Iya, mulus banget depan RRI.
5: Semoga biar awet, jadi tidak sering lubang, bahkan ya mau tidak mau yang nembeli kan banyak berkahnya.
3: Oke. Okay.
5: Nah, itu sama Mas Wali, itu kertek tertonati itu kan dah ada kertek kaca bagus. Tapi sejak dulu sampai sekarang yang bagian barat kalau tidak dirapikan itu kenapa? Kalau dirapikan kan bisa kelihatan bagus.
3: Mau bagian barat kita. Yang mana, Pak?
5: Ya, sungainya lah. Dari sungainya.
3: Yang kaca. Jembatan yang kaca.
5: Ke barat. Ya, nek saya lewat kan situ nek bis mesti ngelewati.
3: Ya.
5: Belum dirusik. Nek iso dirapiki kayak apa? Syukur seluruh sungai Kota Solo bisa dirapiin semuanya. Kan jadi bagus. Nah, selain kebersihan itu, nah mudah-mudahan buat pengolahan sampah itu berjalan dengan baik biar banyak manfaat.
3: Terima kasih Pak Edi. Enak ya saya ada Intan, gak usah nyatet gini-gini doang. Oke. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, hari ini pendengar setiap hari peringatan itu seyogianya membawa kita membawakan momen untuk kita ya mengetahui sesuatu, menambah pengetahuan bahwa memang bukan siapa-siapa lagi, kita-kita ini juga yang harus peduli dan mencintai lingkungan kita. Pendengar, saya juga mau update informasi dulu. Ini soal pembangunan masjid yang berlokasi di bekas terminal Kartasura. Ini resmi dimulai. Ada peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Etik Suryani. Edwi, seperti apa kegiatan Bupati Etik Suryani hari ini yang melakukan peletakan batu pertama di bekas terminal Kartasura, Edwi?
6: Ya, baru saja memang sambutan dari Bupati Etik Suryani untuk mengawali groundbreaking pembangunan Masjid Kartosuro yang memang sudah lama dinanti oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Kartosuro pada khususnya, di mana beberapa saat yang lalu sudah ada penjelasan atau laporan dari Kepala DPUPR Bowo Sutopo dan juga sambutan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang saat ini berada bersama dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo dan juga jajaran Porkopimcam Kecamatan Kartosuro untuk meletakkan atau melakukan groundbreaking ya, meletakkan batu pertama di bekas terminal Kartosuro yang sudah mangkrak beberapa puluh tahun saya katakan ya, setelah tidak dioperasikan terminal ini sempat mangkrak, tidak ada kejelasan ya, waktu itu juga sempat ada akan ada pembangunan mal segitiga emas juga tidak terlaksana dan akhirnya finishing dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo dengan melakukan groundbreaking pembangunan Masjid Kartosuro dan saat ini kami melihat Bupati Etik Suryani meletakkan batu pertama didampingi oleh Eko Sabto Purnomo Wakil Bupati Sukoharjo dan juga ada Kastim 0726 Asis dan juga Forkopimcam. Beberapa media juga mengabadikan momentum ini karena memang pembangunan Masjid Kartosuro ini memang sudah lama dinanti dan Bowo Sutopo tadi selaku Kepala DPUPR menyatakan ada 21M yang disediakan untuk pembangunan Masjid Kartosuro ini dan akhir tahun diharapkan akan selesai sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga terutama adalah warga yang melintas di seputaran Kartosuro. Namun yang jelas, ini momentum ini memang sangat dinanti oleh warga Sukoharjo seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sempat mangkrak puluhan tahun dan saat ini terlaksana bekas Terminal Kartosuro akhirnya dibangun Masjid Agung Kartosuro. Ya, belum ada nama pasti, namun dari tulisan yang berada di panggung ini, panggung kecil ini adalah groundbreaking pembangunan Masjid Kartosuro. Bahkan barangkali nanti namanya juga Kartosuro yang sudah menjadi ikon dari wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nah, Bupati Ete Suryani saat ini sudah selesai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan tadi sudah memberikan sambutan. Namun yang jelas nanti kami akan mengupdate melalui berita online yang sudah kami siapkan untuk saja untuk memberikan gambaran berapa lama nanti yang akan dilakukan oleh PT UG selaku kontraktor yang dipercaya untuk menangani pembangunan Masjid Kartosuro. Demikian langsung Edwi Puryono, kembali ke Nana di studio.
3: Baik, terima kasih Edwi, selamat bertugas kembali kegiatan Bupati.
6: Kembali ke Nana di studio.
3: Baik, terima kasih Edwi, selamat bertugas kembali kegiatan Bupati Eti Suryani hari ini yang melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid di wilayah atau di lokasi bekas Terminal Kartasura ya. Saya masih dalam Halo RRI pendengar, Anda terus bisa menghubungi kami, phone call, WA call dan WA chat bisa Anda hubungi untuk Halo RRI 638055 kalau Anda tidak di Kota Solo pakai kode wilayah Kota Solo ya 0271. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Ari Obama, monggo.
7: Terima kasih Bu Ede, mudah-mudahan Kartasura jalannya bagus ya. Ada Masjid Agung. Dulu kan di situ kan terkenal terminal, dari terminal terus Las Vegas.
3: Oh ya?
7: Las Vegas.
3: Dulu ya?
7: Iya, Las Vegas terus. Nah, utara Las Vegas ada Grand Prix. Tahu Grand Prix?
3: Iya, untuk balapan ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: GP Gunung Pare. Mbak Nana pura-pura lupa. Wah,
3: saya enggak tahu betul loh.
7: Kenalnya loh. Pak Santoso, karena mau mungkin dikandani kok rapi terbangun. Bawasannya tidak seperti sekolah tadi.
3: Kok dikandaki Pak Santoso saya?
7: Nge. Nah, itu saya senang. Mudah-mudahan benar-benar jadi. Aja dikorupsi. Nanti tidak kayak kadang-kadang gulaannya angel.
3: Oke.
7: Ya. Terus yang kedua, untuk warga Kartosuro,

0: Tenang. Udah lagi kan kendaraan macet juga nanti. Ayo bikin usaha di Kartosuro. Aku di lahan. Tukunan nenggi bunyi bosku.
1: Mm-hmm.
0: 0815-6095-337. Terus yang kedua, tadi buka lapak itu yang punya siapa mbak?
1: Sing, Pak Ahmad siapa ya tadi lupa saya namanya?
0: Ning, kepala sekolahnya Pak Yaki ya?
1: Bukan, tadi public relation Pak Zaki.
0: Oh public relation ini PR ya, bahasa Inggrisnya PR ya?
1: Mm-mm.
0: Bukan PPA Rondol. PR-nya Mas Yaki.
1: Mm-mm.
0: Yaki siapa? Tadi yang saya kirim matematika itu sama waktu saya ditarik di ITB itu, tolong kiriman ke dia mbak ya. Itu kan saya waktu itu saya ngelawan Orde Baru dalam tanda petik, nonton Gerhana Matahari total itu saya menggunakan alatnya gitu loh. Saya ditawari masuk di ITB, saya nggak mau, aku mau masuk Akabri kok Profesor Hidayat. Nah iya ya wes monggo, saya lapor sama ibu bapak ibu saya, budoy wong dikon mlebu ITB lah gelem. Nah, aku jadi tentara kok, Pak. Mbak saya malah enggak setuju. Nyumpai saya enggak jadi, Mbak saya masuk Uran. Jadi, memang benar menyalurkan zakat tanah itu memang tidak gampang, ya. Tapi harapan saya mudah-mudahan dengan adanya sekolah SMA apa?
1: Rush. Rush.
0: Rush itu kan kepercayaan aja, trust. Trust apa?
1: Rush, Pak.
0: Bukan trust.
1: Bukan.
0: Berarti di belakang setan Indonesia kok jauh gitu. Nah, itu. Oke, saya mudah-mudahan adik-adik saya generasi muda sukses. Jangan takut untuk berbeda pendapat, berani mengungkap pendapat. Ini ditulis ya, jangan asal ngomong nanti tidak dikiranya ini RRI. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Matur nuwun Pak Ari. Tidak ada keluhan layanan publiknya ya Pak Ari. Matur nuwun Pak Ari. Habis ya waktu kita ya Tania. Oh, habis. Sebentar ya. Ada Bu mana tadi? Bu Mulasi. Memulasi memberikan informasi ini teruntuk Pak Joko Hartono yang tadi membutuhkan informasi soal SIM keliling ya. Bu Mulatsih ini memberitahu Mbak Nana mengenai perpanjangan SIM yang di Taman Jaya Wijaya. Hari apa tadi Taman Jaya Wijaya? Rabu ya. Hari Rabu ya Bu ya, betul ya. Masih berjalan di sana ya. Antrian dibatasi sampai 25 orang Mbak Nana. Oke, jadi ada kuota maksimalnya berarti begitu nggih pemulasi. Pak Joko Hartono berarti ini harus ini mungkin diberlakukan juga di, saya tidak tahu, tapi ini mungkin saja juga diberlakukan di tempat lain. Jadi mungkin lebih harus lebih pagi gitu kan datangnya biar dapat kuota gitu ya. Pak Joko Hartono, Bu Mulasi, terima kasih informasinya. Untuk perpanjangan SIM di Taman Jaya Wijaya, antrian dibatasi sampai 25 orang begitu nggih Bu Mulasi, matur nuwun informasinya. Lalu ada Mbak Felicia. Mbak Felicia, saya mohon waktu precise-nya begitu. Mbak Felicia ini mengabarkan di Jalan Diponegoro Kartasura ada truk bermuatan triplek terguling, tepatnya di sebelah barat SPBU Kertonatan. Dimohon pengendara berhati-hati jika melewati jalan ini, apalagi yang dari arah Boyolali ke Kartasura dan Solo Kota. Begitu. Jadi informasikan Mbak Feli, ini ada truk terguling di Jalan Diponegoro Kartasura, sebelah baratnya SPBU Kertonatan. Hanya saja Mbak Feli ini saya kurang ada data komplitnya, ini pukul berapa, apakah sekarang masih ada atau sudah dievakuasi? Saya kurang jelas nggih. Tapi terima kasih Mbak Feli. Mohon kalau untuk informasi seperti ini pendengar diberitahu ini tadi pukul berapa kejadiannya, masih dilakukan evakuasi pukul berapa dan seterusnya. Begitu nggih supaya informasinya komplit begitu. Mbak Feli terima kasih atensinya. Lalu Mas Agus Clever juga masuk. FYI Mbak Nana, untuk perpanjangan SIM patokannya tanggal penetapan bukan tanggal lahir pemohon. Betul. Misal tanggal lahir 5 Juni tapi SIM-nya expired 4 Juni, maka perpanjangannya tanggal 4 Juni atau sebelum tanggal 4 Juni begitu nge. Kalau melebihi tanggal 4 Juni dianggap buat SIM baru. Begitu infonya Mbak Nana, mungkin sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum tahu nge. Jadi kalau dulu itu batas expired SIM kita itu kan ulang tahun kita kan ya, Nanti dulu Pak, ini belum selesai. Sudah mau cabut aja ini ya, ala Doraemon. Ya, jadi kalau kita lihat masa berlaku SIM kita itu kan, dulu itu kan disesuaikan dengan tanggal lahir kita. Jadi kita kayak enggak, kita kayak punya patokan gitu ya, wah ini udah mau ulang tahun, SIM-nya masih ada enggak? Sekarang enggak. Di mana Anda mengurus SIM kemudian sudah ditetapkan, maka tanggal hari itu yang berlaku. Jadi sekarang itu harus dilihat SIM kita itu habisnya bulan apa, tanggal berapa gitu. Bukan lagi tanggal ulang tahun kita, karena banyak yang kelewat biasanya ya. Matur nuwun Mas Agus, selamat mendengarkan Pro 1. Terus ada Eko P. Betul, Pak Eko P, RRI Surakarta, channel Mimbar Agama Buddha, Nji. Ada, kami punya program siraman rohani agama Buddha ya, setiap malam. Pada hari-hari tertentu setiap 19.30 Pak, untuk program agama Buddha. Begitu, Rabu, setiap Rabu 19.30. Nah, itu ya. Matur nuwun, itu bukan channel tapi program Pak. Program siraman rohani agama Buddha setiap Rabu pukul 19.30 Pak. Matur nuwun. Terus Pak Sriatmo menambahi informasi, untuk buat SIM di layanan keliling memang dibatasi kuotanya Mbak Nana, dengan syarat semua harus terpenuhi sesuai prosedur KIR, dokter, tes fisik gitu ya. Untuk perpanjangan? Untuk perpanjangan juga ada ini. Gitu ya. Oke. Matur nuwun Pak Sri. Terus Anda yang sudah beratensi, menelpon, mau WhatsApp maupun mendengarkan saja, semoga kita semua sehat. Terima kasih perhatiannya, dan saya tutup Surakarta pagi ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan atensi di Halo RRI. Halo RRI bisa Anda simak setiap Selasa, Rabu dan Jumat hanya di Pro 1. Saya Senin, Rabu, Jumat ya, jam 9 pagi. Saya Nana Hardan Santoso pamit sampai di sini. Citra Afidka saat lagi akan hadir dalam Surakarta siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Citra Fitka yang temani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di Surakarta siang ini. Dan semoga hari ini Anda diberikan kesehatan selalu, bahagia selalu, dan semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini pendengar, kami akan hadirkan obrolan siang, opsi untuk Anda, dengan tema hari ini adalah mengenal lebih dekat dengan FOMO. Dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Tri Oktaviantini, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Seperti apa ya pembahasan kita hari ini? Tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita hadirkan opsi obrolan siang hari ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan FOMO. Sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Tri Oktaviantini, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa, RSUD Dr. Muardi, Surakarta. Selamat siang, dokter.
2: Selamat siang, Mbak Citra ya ini.
1: Iya.
2: Ya, selamat siang.
1: Iya, apa kabar dokter hari ini?
3: Siang.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Suara kecil ya. Suara saya sudah jelas?
1: Sudah jelas.
2: Halo?
1: Halo.
2: Oh ya, oke.
1: Okay. Mungkin iya. Sinyalnya agak ini ya dokter ya.
2: Sinyalnya mungkin ya. Oke,
1: ya. Oke, dokter.
2: Saya panggilnya Mbak Citra ya.
1: Boleh, monggo. Nah, dokter, kita akan ngomongin soal FOMO ya. Belakangan ini kan istilah FOMO itu sering kita dengar ya, dokter. Fear of missing out gitu ya. Nah, ini ya, sebenarnya benar. Apa sih yang dimaksud dengan FOMO ini, dokter? Bisa dijelaskan dulu?
2: Oh iya. Oke. Okay. Mungkin perkenalan dulu ya.
1: Boleh.
2: Saya Dr. Taviantini atau biasa dipanggil Dr. Vian, SPKJ. Saya di Rumah Sakit Dr. Muardi di Solo. Ya. Pada kesempatan siang atau pagi ya, pagi hari ini ya, biar semangat ya pagi hari ini di hari Jumat penuh berkah itu ya. Saya memilih, kami memilih terkait dengan istilah FOMO yang mungkin hal ini sering ya, mungkin banyak pendengar RRI yang sering mendengarkan terkait dengan FOMO seperti itu ya. FOMO adalah, kalau kita tahu, itu adalah singkatan dari fear of missing out. Fear otomatis takut, perasaan cemas yang timbul akibat merasa tertinggal dari sesuatu yang tren, yang baru, yang berharga, seperti misal berita, pengalaman, ataupun suatu tren. Dan di sini memang fenomena ini sangat-sangat melekat dengan penggunaan media sosial seperti itu. Apalagi kita tahu di era digital sekarang ini ya, memang kadang kita melihat FOMO sering dialami oleh banyak orang. Terutama kalau kita melihat bahwa medsos, media sosial, hampir semuanya sekarang aktif di media sosial. Sehingga ada perasaan cemas, ada perasaan takut pada saat dia tidak memegang ponsel, seperti itu ya. Ataupun kehilangan koneksi internet. Mungkin sekarang kemana-mana kalau ketinggalan itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan HP, aduh gitu ya, takut ketinggalan lah. Untuk FOMO ini dia takut akan ketinggalan tren, akan ketinggalan suatu berita atau momen penting. Nah, ini merupakan suatu hal tanda ini terjadi FOMO nih. Jadi kecemasan mungkin suatu hal yang wajar ya sebenarnya, cemas yang terjadi sekali waktu. Tapi kalau itu sudah berlangsung terus menerus seperti itu ya, memang kita masukkan ke suatu gangguan seperti itu. Jadi cemas, takut ya, ya karena terus menerus seperti itu.
1: Ya. Oke. Nah, ini sebelum adanya media sosial itu sejak dulu apakah sudah ada juga, dokter?
2: Oh, di sini ya, memang kalau kita melihat FOMO itu sudah ada dulu, dokter. Ya, saya katakan tadi bahwa pada fear of missing out di sini memang sangat-sangat berhubungan dengan koneksi internet, dengan media sosial. Walaupun kalau kita tahu di zaman dulu media deras sekarang, tidak seheboh sekarang ya kalau kita lihat ya, bahwa untuk sekarang ini hampir semuanya memakai media sosial ya. Memang kalau kita lihat istilah FOMO ini baru dicetuskan oleh, kalau kita lihat dari historinya, oleh Dr. Andre tahun 2013 menjelaskan terkait dengan kecemasan FOMO ini, bahwa jadi mulai tahun 2013 itu mulai dikenalkan istilah FOMO ya, bahwa FOMO ini adalah ketakutan, kecemasan karena derasnya informasi, muncul ketika seseorang merasa tertinggal saat melihat orang lain menikmati sesuatu tapi tanpa ada dirinya, dia tidak ada di situ. Jadi mereka merasa cemas, merasa takut ketinggalan. melalui media sosial, kita bisa melihat kehidupan orang lain ya, otomatis dengan nyaris tanpa batas, tanpa mungkin juga tanpa tembok penghalang seperti itu, sehingga perasaan tertinggal itu sudah muncul ya, seperti ini ya. Jadi memang untuk FOMO ini memang kalau kita melihat mulai-mulai pengenalan sejak adanya media sosial, pengenalan media sosial itu memang mulai heboh dengan FOMO, apalagi dengan sekarang ini ya, semuanya dengan media sosial seperti itu.
1: Ya. Oke. Nah, dokter, kalau dilihat dari di masyarakat gitu ya, siapa sih yang paling rentan untuk mengalami FOMO ini? Apakah ada kelompok usia tertentu, dokter?
2: Iya. Kalau kita melihat siapa sih yang rentan terkait dengan timbulnya FOMO, sebenarnya tidak ada batasan ya. Apakah hanya usia-usia misal belasan, usia remaja, usia dewasa, muda, seperti itu? Ternyata tidak, karena basicnya di sini FOMO adalah suatu kecemasan atau ketakutan akan ketinggalan, tertinggal momen penting. Dan untuk suatu gangguan pada mental health kan bisa pada semua ya, jadi bisa pada remaja, bisa pada dewasa, dewasa muda, dewasa tua. Walaupun pada geriatri juga sangat jarang terjadi. Memang untuk tinggi ya, itu memang kalau dari beberapa penelitian memang pada usia remaja, dewasa muda. Jadi kalau remaja itu kan usia 12 sampai 18 tahun, kemudian dewasa muda lebih dari 18 sampai usia 40 seperti itu. Tetapi memang tidak menutup di bawah usia atau di atas usia dewasa itu bisa terjadi FOMO, walaupun mungkin kecil ya, kecil presentasinya.
1: Oke, artinya semua usia ini bisa terkena FOMO gitu ya, apalagi yang punya paparan medsos yang tinggi gitu ya, dokter ya.
2: Iya. Oke. Benar banget. Karena semuanya sekarang memakai media sosial, tidak dipungkiri juga.
1: Iya. Oke. Nah, ini yang apa ya? Yang paling bisa biasanya yang membuat seseorang itu lebih mudah mengalami FOMO dibandingkan orang lain itu apa, dokter? Kondisi yang seperti apa?
2: Ya, di sini memang ya, nggak ada gitu ya. Apalagi sekarang nih, pakai media sosial nih ya, dengan internet ya. Jadi sebenarnya di sini untuk penyebab utama dari FOMO ini, kalau kita lihat bahwa yang pertama terkait dengan media sosial ya, media sosial itu yang pertama, karena terus terang di sini adalah paparannya otomatis tanpa batas, kemudian mengalir dengan deras informasi-informasi yang kita dapatkan, sehingga memicu orang lain untuk membandingkan saya dengan orang lain ya, perbandingan sosial yang membuat hidup nggak menarik nih, kok lebih menarik dia nih daripada saya. Nah, memang paparan di sini adalah tanpa batas terkait dengan kehidupan orang lain. Itu yang pertama, penyebab utama yang itu. Yang kedua adalah kebutuhan pengakuan. Ya, jadi di sini adalah keinginan untuk diterima, keinginan selalu terhubung dengan lingkungan sosial dia. Jadi eksistensi dia itu pengen benar-benar dia, kita tahu kayak NPD ya, narsistik seperti itu ya.
1: Okay.
2: Tahu nggak, Mbak Citra?
1: Yeah.
2: Itu kan sebenarnya ada juga ya, tapi beda ya. Jadi pada FOMO ini juga dia ada keinginan untuk diterima atau selalu terhubung dengan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga adalah rasa percaya diri rendah, penyebab utamanya di sini, di mana memang ketergantungan pada validasi. Itu yang mungkin menyebabkan rasa percaya diri pada seseorang itu rendah. Itu yang terpenting di sini.
1: Oke, okay. Nah, kemudian apa ada kaitannya, dokter, antara FOMO dengan rasa percaya diri atau penerimaan terhadap diri sendiri kita?
2: eliminasi. Iya. Nah, ya, tadi apa? Apakah ada hubungan antara
1: Fenomena FOMO ini dengan rasa percaya diri kita, penerimaan terhadap diri sendiri kita, dokter?
2: Iya, benar. Itu benar banget. Karena memang dengan adanya FOMO, FOMO itu kan kecemasan ya, kecemasan, rasa takut, rasa tertinggal. Yang di sini memang kalau itu berlarut-larut, terjadi tanpa penanganan yang lebih komprehensif, dari kecemasan ini akan menjadikan seseorang itu menjadi depresi. Walaupun kita memang dalam hal ini kita tidak boleh self-diagnose. Kita bisa saja mencari diagnosa depresi dari internet seperti itu ya. Tapi memang bukan hanya terbatas pada diagnosa, tetapi juga kita harus tahu penanganannya ya. Dan pada self-diagnose ini kan kita bisa melihat, ini kalau kecemasan terus-menerus saya akan depresi nih. Tapi penanganannya bagaimana? Ya, di sini bahwa pada depresi ini memang ada rasa percaya diri yang rendah, tidak fokus. Jadi memang benar-benar ada kaitannya terkait dengan FOMO yang mulai akan berlanjut terus-menerus, akan menjadikan suatu hal stres yang menyebabkan suatu gangguan pada mental health. Apa itu pada depresi? Di mana depresi itu memang ada rasa percaya diri yang rendah, minder, kadang sampai menarik diri dari lingkungan seperti itu, yang memang itu tidak kita harapkan. Jadi memang kaitannya antara tadi ya, FOMO dengan rasa percaya diri rendah erat sekali.
1: Nah ini kapan nih kondisi FOMO ini yang perlu diwaspadai, dokter, sehingga ini saatnya aku harus berobat gitu, dok?
2: Oh iya, benar banget nih. Kapan nih FOMO ini harus berobat ke profesional ke psikolog atau ke psikiater seperti itu ya. Kapan nih ya? Memang penting banget ya. Penting banget buat kita untuk mengetahui. Jadi pada siang hari ini obrolan bukan basa-basi banget nih ya. Yeah. Ini obrolan yang penuh edukasi juga ya. Jadi memang tidak sedikit-sedikit, aku perlu ke psikolog nih, aku perlu ke psikiater nih, kayak gitu. Enggak juga sih ya. Ya, sebelum kita masuk, apa nih saya harus ke psikolog profesional ya, atau ke psikiater nih. Ya, yang pertama memang kalau kita melihat sekarang ini fenomena, malah ini saya menyentuh terkait dengan adiksi, adiksi gadget. Ya, itu memang sekarang banyak sekali fenomena adiksi gadget. Memang tidak dipungkiri juga semua hal kita memakai media sosial. Ya, jadi belum sampai adiksi, tapi kita harus tahu nih, FOMO itu apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, dia tidak bisa lepas dari gadget. Nggak bisa lepas. Dia terus-menerus mengecek media sosial. Ya. Aduh nih, saya masuk nih. Nggak juga. Dalam artian, mungkin dalam kehidupan sosial dia mungkin sudah terabaikan. Kehidupan dia hanya terkait dengan media sosial. Seperti itu. Tidak bisa lepas dari gadget. Kalau kita mungkin sesekali memang kita bisa mengecek media sosial, tetapi terkait dengan kehidupan sosial kita masih tetap bagus ya. Yang kedua, apa sih cirinya? Sering membeli barang secara impulsif. Ya gitu ya. Jadi kadang kita membeli barang yang enggak kita butuhkan, tetapi pada saat itu kita beli barang karena apa? Untuk mengikuti tren, karena bukan karena kebutuhan. Jadi akan terus-menerus secara impulsif ya. Impulsif itu dalam artian ya sebenarnya kita tidak butuh barang tersebut, tetapi tetap kita membelinya. Terus yang ketiga adalah Dia cenderung merasa kurang puas dengan kehidupan sendirinya. Ya, gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat semua sudah terpenuhi, tapi dengan kehidupan sendirinya ini, dia selalu membandingkan dengan orang lain, selalu merasa kurang, seperti itu ya. Dan ada kegelisahan atau kecemasan dia jika terputus dari koneksi internet. Kalau kita melihat ini ya, jadi ciri-ciri ini dampaknya memang benar-benar kalau kita tahu ya di sini ya terkait tadi terkait dengan dia selalu mengecek media sosial terkait tadi dampak negatifnya ada beberapa terkait dengan mental health-nya. Tadi saya katakan bahwa namanya saja FOMO, fear, anxiety, ketakutan, out missing itu ya. Fear out missing out itu jadi kecemasan yang terlalu berlebihan. Kecemasan mungkin kalau kita mau ujian cemas wajar ya, tapi ini kecemasannya itu berlebihan sehingga akan memicu stres. Dari stres ini akan menimbulkan depresi. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa bila dia sudah ada depresi, bila dia memang sudah ada gangguan terkait dia mungkin menarik. Jadi dari depresi sendiri memang kita harus tahu gejala-gejala dari depresi ini, di mana dia tidak ada kegembiraan, kemudian dia bekerja sedikit aja merasa capek, kemudian tadi sulit konsentrasi, kemudian menarik diri, tidak percaya diri, minder. Ya, kalau udah seperti itu dia hanya berkutat dengan kehidupan gadgetnya seperti itu ya. Kalau sudah ada gejala seperti itu, halo, gitu ya. Mungkin pendengar RRI mungkin ada teman atau tetangga atau saudara yang mengalami seperti yang tadi Dokter Fian katakan. Memang lebih baik sedini mungkin kita ke profesional kesehatan mental ya, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Walaupun mungkin awalnya kita anggap remeh nih ya, kita anggap remeh dalam artian dia kan cuma di kamar saja. Tetapi kalau ini dia hanya berkutat dengan kehidupan gadgetnya saja, ya, halo, kayak gitu ya. Jadi sedini mungkin kita tangani dengan ke profesional kesehatan itu memang lebih baik. Tadi ya yang saya jelaskan panjang lebar sama dengan luas, itu ya. Oke, oke.
1: Oke, dokter. Nah, mungkin kalau di masyarakat sekarang itu ada anggapan bahwa kesuksesan itu seringkali diukur dari apa yang terlihat di media sosial. Nah, budaya seperti ini itu, apakah membuat FOMO itu semakin sulit untuk dihindari juga, dokter?
2: Oh iya, benar. Iya, wajar banget ya. Kadang seseorang untuk menunjukkan keberhasilannya, seseorang ya, kalau kita melihat dari seseorang dan untuk menunjukkan keberhasilannya, dia pasang status kayak gitu ya, ataupun di IG, gitu ya, di IG seperti itu. Nah, dalam hal ini kita harus lihat dulu juga ya, karena tipe untuk yang mengeser, yang membuat status ini kan dia ingin menunjukkan bahwa ini suatu keberhasilan loh buat saya. Kemudian yang kedua mungkin motivasi juga untuk orang lain seperti itu ya. Walaupun dengan seperti itu, apakah FOMO ya tadi Mbak Cita tanyakan, apakah ini FOMO jadi sulit dokter untuk lepas? Kita melihatnya dari mana? Dengan melihat kesuksesan orang lain dengan mungkin gaya hidup, apalagi sekarang ya, gaya hidup sekarang banyak dengan gaya hidup sehat, dengan nge-gym, kemudian run, olahraga seperti itu sebenarnya bagus, hal positif. Jadi apakah akan berdampak negatif, dokter? Tidak juga. Kalau itu memang kita bisa mengambil hal positif dalam hal mungkin terkait dengan gaya hidup, dengan iya kan sekarang tren gaya hidup juga sekarang bagus orang dengan gaya hidup yang memang dengan run, kemudian ada apalagi ya gaya hidup yang lain seperti itu ya, itu kita contoh. Oke, dengan gaya hidup mungkin dengan adanya prestasi. Ini bagus banget nih prestasi. Saya harus bisa nih yang sama dengan mereka. Itu hal positif yang kita ambil dari FOMO ini sebenarnya. Ya, jadi saya katakan sebenarnya FOMO itu hal yang wajar. Tapi kalau itu berlangsung terus-menerus dan kita ada impulsivitas kita seperti itu, ya memang no. Gitu ya. Jadi wajar, tapi kita harus mengambil dari sisi positifnya.
1: Oke, okay. Gitu. Okay. Artinya tergantung dari kita melihat trennya seperti apa gitu ya dokter. Mungkin kalau iya, kita lihatnya tren yang olahraga, mungkin kita bisa mengikuti ya. Gaya hidup sehat.
2: Bener, sekarang gitu. Kan banyak banget kalau saya lihat, yeah. Wow, bagus juga sih seperti itu ya, run gitu kan sekarang.
1: Yeah. Paddle mungkin ya.
2: Oh, benar-benar padel. Tapi itu biaya banyak juga itu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, okay. Itu, kalau itu ada biaya ya nggak apa-apa.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, pendengar, untuk Anda yang ingin gabung ya, boleh ke line telepon kami di 0271-638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Dan juga Anda bisa menyimak perbincangan kita pada siang hari ini di kanal YouTube kami RRI Surakarta Live, dan Anda bisa mendengarkan kami di 101 FM juga di frekuensi 96,8 dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak dokter, nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam obrolan siang bersama dengan Dr. Fian ya dari RSUD Dr. Muardi Surakarta. Dr. Fian. Halo Dr. Fian.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Halo, halo.
1: Kita lanjutkan lagi, Dokter. Masih soal FOMO ya. Nah, Dokter, ada anggapan bahwa FOMO itu sengaja dipelihara dalam tanda kutip ya oleh algoritma media sosial kita agar kita itu enggak ketinggalan gitu ya. Semakin lama kita menggunakan platform tersebut gitu. Nah, ini seberapa berpengaruhnya algoritma media sosial, Dokter, terhadap kesehatan mental kita?
2: Ya, seberapa pengaruhnya algoritma dari media sosial terhadap kesehatan mental seperti itu ya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat algoritmanya berapa sih terkait dengan media sosial ya di sini ya? Sebenarnya kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial sangat-sangat membantu sekali. Karena kita bijak, nggak sampai kita tadi terjadinya FOMO ya. Oke, pada saat-saat tertentu, pada saat kita butuh informasi terkait dengan mental health, seperti itu ya, walaupun saya tadi katakan kita nggak boleh dong untuk self-diagnose seperti itu. Karena di media sosial kita memang akan mendapatkan berbagai informasi. Misal nih, minimal di Google seperti kita akan melihat dengan gejala-gejala yang kita rasakan seperti itu, kita kadang mencocok-cocokkan ya, oh nih, ini gejala di sini nih, ada kurang akhirnya kita ada perasaan was-was, perasaan khawatir, nanti aku ada depresi nih. Ini aku ada bipolar nggak nih? Ya, seperti itu yang saya katakan, kita harus bijak. Dan memang kita tidak boleh untuk self-diagnose. Untuk mengetahui informasi, oke. Tetapi untuk self-diagnose, jangan. Dan memang kita juga harus ada batas-batas untuk penggunaan media sosial. Itu penting banget ya. Karena kita sebagai makhluk sosial di sini, kita nggak mungkin dong semuanya melalui media sosial seperti itu ya, karena kehidupan sosial kita juga harus kita kembangkan ya. Jadi ada batasan waktu untuk kita untuk mengakses gadget atau media sosial, walaupun memang hampir semuanya informasi bisa kita dapatkan di situ, tapi memang dalam hal ini batasi penggunaan media sosial. Mungkin memang ada target-target di kita nih. Target kita, walaupun mungkin saya tidak bicara pada mungkin pekerjaan ya, pekerjaan utama online shop gitu ya, saya tidak bicara seperti itu. Online shop sendiri juga kalau kita tahu bahwa itu adalah hal positif dari media sosial. Kemudian selain kita membatasi penggunaan media sosial di sini, memang yang kedua adalah kita juga harus fokus ya pada diri sendiri terkait dengan tadi ya, untuk FOMO ini ya. Jadi kita berhentilah untuk membanding-bandingkan pencapaian kita dengan orang lain, apalagi ini di dunia maya. Mungkin yang ditampil orang tersebut hanya sebagian saja, tapi kita tidak tahu di belakang usaha mereka untuk mendapatkan kesuksesan seperti itu mungkin tidak hal yang mudah seperti itu ya. Penggunaan media sosial, kemudian kita juga jangan terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Kemudian juga karena kita makhluk sosial, yang saya katakan di sini bahwa ada real time-nya ya dengan kehidupan sosial, itu yang penting banget ya. Walaupun tadi dikatakan dengan penggunaan yang tinggi apa berakibat terkait dengan mental health, dok. belum tentu juga kalau kita bijaksana dalam menggunakan gadget seperti itu, media sosial apapun itu. Kan sekarang masalahnya banyak ya,
1: yeah.
2: Ada Instagram yang sekarang baru in kan, Instagram semuanya ada di situ. Dan memang beberapa platform itu kan memang dibuat sedemikian rupa sehingga kita ada rasa penasaran untuk terus ada rasa penasaran. Itu memang dari IT mereka memang men-setting seperti itu, sehingga tidak dipungkiri juga kalau pada anak-anak dengan kalau kita tahu ya, pada usia-usia anak 7-12 tahun atau pada remaja adanya adiksi, entah itu adiksi internet, adiksi game, yang kalau kita melihat ya karena memang dari game sendiri atau dari beberapa apa ya platform itu memang disetting sedemikian rupa sehingga kita akan terus penasaran untuk membuka, apalagi pada game.
1: Nah, itu.
2: Ada game ya, adiksi game itu juga, aduh, ya itu ya. Apalagi dia udah sampai tingkat yang lebih tinggi, lebih tinggi, wah seperti itu yang kadang sekali. Makanya batasi penggunaan media sosial, entah itu pada diri kita, keluarga kita, penting banget untuk selalu kita mengingatkan.
1: Oke, nah gimana sih dok caranya langkah yang harus kita lakukan atau kita bisa lakukan ketika mulai menyadari bahwa dirinya itu mengalami FOMO gitu dok? Ya mungkin FOMO-nya sudah dalam tahap udah mencemaskan atau mengganggu kehidupan sehari-harinya orang itu gitu dok.
2: Untuk misal kita atau keluarga kita atau teman kita, bila FOMO ini sudah mengganggu banget nih, udah nggak nyaman banget nih seperti itu, kita otomatis harus mengelola dong. Nggak mungkin kita biarkan terus menerus ya, yang tadi terkait dengan FOMO, kecemasan, karena entah itu teman kita, entah itu keluarga kita yang memang sudah ada FOMO seperti itu, memang harus kita ingatkan. Ya kadang memang pada saat kita ingatkan mungkin juga ada penolakan ya dari mereka, enggak lah saya enggak akan kayak gitu. Tapi pada kenyataannya semua hal, sampai yang tadi ya, saya ciri-ciri orang dengan FOMO kan tadi dia tidak bisa lepas dari gadget, ada impulsivitas seperti itu ya. Ya, cara mengatasi FOMO bila sudah kronis ini bagaimana? Ya tadi, sama ya dengan tadi ya. Pertama adalah batasi penggunaan media sosial. Di mana memang media sosial di sini memang kalau kita lihat tanpa batas ya. Semua informasi dijelaskan bahwa salah satu penyebab FOMO dipicu posting dan update orang lain di media sosial yang dan kita memang pingin tahu ya, ya, pingin tahu ya orang lain apa sih. Tidak usah Mbak Citra, saya juga seperti itu sama. Tetapi ada batasan di diri kita. Oh ini udah cukup nih, udah cukup kayak gitu ya. Jadi dengan membatasi itu ada, bukan orang lain yang membatasi, tapi pada diri sendiri bahwa nih aku nggak mau nih benar-benar fokus di media sosial kayak gitu. Kadang boleh nih sekali waktu kita melihat update dari orang lain, tetapi ya ada batasannya seperti itu ya. Kemudian selain itu juga tetap kita harus fokus pada diri sendiri ya, kita berhenti membandingkan pencapaian dan hidup dengan apa yang ditempelkan di media sosial. Yang tadi ya yang saya katakan bahwa ya pada dunia nyata bahwa di sini kita adalah makhluk sosial. Kita nggak mungkin semuanya itu ada di dunia maya, ya.
1: Yeah.
2: Apalagi pencapaian mereka mungkin kita tidak tahu bagaimana usaha di balik itu semua, ya. Jadi memang harus ada waktu untuk berkualitas bersama teman, bersama keluarga, bersama pasangan secara langsung. Kadang waktu-waktu bersama pasangan di malam hari atau di waktu-waktu segar dihabiskan dengan gadget ya, itu yang nggak boleh banget nih. Kan ada me time, ada fun time yang memang harus benar-benar disingkirkan gadget ini ya. Jadi memang kualitas time, quality time lebih efektif dalam meregulasi emosi dan juga dan di sini akan membuat kecemasan juga turun dan membuat lebih bahagia dibanding memantau kehidupan orang lain. Karena kita fokus pada diri sendiri, fokus pada kebahagiaan kita dengan keluarga, itu yang penting. Jadi kalau kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, kita akan lebih bahagia. Apa sih yang mereka keluhkan, apa sih yang ada di kehidupan yang nyata, itu yang kedua. Jadi memang di sini benar banget fokus pada kehidupan diri kita, bangun koneksi nyata. Ya, jadi ya bisa family time, bisa me time, ya. Kemudian ada istilah selain FOMO, ya kalau kita baca-baca di beberapa informasi di Google, di, seperti itu ya, adanya JOMO, Joy of Missing Out, gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, jadi belajar menghargai waktu ya untuk diri sendiri. Ya, di sini ya menyadari bahwa tidak harus selalu mengikuti setiap tren. Benar banget. Kalau ini saya setuju banget. FOMO, no. Tapi kalau JOMO, okay. Ya, jadi dia benar-benar menghargai waktu untuk diri sendiri, ada me time-nya. Bahwa tidak harus selalu mengikuti tren. Ya, gitu ya. Jadi benar-benar tips-tips ini sebenarnya kalau kita terapkan, kita aplikasikan, sebenarnya nggak mungkinlah ada FOMO, yang ada adalah JOMO itu.
1: Oke, terakhir dokter, apa pesan untuk pendengar yang mungkin sering merasa tertinggal ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial, dokter? Monggo.
2: Iya, benar banget. Kadang ada rasa takut, rasa cemas bila tidak bisa mengikuti tren, ya. Bahwa saya ingatkan, media sosial itu bisa berfungsi positif, bisa berakibat negatif juga dalam hal ini FOMO. Jadi memang bila kita merasa ketinggalan dengan tren sekarang ini, kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, benar-benar kita harus fokus pada diri sendiri bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan kita, ya. Ada keluarga kita, tangan kita, dan itu adalah nyata. Dan itu kan membuat kita bahagia. Kebahagiaan di media sosial adalah kebahagiaan yang semu saja. Kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan dengan keluarga. Itu Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih dokter atas waktu dan penjelasannya hari ini. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini ya, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang kita lihat harus kita ikuti, dan tidak semua yang tampak di media sosial itu mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya ya. Yang terpenting itu bukan selalu menjadi yang paling cepat atau paling update gitu, tapi yang penting kita mampu menjalani hidup kita sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan hidup kita sendiri ya, dokter. Terima kasih dokter atas edukasi hari ini.
2: Semoga bermanfaat, Mbak Citra.
1: Iya, dan pendengar, demikian Opsi obrolan siang hari ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan FOMO bersama dengan Dr. Tri Oktaviantini, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Muardi Surakarta. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Opsi obrolan siang. Opsi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga nasional ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Hasil ditahan imbang Irak 1-1 dan lagi bersahabat. 7 wakil Indonesia bang di perempat final Indonesia Open 2020. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.

Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
2: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik,

assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tentang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan dalam tidak sadar dengan saya, karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa pula unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main ganda.
3: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Agung Surakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah salat Jumat. Hari ini untuk khatib adalah Kiai Haji Muhammad Halim SH. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah solat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perhatian adanya beberapa informasi. Yang pertama, solat Jum'ah pada hari ini tanggal 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 Miladiah, yang bertindak sebagai khatib Jum'ah beliau Bopo Kiai Haji Muhammad Halim Sarjana Hukum. Kemudian yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bopo Kiai Haji Dr. Andes Ibrahim Aswari Sarjana Hukum. Yang kedua, kami laporkan hasil infak Jum'ah tanggal 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 2026 Miladiah sebesar Rp6.478.000. Semoga amal jariah para jamaah diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kami mohon para jamaah yang hadir terlebih dahulu dapat menempati shof depan yang masih kosong. HP untuk sementara dinonaktifkan dan dengarkan khutbah dengan baik. Semua kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube. Demikian informasi kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب.

هذا توعدون هذا ما توعدون ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Mari dalam kesempatan yang amat sangat singkat ini kita memikirkan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang berhasil meraih takwa, walaupun dia bukan orang yang kaya, walaupun dia bukan orang yang punya jabatan, tapi berhasil meraih takwa, sungguh dia orang yang sukses, orang yang mulia, orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya, walaupun seorang meraih kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi tidak berhasil meraih takwa, sungguh dia orang yang gagal, dia orang yang menderita, dia orang yang rugi baik di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh berusaha secara nyata mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa apabila dia mempunyai hajat, dia tidak mempunyai rezeki untuk mewujudkan hajat itu, Allah sendiri yang akan mewujudkan hajatnya. Allah berfirman, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mencukupi hajatnya dari arah yang tidak ia duga-duga. Apabila dia tidak punya jabatan tetapi berhasil meraih takwa, Allah sendiri yang akan memuliakannya, karena Allah telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dengan takwa atau karena takwa dia ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu mungkin sangat mendukungnya, tapi karena takwanya kepada Allah dia ditinggalkan oleh kolega-koleganya, sesungguhnya Allah sendiri yang akan menyertainya. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita pasangkan niat di dalam hati kita untuk menyempurnakan takwa kepada Allah. Kita mulai dari hati kita, dari niat kita yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah rasa takut yang ada di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong kita untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apabila kita berusaha mewujudkan takwa, kita telah mempunyai niat yang sungguh-sungguh, azam yang sungguh-sungguh dalam hati kita untuk mewujudkan takwa kepada Allah, lalu kita berusaha secara nyata, maka

Sementara mungkin dia belum bisa menyempurnakan takwa dalam kehidupannya, Allah akan memasukkan dia dalam golongan orang-orang yang bertakwa karena niatnya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita menetapkan niat kita. Kita boleh tidak menjadi orang kaya, kita boleh tidak menjadi orang yang punya jabatan, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita gagal menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan pada kita untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan cara yang amat sangat sederhana. Walaupun takwa itu sesuatu yang mencakup berbagai macam urusan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan untuk menjadi orang yang bertakwa dengan cara yang amat sangat mudah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dengan jarak yang tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepada kalian bagi hamba-hamba Allah yang ingin betul-betul kembali kepada Allah dan benar-benar berusaha menjaga diri. Likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Orang yang ingin kembali kepada Allah ini siapa? Yaitu orang yang benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah walaupun tidak melihat Allah. Walaupun tidak melihat Allah tapi mempunyai rasa takut kepada Allah. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib, dan datang kembali kepada Allah dengan hati yang penuh inabah kepada Allah. Siapa orang yang inabah? Orang yang inabah yaitu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang yang hatinya menjadi tenteram dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Siapa orang yang betul-betul membawa hati yang inabah kepada Allah? Yaitu orang yang apabila berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenteram. Karena apa? Karena dia benar-benar mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah pasti selalu rindu kepada Allah. Kalau berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenteram. Itulah orang yang membawa hati yang inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang bertakwa harus mempunyai rasa takut kepada Allah, yaitu man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, supaya kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa menyadari bahwa kita melihat Allah, kita harus yakin pasti Allah melihat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Kita harus yakin bahwa ucapan kita sekecil apapun pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi pasti suara kita didengar oleh Allah. Maka kita hati-hati dalam berbicara, menjadi memiliki rasa takut kepada Allah, lalu berhati-hati di dalam mengucapkan kalimat apapun dan dalam melakukan perbuatan apapun, baik perbuatan zahir maupun perbuatan batin. Man khasyar rahman, inilah orang yang takut kepada Allah. Wa ja'a biqalbin munib, dan kembali kepada Allah
dengan hati.

hati yang benar-benar memiliki sifat inabah kepada Allah. Siapa orang yang memiliki sifat inabah? Yaitu orang yang apabila berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenteram. Karena memang dengan berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenteram. Inilah jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, walaupun dia tidak dilihat oleh manusia, walaupun tidak didengar oleh manusia, dia sangat berhati-hati dalam berbicara, sangat berhati-hati dalam melakukan perbuatan, semata-mata dia kerjakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu hatinya selalu ia jaga dari segala sesuatu yang tidak baik, dari sifat bangga diri. Hatinya dijaga dari sifat riya. Dia selalu mengontrol hatinya apakah ada riya atau tidak, apakah hatinya ada sifat takabur atau tidak, merendahkan orang lain atau tidak. Dia menjaga hatinya dari sifat iri dengki kepada sesama manusia. Apakah dia punya sifat iri atau dengki kepada sesama manusia atau tidak. Inilah orang yang menjaga hatinya. Maka apabila orang menjaga hati, dia akan berusaha menghilangkan sifat ujubnya, sifat bangga dirinya, sifat riaknya, sifat takaburnya, sifat iri dengkinya. Walaupun sifat-sifat ini tidak dilihat oleh manusia, dia berusaha menjaga hatinya dari perkara-perkara yang tidak baik seperti ini. Inilah jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita berusaha betul-betul menghilangkan sifat bangga diri, sifat riak, sifat takabur, dan sifat iri dengki, walaupun itu tidak dilihat manusia, tetapi karena kita takut kepada Allah, inilah sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang takut kepada Allah walaupun tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh menetapkan niat kita untuk menjadi orang yang bertakwa dengan menjaga diri, menjaga perbuatan zahir kita maupun batin kita dari perkara-perkara yang membuat Allah murka kepada kita. Lalu kita terus berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah untuk bisa menyempurnakan takwa dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menjadi hambanya yang bertakwa, sehingga kita meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Inna ablaghal kalami kalamullah wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, mohon perhatian adanya permohonan sholat gaib. Satu, untuk almarhum Bopo Haji Slamet Supartono Kauman Solo. Dua, Bopo almarhum Bopo Joko Purnomo Klodran. Tiga, almarhumah Ibu Hajah Sukiem SPD Kucang Sawit Solo. Empat, almarhumah Ibu Tiah Saraswati Romadhoni binti Sarti Semanggi Solo. Yang kelima, Bapak almarhum

Lebaran di tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.

Momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta Jumat 5 Juni 2026.
1: Kita melakukan tracing, Babin Kamtipmas itu membantu tracing pasien TBC yang ada di puskesmas.
2: Berkoordinasi, kita menyiapsiagakan semua potensi yang kita miliki, termasuk relawan forum pengurangan risiko bencana kabupaten.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas untuk percepatan penurunan zero dose imunisasi di Solo. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Solo ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan cakupan imunisasi dasar pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati, mengatakan hingga saat ini masih ditemukan anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali atau masuk kategori zero dose. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena imunisasi merupakan hak anak sekaligus perlindungan dari berbagai penyakit berbahaya. Menurut Retno, sebagian besar kasus zero dose dipengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat, termasuk adanya kelompok yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan maupun kekhawatiran terhadap efek samping seperti demam setelah vaksinasi. Namun demikian, imunisasi terbukti mampu mencegah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak hingga difteri. BPBD Wonogiri memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta untuk distribusi air bersih dengan prioritas wilayah terdampak seperti Giri Tontro, Eromoko, dan Giri Woyo.
3: Di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat relawan desa. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama kepada RRI mengatakan terdapat beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Selain kebakaran, kekurangan air bersih juga menjadi fokus utama. BPBD mulai memetakan titik-titik yang berpotensi terdampak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Fuad menjelaskan kesiapsiagaan dilakukan dengan mengoptimalkan relawan serta membentuk kecamatan tangguh bencana. Sinergi antar unsur diharapkan mampu mempercepat penanganan jika terjadi bencana.
2: Berkoordinasi, kita menyiapsiagakan semua potensi yang kita miliki, termasuk relawan forum pengurangan risiko bencana kabupaten, termasuk juga nanti akan kita di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
4: Fuad juga menyebutkan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan. Meski jaringan air bersih mulai menjangkau sejumlah wilayah, BPBD tetap mengantisipasi kemungkinan kemarau lebih panjang.
2: Ini Pak Bupati kemarin juga menyiapkan anggaran untuk memberi air bersih bagi warga masyarakat yang terdampak dari APBD penetapan ini kurang lebih Rp300 juta, Mas.
4: Fuad menambahkan wilayah dengan kerawanan tertinggi saat ini berada di Kecamatan Giri Tontro, disusul beberapa titik di Eromoko dan Giri Woyo. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.

0: Kita melakukan tracing Babin Kamtipmas itu membantu tracing pasien TBC yang ada di puskesmas.
1: Langkah besar dalam mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis TBC terus dilakukan dari pemerintah yang kini melibatkan pihak kepolisian melalui program Polda Jawa Tengah Peduli TB Paru yang melibatkan jajaran kepolisian hingga tingkat desa dengan menggandeng Dinas Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Sebelum terjun ke lapangan melaksanakan program tracing sebanyak 208 Babin Kamtipmas, jajaran Polres Ragen mengikuti cek kesehatan gratis sekaligus pembentukan Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Paru yang digelar di Aula Polres Ragen. Kemudian sosialisasi dan pembekalan mengenai tuberkulosis yang disampaikan oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Materi yang diberikan mencakup pola penularan penyakit, pentingnya pengobatan tuntas, strategi pelacakan kontak erat, hingga peran lintas sektor dalam mendukung target eliminasi TBC nasional. Anggota Babin Kamtipmas juga mendapatkan pemahaman teknis terkait tugas dan fungsi sebagai anggota Satgas Tracer Polda Jateng yang nantinya bergerak bersama petugas kesehatan di wilayah binaan masing-masing. Kapolres Ragen AKBP Dewiana Syamsuwidiasari menegaskan bahwa pembentukan Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB merupakan bentuk nyata sinergitas Polri dan sektor kesehatan dalam mendukung program nasional eliminasi tuberkulosis.
2: Sehingga nanti di masing-masing kelurahan itu atau desa yang ada pasien atau masyarakat yang terdeteksi memiliki riwayat TBC dilakukan tracing terhadap lingkungannya, baik keluarga maupun lingkungan pergaulan dari pasien TBC.
1: Kapolres juga menyampaikan bahwa kehadiran Babin Kamtipmas sebagai mitra masyarakat selama ini terbangun dengan baik sehingga diharapkan mampu mempercepat proses penyampaian informasi kesehatan sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita TBC. Kepala Bidang P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ragen Dr. Sri Subekti mengatakan dengan terbentuknya 208 personel Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Paru di Sragen, upaya pelacakan kasus, pendataan kontak erat, edukasi kesehatan hingga pengawasan kepatuhan pengobatan pasien diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
0: Babin Kamtipmas itu melakukan tracing koordinasi dengan puskesmas. Misalnya ada pasien positif diobati di puskesmas, otomatis kan harus di tracing kontak eratnya siapa, satu keluarganya siapa gitu. Itu tugasnya Babin Kamtipmas gitu. Seperti kayak tracing COVID itu dong.
1: Menurutnya, program ini menjadi bukti kolaborasi Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan nasional. Dari desa-desa terpencil hingga pusat kota, jaringan Babin Kamtipmas kini menjadi bagian dari gerakan besar Polda Jateng Peduli TB Paru untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan Indonesia bebas tuberkulosis. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
3: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kembali menggelar program pelatihan eskalasi bisnis tahun 2026 di UMKM Center. Program ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah naik kelas melalui pendampingan intensif, pelatihan manajemen usaha hingga perluasan jaringan pemasaran.
4: Ada yang UMKM omsetnya sampai 900%, ada juga kisarannya semuanya naik.
5: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kembali menggelar program UMKM Center Eskalasi Bisnis Batch 3 tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 50 pelaku UMKM terpilih yang akan mendapatkan pendampingan selama 2 bulan guna meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing bisnis mereka. Ditemui di lokasi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Agung Riyadi mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari Batch 1 dan Batch 2 yang telah menunjukkan hasil positif bagi para peserta. Ditambahkan Agung Riyadi juga melalui program eskalasi bisnis ini, pemerintah berupaya membantu UMKM memperluas jaringan usaha dan akses pasar agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
4: Laporan terakhir kemarin dari seluruh global yang dilaksanakan diikuti oleh di Batch 1 dan Batch 2, para pelaku UMKM-nya ada yang UMKM omsetnya sampai 900%, ada juga kisarannya semuanya naik. Totalan rata-rata kenaikan omset para peserta Batch 1 dan Batch 2 di usahanya masing-masing itu kurang lebih sampai dengan 80%.
5: Sementara itu, salah satu alumni Batch 2, Indrianti, pelaku usaha Ravani Batik Solo, mengaku program tersebut memberikan dampak positif terhadap pengembangan usahanya. Menurutnya, para mentor tidak hanya memberikan teori, tetapi juga pendampingan yang membantu pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan bisnis.
6: Sangat bagus ya, kita lebih termotivasi ya, terinspirasi dari mentor, sangat mendukung kita juga, mendampingi, bahkan ya merangkul kita lah. Karena kadang-kadang kita trauma di masa lalu ya, jadi kadang bisnis itu timbul tenggelam. Ketika kita mau berekspansi takut nanti gagal lagi, seperti itu. Tapi dengan di Batch 2, karena ada ilmunya, ada trik-trik khusus untuk supaya kita

0: lebih bagus, maju gimana bisnis kita, itu kita jadi pede sih kak, jadi percaya diri, gak insecure.
1: Program UMKM Center Eskalasi Bisnis Bits 3 ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota Surakarta dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Bupati Klaten lakukan kembali program Sambung Rasa dan menyerahkan bantuan kepada warga Klaten. Berikut selengkapnya.
3: 26, seperti tahun lalu, kami keliling di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali memprogramkan Sambung Rasa yang merupakan kegiatan Bupati Klaten untuk mengunjungi desa-desa di wilayah tersebut. Kali ini Sambung Rasa dilaksanakan di Desa Pesu, Kecamatan Wedi, dan merupakan pertama kali di tahun 2026. Kegiatan yang dilakukan Bupati pada kegiatan tersebut selain menyapa warga juga mencari masukan dan dari masyarakat terkait dengan kebijakan pembangunan maupun persoalan yang lain. Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan tahun 2026 ini mengunjungi desa-desa di 26 kecamatan. Pada kesempatan itu pemerintah hadir dengan membawa unit layanan seperti halnya kesehatan dan juga Dukcapil dan juga yang lain. Berikut sampaikan Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo.
3: Kami hadir membawa berbagai macam paket bantuan, kemudian juga kami hadir membawa berbagai macam unit pelayanan kami yang ada di Pemda, kami hadirkan di sini. Sekaligus karena ini acaranya Sambung Rasa, kami juga menyerap aspirasi warga masyarakat. Oke, kami keliling di 26 kecamatan, setiap kecamatan insya Allah 2 desa. Bisa semakin banyak kami cover mendengarkan warga secara langsung. Tapi kami nanti juga melihat situasi dan kondisi, mungkin jadwal bisa berubah-ubah, tapi target kami tahun ini 1 kecamatan 2 desa.
4: Pada kesempatan itu juga muncul permohonan dari Desa Pesu untuk pembangunan jembatan di perbatasan dengan wilayah Kecamatan Gantiwarno yang kondisinya tidak layak lagi. Selain kecil, jembatan buatan Belanda tersebut sering terjadi banjir. Adi Susanto, Kasih Pemerintahan Desa Pesu, Wedi Klaten, membenarkan pemerintah desa pada kunjungan Bupati Klaten tersebut mengajukan permohonan perbaikan jembatan Balong yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gantiwarno. Jembatan tersebut kondisinya memang sudah tidak layak karena hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan.
5: Dari saya mewakili Kepala Pemerintah Desa Pesu, dalam ini Bapak Kades Budiartono, memang sangat membutuhkan sekali untuk renovasi untuk jembatan Balong perbatasan Desa Pesu dengan Kecamatan Gantiwarno. Itu pun tidak hanya Desa Pesu yang meminta. Kecamatan Gantiwarno melalui pemerintah desa Kragilan itu juga mohon sampai di provinsi, di kabupaten sering, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut. Dan saya kebetulan yang tinggal di RT 7 RW 4 Dukuh Tegal Mawen sangat terdampak dengan jembatan tersebut. Hampir setiap musim hujan tidak hanya sekali dua kali, itu gotong royong membersihkan eceng gondok yang menyangkut di jembatan tersebut.
4: Ia juga mengatakan permohonan perbaikan jembatan juga sudah cukup lama dilakukan, namun hingga kini belum ada realisasinya. Pemerintah desa berharap Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo dapat merealisasikan permohonan tersebut pada tahun ini. Kunjungan Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo di Desa Pesu dalam rangka Sambung Rasa tersebut juga ditandai dengan penyerahan bantuan baik sembako dan juga bantuan untuk pendidikan. Dari Klaten, Adam Santo melaporkan.
2: Pendengar, Batik Ciprat Solo menjadi media relaksasi pemulihan mental yang menjadi karya bernilai ekonomi. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Abdi saat mengunjungi sentra Batik Ciprat Mas Danu di Kelurahan Danukusuman, Serengan, Solo.
6: Sedikit bermasalah tentang kesehatan mental bahwa yang sudah kondusif dan dapat diterima masyarakat ini hari ini dikaryakan, namanya adalah Batik Ciprat.
7: Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengunjungi sentra produksi Batik Ciprat Mas Danu di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Solo. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Surakarta terhadap upaya pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ melalui industri kreatif berbasis masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Respati berinteraksi langsung dengan para perajin sekaligus ikut mencoba proses membatik ciprat bersama para pelaku industri yang merupakan penyintas gangguan jiwa. Dengan antusias, ia mengikuti proses pewarnaan kain menggunakan teknik ciprat yang menjadi ciri khas produk batik Mas Danu. Respati menyampaikan apresiasi atas semangat dan kreativitas para perajin yang mampu menghasilkan karya bernilai ekonomi sekaligus memiliki dampak sosial yang besar.
8: Semangatnya dari para relawan ini yang saya luar biasa inisiatifnya untuk membantu bapak-bapak, membantu saudara-saudara kita bisa berkarya. Yang dulu berjuang untuk pulih, sekarang sangat bermakna menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Dan saya rasa, saya tadi ada ide, Pak, bagi wisatawan yang membutuhkan aktivasi, yang membutuhkan kegiatan di sini, nanti saya arahkan ke sini untuk kegiatan batik ciprat. Ternyata tadi saya juga baru stres pagi.
7: Menurut Respati, keberadaan batik ciprat Mas Danu tidak hanya menghasilkan produk kreatif, tetapi juga menjadi sarana pemulihan sosial dan ekonomi bagi para penyintas gangguan jiwa. Program ini melibatkan para penyintas gangguan jiwa yang didampingi relawan dan kader sosial dalam memproduksi batik ciprat dengan teknik pewarnaan manual menggunakan kaos dan cipratan warna sehingga menghasilkan motif yang unik dan berbeda pada setiap karya. Nama Mas Danu sendiri merupakan singkatan dari Masyarakat Danu Kusuman, Peduli Jiwa Kesehatan Sosial Luhur dan Inovatif. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, para perajin tidak hanya mendapatkan keterampilan membatik, tetapi juga ruang untuk membangun kembali kepercayaan diri, meningkatkan interaksi sosial, serta memperoleh penghasilan dari hasil karya yang mereka produksi. Salah seorang pembatik, Jayanti Dwi Mulyawati, mengaku aktivitas membatik memberinya kesibukan yang menyenangkan. Perempuan yang telah mengikuti program tersebut selama lebih dari 2 bulan itu mengatakan dirinya hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk mempelajari teknik dasar batik ciprat.
9: Yang produksi, cuma saya sama kakak, 2 orang.
10: Terus selama melakukan ini mungkin hobinya senang apa?
9: Senang. Sehampir 2 bulan. Awalnya itu dari program kedaluran.
7: Bersama seorang rekannya, Jayanti kini aktif memproduksi batik ciprat. Dalam kurun waktu 2 bulan, ia telah menghasilkan hampir 30 lembar kain batik yang sebagian dipasarkan melalui berbagai kegiatan di tingkat kelurahan. Setiap lembar kain berukuran sekitar 2,15 meter tersebut dijual dengan harga Rp150.000. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Masa kepulangan haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan 6 kloter dengan total sebanyak 2.139 jemaah dari Tanah Suci. Kasih Humas PPIH Nabila Aska Amalia menghimbau para jemaah yang merasa tidak enak badan setelah sampai di rumah bisa melaporkan kondisinya kepada petugas kesehatan pendamping.
11: Silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang.
12: Selama 4 hari berjalan masa kepulangan haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan 6 kloter dengan total sebanyak 2.139 jemaah dari Tanah Suci. 6 kloter yang sudah tiba di tanah air didominasi jemaah haji yang berasal dari Brebes hingga Tegal. Ditemui di kantor Humas PPIH Debarkasi Solo, Kasih Humas PPIH Nabila Aska Amalia menghimbau para jemaah yang merasa tidak enak badan setelah sampai di rumah bisa melaporkan kondisinya kepada petugas kesehatan pendamping. Selain itu juga dirinya meminta para jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa benda-benda yang terlarang.
11: Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas daker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat.
12: Sementara itu, salah satu jemaah asal kloter 6, Rohimah, mengaku senang bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat setelah mengikuti prosesi ibadah haji. Dirinya mengaku sudah tidak sabar bertemu dengan cucu dan anak-anaknya.
13: Gembira lah, mau ketemu sama cucu, sama keluarga, itu.
14: Kangen banget ya, Bu.
12: Sebagai informasi pada pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini, PPIH Embarkasi Solo sudah menerbangkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah. Selain itu juga, hingga hari keempat masa pemulangan haji ini diketahui ada total 31 jemaah meninggal dunia pada saat perjalanan maupun saat berada di Tanah Suci. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Sukoharjo Etik Suryani pagi tadi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Masjid Kartosuro. Lokasi pembangunan masjid terletak di bekas terminal Kartosuro itu menelan anggaran APBD senilai 21 miliar lebih, diharapkan selesai pada akhir tahun 2026 ini.
15: Saya pesan kepada kontraktor karena penyandangan ada PT UG tadi, UG Mandiri, nggih. Saya berpesan kesempatan tidak datang dua kali karena ini membangun rumah.
16: Saudara Pemkab Sukoharjo secara resmi memulai pembangunan Masjid Kartosuro melalui proses groundbreaking di kawasan bekas terminal Kartosuro. Groundbreaking atau peletakan batu pertama dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Yati Suryani dan wakilnya Eko Sapto Purnomo, diikuti jajaran kepala OPD, Forkopimcam Kartosuro, tokoh agama, tokoh masyarakat serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Melalui proyek tersebut, Pemkab Sukoharjo berupaya menghadirkan sarana ibadah yang representatif sekaligus memperkuat fungsi kawasan Kartosuro sebagai pintu gerbang Kabupaten Sukoharjo. Bupati Yati Suryani mengatakan pembangunan Masjid Kartosuro memiliki nilai kontrak sebesar 21 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus DAU dan dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei hingga 26 Desember 2026. Pemkab Sukoharjo menekankan agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kualitas pekerjaan, serta keselamatan kerja. Seluruh pihak yang terlibat menurutnya, mulai dari kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas hingga perangkat daerah terkait, diminta bekerja secara profesional dan bertanggung jawab agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
15: Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid yang ada di Kartosuro. Meskipun sudah dimulai tanggal 20 Mei kemarin ya Mas ya, nanti targetnya ini selesai tanggal 26 Desember tahun 2026. Ini adalah salah satu proyek strategis kami untuk tahun 2026 yang dianggarkan yaitu 21 miliar 5.740.000. Harapan kami masjid ini nanti benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat kami yang ada di Kartosuro dan masyarakat sekitarnya dan masyarakat umum yang melintas di sini, dan mudah-mudahan dengan keberadaan masjid ini nanti bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan kerukunan yang ada di Kartosuro.
16: Lebih lanjut disampaikan Bupati, keberadaan Masjid Kartosuro di kawasan strategis bekas terminal Kartosuro diharapkan mampu menjadi ikon religi baru Kabupaten Sukoharjo sekaligus memperindah wajah wilayah Kecamatan Kartosuro. Kepala Dinas PUPR Pemkab Sukoharjo Bobo Sutopo mengatakan Masjid Kartosuro yang terdiri 3 lantai direncanakan tidak hanya terdiri dari bangunan utama masjid, akan tetapi juga berbagai fasilitas pendukung seperti area pendopo, area penunjang, dan sarana lainnya yang akan mendukung fungsi masjid secara optimal. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah maupun berbagai aktivitas sosial keagamaan.
17: Sebagai informasi tambahan bahwa Masjid Kartosuro ini dibangun dengan luas 2.046 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Untuk lantai pertama digunakan untuk aula atau mungkin gedung bisa untuk pertemuan-pertemuan dengan kapasitas sekitar 400 orang. Yang kedua dan ketiga adalah untuk tempat ibadah.
16: Ketua FKDM Kabupaten Sukoharjo Sopian Faisal berharap pembangunan Masjid Kartosuro mampu merangkul seluruh elemen umat Islam tanpa memandang latar belakang belakang organisasi maupun kelompok tertentu. Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Masjid Kartosuro diharapkan tidak hanya menjadi landmark baru Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi tumbuh menjadi pusat aktivitas umat yang menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai religius di kawasan Kartosuro serta Kabupaten Sukoharjo pada umumnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian rangkaian warta siang sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Sebanyak 208 Babin Kamtipnas Polres Sragen disiapkan jadi Satgas Tracer Polda Jateng peduli tuberkulosis dan paru. BPBD Wonogiri memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kemarau panjang. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda selalu stay tune terus ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita jam santai. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Sebelum mengangkat telepon, saya mau cerita dulu nih. Tadi kan habis makan siang ya. Nah, panas-panas gini saya pikir makan siang kayaknya enak yang segar-segar. Jadi saya beli bakso nih. Nah, waktu beli bakso tadi saya minta baksonya itu pakai mie yang warnanya kuning itu, tapi ternyata adanya bihun aja, Mbak. Ya udah deh, akhirnya aku beli bakso pakai bihun. Nah, ini kalau pendengar nih, kalau makan bakso atau beli bakso gitu, sukanya pakai mie yang kuning atau pakai bihun, atau mungkin dua-duanya kali ya. Bisa dibagikan ya di line telepon dan juga WhatsApp. Saya sapa dulu yang di WhatsApp, ada yang mau bergabung. Halo, selamat siang, jam santai. Selamat siang Mas Bima. Iya, apa kabar Mas Bima? Wah, sama di Solo juga panas nih. Oke, Mas Bima, tema hari ini tentang bakso nih. Mas Bima, kalau makan bakso sukanya pakai mie yang kuning atau pakai bihun, Mas? Mie bihun. Oke. Oke, baik. Lagunya Nadif, yang apa nih? yang mana? Judulnya apa ya itu? Kok saya jadi lupa. Dinyanyiin Mas Bima malah jadi lupa ini judulnya saya. Apa Mas? Ini kayaknya agak kurang jelas nih suaranya ya. Bisa semusim? Semusim, oke, baik. Iya. Amin, terima kasih Mas Bima dari Solo Baru ya. Oke, kita geser ke line telepon ya. Ada siapa yang mau gabung? Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang
1: Mbak Citra.
0: Enje, Pak Tri nge?
1: Enje, semuanya lali.
0: Enje,
1: enje,
0: panas banget di sini.
1: Ngandap misal kalau.
0: Wah, berteduh nih. Gimana kabarnya Pak Tri?
1: Oke, alhamdulillah sehat. Hai Mbak, mengatakan usif mungkin kita afiskan keluarga, mungkin kita pindahkan kesehatan, kesainan Mbak.
0: Amin, amin. Oke, Pak Tri, hari ini kita temanya tentang bakso nih. Mumpung panas-panas kayaknya bakso seger ya. Pak Tri, kalau bakso ini sukanya pakai mie kuning atau pakai bihun? Atau dua-duanya mungkin malah?
1: Nek kalau remennya kuning tok Mbak. Oh. Ini mau pamane sukane putih nggih menawa bone remennya kuning.
0: Oh gitu.
1: Ini sementara niki nggih kesehatan bakso Mbak. Bakso ndek korban
0: oh. Kesehatan.
1: Gandake ini kuling-giling ke tersehan
0: ke oh iya
1: tengkolkas.
0: Masih banyak stoknya ya. Oke, okay.
1: Tengkolkas ini gak nganu, awas tau nganu Mbak. Betul-betul dikonsumsi ya atau nganu.
0: Enggak lah, kalau tiap hari ya belenger.
1: Iya, kan dileti.
0: Enggak, lagi. Lagunya apa Pak Tri?
1: Isabella Mbak.
0: Isabella.
1: Nah enten enggak. Nah ini benar-benar enggak coveran ini. Enten gak ada yang asli.
0: Oke. Oke, salam-salam dulu monggo Patri.
1: Oke, kesepakatan ibu, sebisa kakung jo, bapak gator, kakak dede, kakak isa-isa, dewan Kalimantan, sebisa kakak Mas Anibata, Bunda Wim Semarang, sebisa kakak Mas Andrian, Bunda Karta Kepitin Bayolali, sebisa kakak Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Salamatu, Gitu-Matu Bapak Yanto, Salamatu, sebisa kakak Bapak Mugimun sekeluarga, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Sumber, Bapak Teguh Bayolali, sebisa kakak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Piruti, Bapak Bangun, Bapak Kejo, Mas Bida Jambi, sebisa kakak Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Wali Yasultan, Bapak Tu, Gitu-Matang Mas Ahmad Faisal, sebisa kakak Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yarni Sedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Masini Strawberry, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Nusrai, Gitu Mateng Mbak Sri Salestari Muah-Muah, Gitu Mateng Sugengsia, Gitu Mateng Bunda Kusi, Bunda Menti, Bunda Rabe, Bunda Elisa, Bunda Megesta, Sugengsia, Kakung Bunda Endang Sri Gajuti, Bunda Sri Gantayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Gitu Mateng Bunda Jasri, Sugengsia, Kakung Bunda Kinem, Bunda Temuati, Mbak Karmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lasri Jateng, Bunda Lasri Makubumen, Bunda Tirta, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sriaton, Bunda Isma, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Nurul, Yang Yani, Yang Sanggam, Gitu Mateng, Bunda Rono Adani, Bruno Astuti, Gitu Mateng, Bunda Nunusuan, Bunda Tiru Prabon, Sekuntiang, Nusiang, Lapa Bunda Wibukati, Wonosopo, Bunda Fitri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Gitu Mateng, Bunda Nini Sartini, Gitu Mateng, Bapak Pia, Semegede, Sekuntiang, Gitu Mateng, Kakak Pucat, Pahua, Selamat Sore, Gitu Mateng, Doyo, Ngang Bidangan Tateng, Jam Santai, Terus dengarkan Sukarwa Menuka, Sugeng Siang, Sugeng Santai, Salam Saya, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kali Panjang Budaya, Kagem Mbak Fika, Fika, Mugi-mugi, Tasap Naringan, Semugasi Allah, Kami Lujungan, Kesarasan, Kesehatan, Kelancaran, Nanggenipun, Mengayai Kewajiban.
0: Amin.
1: Bahwa Naringan, Rejungan Kata, Berkah Melimpah, Bahwa Ingkang Barokah.
0: Amin,
1: Matur
0: amin.
1: Matur Sangat Mbak Wadalipun.
0: Enci, sami-sami Pak Tri. Waalaikumsalam dari Pak Tri di Boyolali ya. Oke, ada yang mau gabung lagi di line telepon dulu ya, 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Assalamualaikum, selamat siang, jam santai Mbak Citra yang cantik.
0: Enggi, waalaikumsalam, kabar baik.
2: Dari siapa ayo?
0: Dari Bu Endang.
2: Cemani.
0: Cemani, enggi. Gimana kabarnya Bu Endang?
2: Ya. Sehat Mbak, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Temanya tentang bakso Bu Endang. Kalau makan bakso atau beli bakso itu sukanya yang mie kuning atau pakai bihun?
2: Kalau mie kuning tuh jarang. Kalau ada itu yang mie kuning. Suka yang mie kuning itu ya Mbak.
0: Nah, sama kalau gitu sama kalau sama ya, saya.
2: Tapi kalau sekarang kok jarang itu ya. Nah, adanya yang mie apa itu putih itu ya.
0: Bihun. Oh bihun ya.
2: Minta lagu ya Mbak?
0: Boleh monggo.
2: Lagunya Sheila on Seven.
0: Yang apa?
2: Hariku Bersamanya.
0: Hariku Bersamanya. Oke.
2: Salam-salam ya Mbak.
0: Monggo, boleh.
2: Mbak Tante, Pak Piruki, Bu Rere, Bradil, Mbak Tramwa, Mbak Nah, Bunda Bella, Bu Lastri, Bu Dini. Tadi ada Mas Bima. Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Elisa, Bu Widati, Lek Karim, juga Bu Jasri, semuanya ya Mbak ya. Selamat bertugas, Mbak Citra yang cantik, Mbak aku tahu loh.
0: Baik. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Bu Endang di Cemani. Saya bacakan dulu ya yang masuk di WhatsApp chat. Ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang, jam santai Mbak Citra yang manis seperti brownies katanya. Antri request Sumpah Mati dari Selina Grace tadi sudah ya. Salamnya untuk semua saja yang mendengarkan jam santai siang ini. Untuk Mbak Citra Afidka yang lemah lembut cantik, semangat bertugas siarannya ya. Oke. Senantiasa sehat, bahagia, sukses dan isi rekening dan dompetnya selalu gemuk. Amin, amin. Terima kasih ya. Paling suka bakso campur bihun yang lebih enak aja. Gitu. By the way, kok aku ikut baper ya sama Mas Bima nyanyi tadi lah kan. Emang kalau Mas Bima nyanyi itu bikin meleyet ya. Makanya saya tadi gak fokus gitu. Oke, terima kasih lagu-lagunya. Sama-sama. Ada Bu Agustin di Mangkubume. Selamat siang. Selamat tugas Mbak Citra, jam santai ya. Absen antri lagu Anggun C. Sasmi, Hanyalah Cinta. Tadi sudah ya. Buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam yang tugas Mbak Citra, sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar semuanya. Amin. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai, request lagu Salam Rindu dari Tip X. Salam untuk Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Wigati di Wonosobo, Umi Aisyah di Kalbar, dan semuanya saja. Terima kasih, sama-sama. Ada Pak Suprapto di Jaten juga. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, minta lagu Kemuning dari Pak Wiranto ya. Terima kasih, sama-sama. Ada Umi Karim di Solo Baru. Siang Mbak Citra, request lagunya Catatan Si Boy. Yang mana nih Catatan Si Boy? Yang Emosi Jiwa kah? Oke, nanti saya putarkan ya. Salamnya buat Mas Andi, Bu Rere, Pak Pitri, Papi Muladi, Lek Karim, Bu Temu, dan semua monitor tanpa kecuali. Buat Mbak Citra, selamat bertugas ya, selalu tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah masuk beberapa lagu yang sudah direquestkan ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah masuk ya. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Weh weh weh, sini dulu.
1: Kenapa dulu, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kembali lagi di Jam Santai ya. Masih bisa bergabung untuk Anda yang mau gabung ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo. Iya, selamat siang Bu Modesta. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, sehat terus. Iya. Iya. Cuaca yang panas kayak gini kayaknya enaknya seger-seger nih, Bu Modesta. Bu Modesta suka bakso enggak?
1: Suka.
0: Kalau bakso nih sukanya pakai mie kuning atau mie bihun nih?
1: Semuanya suka.
0: Waduh duh. Sama-sama enak soalnya ya. Iya. Mau minta lagu apa Bu Modesta? Oh, lainnya aja. Selamat jalan kekasih. Rita Effendi ya. Oh iya. Baik, mau kirim-kirim dulu monggo. Enggak. Amin, amin. Oke. Baik. NJ, amin, amin. Amin. Amin. Terima kasih Bu Modesta. Selamat siang. Oke, dari Bu Modesta ya di Jaten. Oke, di belakang Bu Modesta ada siapa yang mau gabung nih? Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Halo, selamat siang Jam Santai, Mbak Citra.
0: Enggak, selamat siang.
2: Dari Setan, Mbak.
0: Oh, enggak, Bu. Bu Yasmi.
2: Oh, iya,
0: Bu Yatmi. Bu Yatmi,
2: nggih.
0: Iya. Nggih, apa kabar Bu Yatmi?
2: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Yatmi, kalau beli bakso nih, mumpung panas-panas kayaknya bakso seger ya Bu Yatmi. Kalau beli bakso atau makan bakso, paling suka itu pakai mie bihun atau mie kuning?
2: Semua mau Mbak saya.
0: Semua mau.
2: Tapi lebih senang gak pakai mie, kosongan.
0: Oh, kosongan aja. Kosongan berarti gak ada baksonya ya?
2: Iya. Bakso sama kuah.
0: Nah, oh gitu. Kirain kosongan mangkoknya aja. Oke. Mau minta lagu apa nih Bu Yatmi?
2: Minta lagunya Mbak Citra.
0: Citra yang apa?
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
0: Oke, baik. Mau dikirim ke siapa lagunya Bu Yatmi?
2: Saya itu cuma mau tanya sama Betemu. Semoga siang ini Betemu mendengarkan. Kemarin kan di Kepatihan Kulon itu ada yang meninggal. Kepatihan Kulon RT2 itu Betemu kenal apa enggak ya? Itu masih family lah gitu sama saya.
0: Oh gitu. Ya,
2: semoga Betemu mendengarkan.
0: Oke, baik.
2: Anje,
0: terima kasih Bu Yatmi. Dari Bu Yatmi ya di Pedan. Oke, kita geser ke WhatsApp chat dulu deh.
1: Ada Mbak Nah di Pasar Legi yang gabung ya. Jam santai siang Mbak Citra. Sehat ya, habis ngebakso seger nih. Waduh. Minta lagu Lampu Merah dari Delantis ya. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardian, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Endang, Bu Rere, Bu Elisa, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, dan semua kru yang terkasih. Dan untuk yang siar metugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, selalu bersyukur. Selamat siang. Mbak, enaknya isian campur-campur, terutama banyak tetelannya. Bener sekali ya. Bakso kayaknya kalau tanpa tetelan tuh kayaknya kurang mantep ya Mbak Nah ya. Oke, terima kasih Mbak Nah. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga. Assalamualaikum, selamat siang, jam santai Mbak Citra, apa kabar? Kabar baik. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mbak, lagunya dari Papinka ya, judulnya Cinta dan Luka. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Dede, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Intan, Mbak Kak Citra Muahma, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Lisa, Pak Tri, Pak Mulya, Pak Muladi, Pak Kris, Papi Rudi, dan yang baca aja. Makasih ya Mbak Citra. Sama-sama. Oke, ada yang gabung nih di line telepon. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang. Oke, ada
0: yang gabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Citra ya.
0: Engge, dengan siapa ini?
3: Monitor baru Mbak.
0: Engge.
3: Sangking Nguter Timur Mbak.
0: Nguter Timur, dengan Bapak siapa ini?
3: Ada Ronggo Mbak Citra.
0: Sinten?
3: Ada Mas Ronggo.
0: Ronggo, nge, Mas Ronggo.
3: Salam kenal nge, Mbak Citra.
0: Nge, salam kenal juga Mas Ronggo. Apa kabar hari ini?
3: Kabarnya ini baik saja, meskipun cuacanya panas Mbak.
0: Panas sekali ya hari ini. Mas Ronggo. Okay.
3: Kalau waktunya cukup nanti lagunya ini Mbak ya, apa namanya, Tak Ingin Gagal ya, bisa masuk gak itu?
0: Tak Ingin Gagal dari?
3: Dari Baby Dora Kapel Saba tuh.
0: Okay, baik, nanti saya carikan dulu ya Mas Ronggo.
3: Tapi tipnya bakso ya Mbak ya. Paling suka itu mie kuning Mbak saya itu.
0: Oh, mie kuning, iya sama dengan itu. Saya ya.
3: Kalau kuning itu gimana ya, rasanya itu gimana, kenyal-kenyal agak gimana gitu, rasanya enak di lidah gitu ya. Salam berdari, salamnya buat ada Pak Tri, salam kenal juga ada Pak Tri, saya selalu pageant di Jakarta ini. Terus buat Pak Tu yang ada di Monogiri, Rere, terus buat ditemu yang selalu ceria itu ketemu. Boleh salamnya buat semua aja ya Mbak Citra ya.
0: Enggak, baik.
3: Lagunya kalau ada ya tak tunggu lo ya.
0: Enje, siap. Terima kasih Mas Ronggo.
3: Mbak Citra, sama juga. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mas Ronggo ya di Nguter Timur. Oke. Kita putarkan lagu dulu ya. Oh, ada yang gabung lagi nih. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang, jam santai. Halo, selamat siang, jam santai. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan halo. Dengan Pak Cuk ya, Niki. Halo. Oke, nampaknya terputus ya. Oke. Kalau gitu kita bacakan dulu deh WhatsApp yang sudah masuk. Oh, gabung lagi nih. Halo, selamat siang, jam santai.
5: Hai, selamat siang, jam santai.
0: Halo, selamat siang Kak Citra, apa kabar?
5: Kabar baik Kak, udah bakso nih.
0: Wedeh, keren sekali sudah bakso.
5: Kalau aku baksonya yang banyak, ketelan yang banyak. Terus ada kacang bawang, ada sambel gitu, sukanya.
0: Waduh, lengkap sekali.
5: Ada sayurnya itu, sawi.
0: Sawi.
5: Yo, itu Kak, suka tuh. Aku suka ada.
0: Oke.
5: Okay. Kalau mie-nya, mie, nggak pakai mie aja Kak, itu.
0: Oh, kosongan aja ya?
5: Ya nggak kosong kan, ada tetelan.
0: Kosong nanti mangkok aja dong. Nanti mangkok.
5: Lagunya masih ya enggak, Kak?
0: Lagunya kalau masih ya, apa?
5: Kalau masih aku pingin ini. Leto ya, Kak?
0: Leto yang apa?
5: Sandaran cinta.
0: Sandaran cinta.
5: Ada enggak?
0: Sandaran hati kali ya.
5: Aku ada sandaran cinta enggak?
0: Enggak ada lah.
5: Kalau ada itu aja, kalau enggak ada sandaran hati.
0: Aduh.
5: Kalau mau cari sandaran cinta.
0: Sandaran di bahuku aja, Kak Citra ya.
5: Iya, Kak ya. Gimana? Boleh aku bersandar?
0: Sini, aku cup-cupin.
5: Kak Citra yang cantik itu. Selamat oke ya, Kak. Udah makan siang belum, Kak?
0: Sudah, Kak. Sudah bakso tadi.
5: Yang benar, Kak.
0: Iya dong.
5: Aku kalau jajan juga ya bakso sama sate doang, Kak.
0: Oh, gitu.
5: Gitu. Terus mie kuah juga suka.
0: Wah, mantap pokoknya ya.
5: Ada ya, Kak, lagunya ya?
0: Ada, nanti tak cariin.
5: Iya. Aku salam ya, Kak.
0: Iya.
5: Ada yang pertama, Kakak. Kau yang cantik. Pulangnya hati-hati, sehat selalu, tambah cantik, tambah sukses, tambah bahagia, tambah cuannya banyak.
0: Amin, amin.
5: Dari Kak Bima di Solo Baru. Mm-mm. Solo Barunya mana, Kak? Aku ngefans sama dia. Terus ada Bunda Modesta, ngelupain aku.
0: Oh iya.
5: Ada Bunda Elisa, Bunda Yuni, Bunda Menti, dan ada Papi Rudi, Mami, ada Om Beni, Tante. Mm-mm. Dan buat semuanya ya, Kak ya.
0: Okay,
5: ada
0: bye.
5: Kak Elisa ya tadi, Kak Elisa. Iya, terima kasih ya, Kak.
0: Iya.
5: Untuk lagunya, thank you, Kak.
0: Iya, sama-sama. Dadah.
5: Maaf, Bunda Endang di Solo Baru dan di Temani ya, Kak ya.
0: Oke, okay, bye.
5: Thank you, Kak.
0: Iya, dadah.
1: Terima kasih, Kak Citra ya. Oke, kita dengarkan lagu dulu yang sudah kita antrikan ya. Ada siapa dulu ya yang mau saya putarkan ya. Ada Selaun Seven dulu deh, Hari Bersamanya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

lagi di jam santai pendengar sebelum kita tutup nanti ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu sedikit untuk Anda yang mau gabung. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat siang jam santai. Iya, selamat siang Bu Elisa. Iya, gimana kabarnya Bu Elisa? Alhamdulillah. Iya. Oke, Bu Elisa, ini mohon maaf tidak bisa ikut request lagu ya. Oke, mau salam-salam aja. Temanya dulu dong. Temanya tentang bakso nih, Bu Elisa. Kalau bakso, ini sukanya pakai mie kuning atau pakai bihun? Bihun. Kenapa tuh? Mau nggak doyan? Oke, mau kirim-kirim salam aja, monggo. Nje. Ya. Oke, baik. Kuat no habis bakso kok. Nge. Nge. Nge. Nge, baik. Sama-sama Bu Elisa, selamat siang dari Bu Elisa di Pajang ya. Penelpon terakhir kita hari ini di jam santai ya. Ada Bu Muharsi di Wonogiri nih. Selamat siang Mbak Siar, salam kenal dari absen nggih, salam sehat selalu. Je Bu Muharsi ya, dengan saya Citra Fitka menemani di jam santai hari ini. Matur suwun. RRI Pro 1 sama RRI Pro 4 beda ya, Kak? Sama-sama RRI, cuman beda channel aja sih Bu Muharsih ya. Kalau di Pro 4 itu kebanyakan ini sih konten-konten budaya gitu. Kalau di Pro 1 itu lebih ke ya umum aja sih Bu Muharsih ya. Mungkin bisa menyesuaikan sesuai dengan selera acaranya Bu Muharsih yang disukai seperti apa. Oke. Okay? Ada Mbok Nadi Pasar Legi, kamsia katanya. Terima kasih juga Bu Modesta mengirim stiker ya. Terima kasih yang sudah gabung ya melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Terima kasih untuk Anda yang selalu semangat untuk menelpon dan juga me-WhatsApp kami ya. Dan sekelas info aja untuk Anda pendengar dari Pamor RRI Surakarta nih, ada info ya kepada segenap keluarga besar Pamor RRI Surakarta. Ini dimohon kehadirannya pada peringatan HUT Pamor yang ke-29 diadakan besok pada hari Selasa 16 Juni 2026 ya, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Agrowisata Telaga Kusuma Jumantono Karanganyar, dengan DC dress code atau busana mengenakan kaos kuning Pamor. Dan untuk Anda yang belum punya bisa menyesuaikan. Dan untuk memeriahkan acara nih, ada pemilihan busana jadul berhadiah. Nah, untuk Anda yang hadir akan disediakan armada, kemudian berangkat dari RRI Surakarta pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan kontribusi sebesar Rp130.000. Demikian informasi dari Pamor RRI Surakarta ya. Oke, ada Pak Muladi di Bantul juga. Selamat siang Mbak Citra, jam santai lagunya ngikut saja. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Andrian, Bu Lastri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya saja ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Pak Muladi ya di Bantul. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya lewat WhatsApp
dan juga teleponnya. Masih ada beberapa lagu yang belum kami putarkan untuk Anda. Jadi tentunya tetap sama kami ya. Sekaligus untuk mengakhiri Surakarta siang ini dan jam santai sampai di sini dulu, saya juga pamit undur diri. Saya Cerita Fitka pamit undur diri. Kita jumpa lagi esok di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk Anda ya. Selamat siang dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta sore ini nanti akan ditemani oleh Rian dari Surya. Tetap bersama kami.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabarnya Anda semuanya sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik ya.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada

agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti

0: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro1 RRI Purwokerto untuk mengikuti Beranda Astacita. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya dalam Dialog Ekonomi Digital. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini adalah mengupas potensi pasar produk inovasi olahan kelapa ya. Disiarkan oleh RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta. Baik, di era digital seperti sekarang ya tentunya peluang usaha ini kan semakin terbuka lebar ya, termasuk untuk produk-produk lokal yang punya nilai tambah tinggi. Nah, salah satunya ini adalah berbagai inovasi dari kelapa yang ternyata memiliki pasar yang sangat menjanjikan begitu ya. Kita akan mengupas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, founder Tokoko Indonesia, ada Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Dan nanti pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini, ada Mas Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Halo, selamat sore Mas.
2: Halo, selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, sehat Mas sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Ya, ini saya panggilnya Mas Vito ya?
2: Iya, Vito.
1: Oke, baik. Mas Vito, kalau boleh diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana awal mula berdirinya usaha Tokoko Indonesia ini seperti apa, Mas?
2: Oke, jadi awalnya itu dulu saya mulai usaha Tokoko ini itu umur 18 tahun.
1: Iya.
2: Waktu lulus SMA.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu karena waktu itu bingung ya. Ini mau lanjut kuliah atau gimana gitu kan, karena bingung ini mau jurusan apa gitu.
1: Yeah.
2: Terus akhirnya gap year. Nah, semasa gap year itu saya ngelihat potensi di daerah saya, karena saya kan asalnya Kelapa Gading, Pangon. Nah, di situ tuh ada banyak kelapa gitu kan, tapi kok inovasinya kurang gitu kan. Akhirnya saya bikinlah produk dari kelapa. Itu modal awalnya itu 300.000, itu sisa benar-benar uang jajan gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Terus saya bikin ke pasar gitu kan, ke pasar bahan-bahannya itu lihat di YouTube cara-cara bikinnya. Nah, itu saya bikin yang brand pertama yang saya bikin itu namanya Tokoko Chips. Tokoko Chips itu keripik kelapa.
1: Yeah.
2: Nah, awalnya kita digoreng gitu kan. Nah, terus sering berjalan waktu dan Tokoko ini itu awalnya itu dari nama saya bentuknya dulu, karena yeah, ini bikin brand apa gitu. Karena kan yang saya tahu itu harus unik gitu kan. Akhirnya saya bikin, oke deh, Tokoko gitu. To itu dari nama saya Vito gitu kan, panggilan saya sehari-hari, dan Koko itu coconut. Hanya lah bikinlah Tokoko Chips. Dan sampai sekarang kita berjalan, ada brand lain juga, ada Alkoko, minyak goreng kelapa, dan ada perusahaannya itu namanya PT Berkaruko Tokoko Indonesia, atau official brandnya itu Tokoko Indonesia. Gitu sih Mbak, awalnya.
1: Oke, baik. Kalau produknya sekarang ada apa aja Mas?
2: Untuk produknya sendiri, kita ada Tokoko Chips, itu coconut chips. Sekarang kita dipanggang.
1: Oh, dipanggang.
2: Ya, sekarang kita dipanggang. Kalau dulu itu digoreng.
1: Iya.
2: Tuh. Kalau yang kedua itu minyak goreng Alkoko. Coconut cooking oil.
1: Oke. Kenapa memilih dipanggang, Mas? Apakah karena jadi lebih sehat begitu atau seperti apa?
2: Ya, jadi awalnya dulu kan saya enggak ada background ini ya, kayak food tech atau teknologi pangan gitu kan. Yeah. Akhirnya saya cuman pacuannya itu sama YouTube ngelihat dan yang simpel itu digoreng awalnya dulu. Tapi sering berjalan waktu saya ikut beberapa pelatihan, kayak binaan juga, saya juga aktif. Di situ saya paham ternyata kelapa itu banyak khasiatnya atau nutrisi yang terkandung di dalam kelapa. Sayang banget ketika produk yang udah sehat, alami, kita rusak dengan digoreng gitu kan. Akhirnya kita inisiatif lagi, kita bikin inovasi yang dipanggang. Dan ternyata market yang dipanggang itu lebih jauh lebih besar lagi, gak cuma di lokal tapi juga di luar negeri gitu sih. Itu alasan kenapa digoreng, dipanggang.
1: Oke, baik ya. Jadi kalau untuk komoditas kelapa di daerahnya Mas Vito ini cukup banyak begitu ya Mas?
2: Yeah.
1: Melimpah ya.
2: Betul,
1: ini.
2: Karena Banyumas sendiri kan yang terkenal kan gula kelapanya kan ya?
1: Iya, betul.
2: Kayak dari kelapa gitu kan. Nah, kelapanya itu juga ternyata banyak juga gitu. Dan belum terdiferensiasi atau belum optimal akan pemanfaatan kelapa itu. Jadi saya ngambil peluang di situ.
1: Oke, baik ya. Jadi ini Mas Alvito Gen Z atau bukan ini?
2: Iya, Mas Gen Z ya.
1: Oke ya, jadi melihat karena banyaknya komoditas kelapa di daerahnya begitu ya. Jadi ini inovasi yang sangat baik. Kalau untuk proses pembuatannya mungkin boleh di spill sedikit begitu mas.
2: Yang Tokoko Chip ya?
1: Iya.
2: Oke. Jadi yang Tokoko Chip itu kita kan dipanggang. Mm-hmm. Jadi kita ngambil kelapa langsung dari petani karena kita ada juga visi sosial impact juga di situ di kemasannya itu. Jadi kita prosesnya itu pertama kita ngambil kelapa dari petani, kita pilah. Terus yang masuk spek untuk chip kita ambil, kita kupas, disayat gitu pakai mesin. Terus kita kalau ada varian coklat kita tambahin bubuk dark coklat. Mm. Kemudian kalau ada cinnamon kita tambahin bubuk cinnamon, kalau yang original pure kelapa gitu. Nah itu kita proses, cuma disayat, kemudian dipanggang gitu aja, simple gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Dan itu juga tahan lama itu juga lebih lama, lebih awet juga kalau dipanggang. Itu sih prosesnya. Gitu.
1: Oke, baik ya. Jadi untuk rasanya tentunya tetap enak begitu ya,
2: tetap
1: mas
2: enak, ya.
1: Oke, apakah ada yang original mas?
2: Ada.
1: Oh, ada ya.
2: Ada. Ya original.
1: Oke, kalau untuk target pasarnya siapa aja nih mas?
2: Kalau yang Tokoko Chips kita lebih yang pertama itu orang-orang yang lagi healthy lifestyle ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang sadar akan kesehatan, sadar akan ngemil-ngemil yang MSG gitu, yang menghindari itu. Kemudian ini juga cemilan yang gluten free, yang vegan friendly, kemudian juga less sugar. Jadi kita bidik market-market yang paham akan healthy food dan yang lagi diet juga. Karena itu chip kita gak cuman buat ngemil aja, mm-hmm. tapi juga bisa buat topping. Jadi kayak misalnya Mbak Inka lagi kepengen makan es krim gitu, tapi kayak bosen kayak gitu aja, itu bisa kita ditaburi sama Tokoko Chip ini.
1: Oh.
2: Kalau smoothies itu juga bisa smoothies gitu. Gitu.
1: Okay.
2: Terus juga sekarang kita market Tokoko Chip itu lebih besar di Bali.
1: Hmm.
2: Karena Bali termasuk ekosistem healthy lifestyle-nya tinggi.
1: Oke, memang awalnya langsung ke Bali begitu ya mas ya?
2: Awalnya tidak, karena jujur ngerintis bisnis ini itu sulit ya, karena saya kan benar-benar bisnis dulu baru kuliah.
1: Hmm.
2: Jadi saya benar-benar di lapangan belajar banyak, awalnya itu kita menyebar di banyak retail gitu, di Jakarta, Surabaya, Bandung dan sebagainya, tapi ternyata pas ngelihat kok banyak retur gitu kan, kok banyak expired, ini salahnya di mana gitu, akhirnya saya waktu itu belajar mengenai target market. Nah akhirnya saya bidik market Bali, karena Bali itu cocok buat market yang healthy food kayak gini gitu sih.
1: Oke, baik ya. Jadi itu salah satu tantangan begitu ya. Jadi harus banyak riset.
2: Betul,
1: ya mas ya, banyak kreator juga ya.
2: Iya dulu itu.
1: Kalau selain itu apalagi mas tantangan untuk mengembangkan produk ini?
2: Ya, tantangannya cukup kompleks ya mbak ya. Kembali lagi ke background saya yang bukan teknologi pangan, yang tidak tahu mengenai produk F&B gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang juga salah satu cukup sulit, tapi saya mengantisipasi atau cara menyelesaikan masalah tersebut, saya lebih banyak berkolaborasi. Berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contohnya di Tokoko Chip ini, kita sekarang lagi kolaborasi sama BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk pengembangan produk. Jadi di situ saya belajar soal pertama, oh ini chipnya harus misalnya kandungannya tetap terjaga gimana, prosesnya itu gimana, cara pengemasannya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari supply chain-nya sendiri. Supply chain yang perlu kita ketahui di kelapa di Banyumas itu regenerasinya cukup sulit. Yang pertama regenerasi dari petani kelapa.
1: Iya.
2: Sekarang udah pada sepuh-sepuh semua. Kemudian regenerasi pohon kelapa. Sekarang juga banyak kelapa yang nggak produktif, itu juga lagi tantangan juga di Tokoko Indonesia. Tapi kita sekarang sedang memberikan solusi. Yang pertama kita sedang berkolaborasi dengan desa untuk penanaman kelapa ganja yang versi pendek.
1: Yeah.
2: Itu agar supaya ibu-ibu, anak-anak muda itu bisa jadi petani kelapa gitu. Lebih simpel karena lebih pendek gitu kan.
1: Yeah.
2: Kemudian kalau yang tadi yang petani kelapanya sendiri, kalau yang regenerasi yang pohonnya itu yang kelapa ganja itu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang petani kita adain program di belakang kemasan Tokoko Chips, itu ada barcode yang nanti setiap customer beli produk Tokoko Chips itu bisa scan barcode dan bisa dapat voucher, knowledge atau pengetahuan cara hidup sehat, tips-tips gaya hidup sehat itu di situ semua. Jadi di situ juga kita ada kontribusi ke petani. Gitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk komoditasnya memang kelapa genjah kayak gitu, Mas?
2: Untuk saat ini kita pakai kelapa hibrida.
1: Oh. Ya,
2: tapi untuk ke depan kita sedang mau riset untuk kelapa genjah itu. Karena ya, untuk mengantisipasi yang tingginya pohon kelapa itu, Mbak. Gitu sih.
1: Iya. Oke, baik. Ini boleh diceritakan nggak, Mas? Awal-awalnya masuk ke retail-retail ini seperti apa nih, Mas?
2: Oke. Jadi untuk pasar retail sendiri itu... beda retail, beda cara penanganan. Yang pertama, kalau saya sendiri itu biasanya pilih-pilih retail sekarang. Kalau dulu tuh asal retail langsung masuk gitu. Entah itu konsinyasi, beli putus, atau mungkin titip jual doang gitu kan. Nah, dulu seperti itu. Tapi sekarang kita dari saya sendiri sudah mulai memilah. Yang pertama, pilih retail yang mau beli putus, karena itu menjaga cash flow kita. Terus yang kedua, pilih retail yang cocok marketnya sama kita, gitu. Terus yang ketiga, cari-cari, pertama, kalau misalnya ada rekanan yang udah masuk retail tersebut, itu bisa kita kasih, kita tanyakan benchmarknya, misalnya pengalamannya gimana, kemudian pembayarannya gimana, gitu kan. Karena saya dulu pernah ketipu gitu, ketipu masuk retail, udah masuk 10 cabang di Jakarta, tapi sampai sekarang nggak ada payment gitu. Oh. Nah itu yang perlu diantisipasi juga ketika kita mau bekerjasama sama retail. Terus dari segi harga jual sama kompetitor gitu, kita juga harus riset juga. Waktu saya ini bidik ke Bali, saya itu ke Bali seminggu. Ke Bali seminggu saya benar-benar di sana ngelihat market produk kelapa itu gimana, kompetitornya siapa aja, retailnya siapa aja gitu. Nah itu saya kesana, saya ngelihat harga jualnya berapa. Nah itu mulai saya tulis tuh. Nah saya baru hubungin mereka satu-satu, tawarin produk gitu, supaya nanti lebih mudah menawarkan produk dan produk kita langsung lolos gitu. Itu sih, Mbak.
1: Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan, ya boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911 atau melalui live chat YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang bertanya dari Ibu Rina, menanyakan kalau saya ingin membuat usaha tapi modalnya masih terbatas begitu, dan juga ini kan produknya olahan kelapa begitu ya, yang paling mudah dan realistis untuk memulai usaha ini seperti apa begitu, Mas?
2: Jadi ini menarik ya pertanyaannya. Dulu saya juga mulai itu dari 300.000. Jadi tips bagi saya itu, yang pertama, usaha itu mulai dengan segala apa yang kita punya. Ketika kita ada keterbatasan ya, pasti di otak kita itu mikir solusi-solusi yang ada. Contohnya waktu saya ngerintis toko kocip ini, dari 300.000 itu saya mikir nih, gimana harga jualnya supaya lebih tinggi dan bahan yang kita keluarkan itu murah gitu. Akhirnya saya mikir, oh ternyata chip ini yang pertama packagingnya itu harus menarik, harus misalnya unik gitu. Itu saya beli kertas minyak, Mbak. Itu 10.000 kan isi 100 trim itu ya.
1: Oh iya.
2: Yang 100 itu saya bagi dua, saya bikin kemasan pouch yang menarik gitu loh. Itu saya jual waktu itu door to door kerja sama tetangga, itu jual 5.000-an. Itu bertahan sekitar sebulan gitu kan. Dan di situ saya dapat masukan tuh dari customer, mulai dibenahin sendiri, kita koreksi produknya, ini kurangnya apa. Itu beratnya 50 gram, kan kecil ya, kalau kita misalnya dijualan di warung-warung mungkin udah 50 gram itu paling jualnya 1.000 gitu kan. Itu waktu itu saya berani jual 5.000 dan laku gitu. Terus di situ saya juga belajar, yang pertama itu tadi, coba packaging yang menarik. Terus tipsnya kedua adalah lihat kompetitor. Misalnya jangan pernah kita misalnya, kadang kita bangga ya, misalnya kita punya produk yang inovatif banget, yang sama sekali gak ada di market gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Kita bangga nih, oh ini kita produk satu-satunya di Indonesia gitu. Malah justru jadi pertanyaan gitu kan. Jangan-jangan produknya gak laku nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada kompetitor, coba kita lihat kompetitornya, baru kita ATM. Oh ini kurangnya apa, kita bikin produk yang baru gitu, yang mirip-mirip gitu. Tapi jangan terlalu plagiat banget ya. Itu tips yang kedua. Jadi kalau kita modalnya tipis, itu bisa ngelihat kok kompetitor, ngelihat yang lagi laku apa gitu. Kemudian kalau misalnya kita masih modalnya kecil, kita bisa kolaborasi tuh sama para pelaku usaha UMKM yang lain. Kalau misalnya kita belum ada relasi, coba gabung ke binaan-binaan. Sekarang banyak kok di daerah di Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto itu banyak sekali pemerintah atau stakeholder yang lain, Bank Indonesia, dinas-dinas itu banyak buka binaan yang buat pelatihan UMKM.
1: Yeah.
2: Itu coba ikutin itu, nanti di situ bakal dapat relasi, dapat pengetahuan. Itu dulu yang saya lakuin. Jadi saya mulai 300.000, saya ada produk nih, yeah, ada produk itu saya buat untuk daftarin pelatihan-pelatihan itu. Mm. Jadi ketika saya ikut pelatihan itu, saya dapat gambaran, oh produk saya kurangnya ini, jadi di situ belajar gitu. Dan di situ saya belajar ternyata bisnis itu benar-benar belajar selalu sih buat Inka. Jadi di situ saya mulai benahin yang pertama packagingnya gimana, kemudian masa expirednya, kemudian bahan-bahannya, legalitasnya. Di situ saya belajar dan nggak kerasa. Kalau misalnya kita konsisten, itu benar-benar setahun kerintis itu kayak nggak ngerasa gitu loh. Kayak ternyata oh udah panjang ya gitu sih.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi gitu untuk tipsnya.
1: Oke, jadi perjalanannya tidak terasa begitu ya, yeah, karena memang terus belajar betul, begitu ya Mas ya. Oke, kalau untuk packaging ini sendiri kan sangat berpengaruh begitu ya, betul, Mas ya, yeah. Kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk packagingnya seperti apa ini Mas? Hmm. Apa yang dari, tadi kan dari apa?
2: Kertas minyak,
1: kemudian berubah jadi apa ini Mas? Yeah.
2: Oh, perjalanan gini,
1: mungkin
2: jadi
1: bisa diceritakan, yeah.
2: Jadi awalnya kita kertas minyak tuh Mbak, mm-hmm, kertas minyak itu berembes tuh, kayak berminyak gitu kan.
1: Yeah.
2: Akhirnya ganti, kita pakai ada plastik, kita disil gitu, dimasukkan ke kertas minyaknya. Tapi ternyata tidak efisien ketika dikirim jarak jauh.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya waktu itu riset di Instagram, cari-cari vendor kemasan UMKM yang murah. Akhirnya dapat yang cuman cetak 100 pieces, tapi harganya waktu itu 3.000 per pieces. Itu kan cuma 300.000 tuh.
1: Yeah.
2: Nah, itu sisa hasil profit saya selama dari 300.000 itu. Jadi 300.000 berkembang jadi 1 juta. Di situ mulai benahin. Jadi beli kemasan yang cuma 100 pieces harganya 3.000 itu pakai yang paper foil, tapi udah desain. Nah, itu juga membantu harga jual kita lebih tinggi.
1: Mm-hmm.
2: Yang awalnya cuma 5.000, saya bisa jual 13.000. Itu ke teman ya.
1: Iya.
2: Ke teman
1: dengan gramasi yang sama.
2: Iya, dengan gramasi yang sama itu. Terus kalau sekarang kita udah pakai yang namanya kemasan rotografur. Rotografur itu aluminium foil yang udah printing.
1: Mm.
2: Jadi itu jauh lebih awet. Terus kita juga ada nitrogen di situ supaya nanti pas perjalanan ekspedisi itu aman, tidak remuk gitu. Sebenarnya kalau packaging ini itu kembali lagi ke jenis produknya masing-masing. Kadang ada jenis produk yang harusnya di vakum,
1: mm-hmm,
2: ada di frozen gitu. Itu harus kembali lagi ke jenis produknya. Kalau beras saya kan chip nih, chip yang rapuh gitu, karena keripik, yeah, kelapa. Jadi saya cari packaging yang bisa melindungi produk saya itu. Jadi ditambah nitrogen, pakai kemasan rotografur itu. Itu sih Mbak,
1: okay, kemasan sendiri. Oke, baik ya. Jadi kemasan sangat berpengaruh ya, yeah, apalagi terhadap nilai jual dari suatu produk. Kalau untuk minyak kelapanya ini seperti apa Mas untuk proses pembuatannya? Apakah lama, yeah, begitu?
2: Kalau minyak kelapa ini brand kedua kita,
1: yeah,
2: namanya itu minyak goreng Alkoko.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita melihat waktu itu karena kita kan pakai yang chip ini kan kita kelapa yang sedang ya, yang 8 bulanan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang kelapa yang buat minyak itu kelapa yang tua. Jadi kita alihin ke minyak kelapa. Kenapa pilih minyak kelapa ini? Karena saya ngelihat ke marketnya. Karena market itu kan yang pertama ini ya, ibu-ibu.
1: Yeah.
2: Ibu-ibu kan gak bisa jauh dari goreng-goreng gitu,
1: yeah,
2: kan.
1: Betul.
2: Apalagi ada yang punya mertua, ada yang punya anak-anak yang suka cemil-cemil goreng-goreng gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Yang selama ini ibu-ibu di rumah pakai kan minyak sawit. Nah, itu kan cukup tinggi kolesterol ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, saya bikin lah minyak goreng kelapa. Nah, kalau minyak goreng Alkoko ini kita pakai kelapa segar.
1: Mm.
2: Kalau yang brand-brand lain yang ada di supermarket itu pakainya kopra sehingga warnanya lebih kuning. Nah, ini Mbak,
1: oh,
2: yeah, Inka mungkin bisa lihat sendiri kalau minyak kelapa kita itu lebih jernih.
1: Yeah,
2: kayak menyerupai air ya, Mbak ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu karena kita pakai kelapa segar.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi prosesnya kita santan, kita masak, terus kita difilter. Nah, akhirnya kita bikin brand ini dan marketnya itu saya ikutin pameran dan ternyata pemahaman customer mengenai minyak goreng kelapa ini jauh lebih mudah dibanding chipnya.
1: Hmm.
2: Karena ketika orang tanya, oh ini minyak goreng kelapa ya, oh warnanya lebih putih sih. Yeah. Saya cuma jelasin, oh ini pakai kelapa segar, dan dia mau cobain gitu, langsung closing ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu itu jauh lebih gampang ketika mereka ada perbedaan yang mencolok. Mm. Contohnya ketika ada dua brand, oh ini ada yang kuning, ini jernih gitu. Pasti dia jauh lebih milih yang jernih ini. Yeah. Dan itu kembali lagi ke market tadi. Karena saya bidangnya yang healthy lifestyle, ketika orang-orang yang udah paham healthy dan kualitas itu, pasti mereka paham kualitas produk itu sih.
1: Oke, baik. Kalau untuk sekarang berarti pemasarannya hanya di Bali saja, Mas? Atau
2: kalau
1: di
2: Banyumas,
1: di tempat lain juga?
2: Kalau yang chip ini kita fokus di Bali.
1: Oh, di Bali?
2: Iya, gitu. Kalau yang minyak sendiri kita lebih ke direct by order sih, Mbak. Hmm. Karena sekarang kan minyak kan ketika saya titipin di retail, itu kan cukup sulit ya, cash flow-nya ya. Itu kan gede, itu kan ketahan. Jadi saya kalau yang minyak ini lebih ke ikut pameran. Kalau misalnya yang order, yang customer-customer itu kita... itu sih untuk market yang minyak itu.
1: Oke, baik. Sekarang kan banyak sekali produk-produk yang menyerupai begitu ya, Mas ya. Ini kalau untuk bersaing di pasaran seperti apa nih, Mas?
2: Iya. Yang pertama, awalnya jujur saya pas ngelihat kompetitor itu agak takut ya. Aduh, ini ada produk sejenis ini. Ini gimana gitu kan? Harganya murah lagi.
1: Iya, betul.
2: Gitu kan? Itu dulu saya seperti itu. Tapi sekarang yang penting itu kita percaya diri sama produk kita. Ketika kita percaya diri dan kita tahu nih misi-misi kita, itu pasti kita ketika ketemu dengan market, customer, itu pasti, apa ya, namanya percaya diri sama produk gitu. Mm-hmm. Ini produk saya loh. Dan kalau keunggulan dari toko Kochip ini, yang pertama itu dibanding kompetitor ya, yang pertama lebih less sugar, gluten free, dan vegan friendly. Dan untuk klaim-klaim ini juga informasi juga, jangan asal klaim. Mm. Harus konsultasi. Yang pertama itu konsultasi ke BPOM. Karena ini banyak sekali miskomunikasi di antara apa ya namanya, di Indonesia lah. Yeah. Ketika ada UMKM yang overclaim, yang kan sekarang banyak tuh Mbak yang kasus-kasus yang overclaim gitu kan.
1: Yeah.
2: Yang gluten free tapi ternyata enggak gluten free gitu kan. Mm. Nah, itu kita bisa klaim produk tapi harus konsultasi ke pihak yang lebih punya otoritas berwenang. Kalau makanan sendiri kita harus konsultasi ke BPOM. Kemarin saya konsultasi ke BPOM. Ketika produk saya klaim ini, itu harus gimana? Dan selain itu, saya juga konsultasi ke BRIN. Sekarang kita lagi kolaborasi sama BRIN dan tes klaim-klaim itu. Yang pertama vegan, gluten free, less sugar itu ternyata tidak asal masukin ke produk itu. Dan itu jadi keunggulan kita. Ketika customer itu asal klaim, kita ada buktinya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari harga jual, Mbak. Mm-mm. Kan sekarang banyak tuh yang perang harga.
1: Yeah.
2: Itu percaya sama saya, itu kalau kita perang harga itu nggak ada habisnya. Makanya dari itu saya tuh sekarang konsentrasinya tuh ke niche market, itu market yang lebih spesifik.
1: Mm.
2: Sekarang toko Kochip itu bidangnya ke market Bali, Mbak. Mm-mm. Kan awalnya kan dulu kan saya nyebar ya, kayak ke Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat lagi nih, oh ternyata market toko Kochip ini tuh orang yang seperti ini. Orang yang healthy lifestyle, kemudian yang sadar yang vegan, yang sadar akan rendah gula gitu kan. Jadi saya, oh ternyata daerah yang cocok itu Bali. Jadi saya bidik ke Bali, niche-nya. Saya gede di sana.
1: Setelah riset panjang.
2: Setelah riset, iya. Jadi bisnis itu gak langsung ini ya, langsung tiba-tiba langsung sukses gitu kan. Enggak. Yeah. Karena saya juga ngerintis dari tahun 2021 gitu, udah 5 tahun dan sama sekarang masih belajar. Dan di situ saya belajar, oh ternyata produk itu harus ada niche marketnya, ada mewakili siapa gitu yang mau beli itu. Terus dari harga sendiri kita nggak beda jauh sama kompetitor, kita bahkan lebih tinggi gitu. Dan itu saya nyampain nggak cuman sekedar produk aja, tapi kita ada juga misi sosial. Di situ saya ada barcode yang tadi saya bilang, di situ ada juga narasi One Snack Real Impact buat customer-customer yang gak cuman, oh beli cemilan udahlah, tapi ketika dia baca kemasannya, dia pasti ada rasa memiliki gitu. Itu yang keunikan produk sendiri atau USP-nya. Itu sih, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau dari Mas Vita sendiri ini bagaimana caranya supaya bisa membranding produknya begitu di tengah-tengah banyak sekali persaingan begitu ya, Mas ya. Dan juga harganya kan ini tidak terlalu jauh ya dengan kompetitor begitu ya, Mas. Ya, ini seperti apa nih, Mas? Selain tadi healthy lifestyle begitu ya.
2: untuk branding sendiri ya, Mbak. Mm-hmm. Kalau branding itu kita yang pertama kita lebih fokus di offline dulu. Mm-hmm. Kita offline kita itu brandingnya healthy snack, snack kelapa kekinian.
1: Yeah.
2: Jadi kita brandingnya itu kita sekarang lebih bidik ke komunitas-komunitas yang sadar akan kesehatan. Yang pertama kayak event lari, yeah, kita sudah mau menuju ke situ gitu. Jadi kita mulai brandingnya itu snacknya anak apa ya, yang ya, orang yang lagi diet, yang lagi happy-happy-nya berolahraga. Kan sekarang kan tren olahraga kan lagi naik tuh. Nah itu branding kita bakal masuk ke situ gitu.
1: Itu sih, Mbak. Oke, baik. Monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung ya, bisa via telepon di 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Ya, siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang memberikan tanggapan dari Miftahur Rohman 1996 melalui kanal YouTube kami. Olahan kelapa, batok kelapa sama gula kelapa makin menjanjikan, inovasi gula kelapa bubuk ekspor begitu. Ya, ini mungkin bisa menjadi inovasi begitu ya, Mas ya, selain produk yang tadi sudah ada.
2: Karena ya seperti Mbak Inkai ketahui bahwa seluruh bahan kelapa itu bermanfaat. Dijuluki juga harta karun hijau Indonesia gitu kan, karena Indonesia juga salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan itu yang tadi Pak Miftahul itu bilang, salah satu turunan juga tuh yang banyak marketnya juga. Yang pertama gula semut. Di Banyumas juga salah satu komoditas tertingginya itu gula semut. Gula semut dan batok kelapa yang tadi. Nah ini kita juga sedang ke depan itu mau fokus ke situ juga. Kita bakal fokus ke semua bagian kelapa, tapi karena keterbatasan sendiri kayak dari segi pabriknya sendiri, kita fokus satu-satu gitu. Ini chip dulu, nanti minyak, nanti apalagi gitu. Tapi kita sudah mulai memetakan, oh bagian kelapa itu yang ini gitu. Dan sekarang kita lebih banyak berkolaborasi juga sih. Jadi enggak, kita sebagai yang bisnis kelapa, pasti banyaknya di luar sana yang juga yang serupa gitu. Jadi kita tidak menganggap mereka kompetitor, tapi partner. Jadi ketika saya butuh, misalnya, oh ini saya dapat buyer nih, dapat buyer gula semut gitu, saya bakal konekin ke teman saya yang ada profit gula semut itu. Kalau misalnya, oh ada batok kelapa, saya bisa arahin ke teman saya yang punya batok kelapa. Jadi saya sebagai yang punya misi-misi komunitas kelapa, pengangkatan komunitas kelapa di Indonesia, saya nggak egois gitu, nggak cuman di orang sendiri gitu kan, enggak. Jadi kita salurin ke teman-teman yang oh mereka punya kompeten di bidang itu gitu. Itu sih.
1: Ya. Kalau kelapa ini kan memang semuanya bisa dimanfaatkan begitu ya, Mas ya. Tapi namanya bisnis juga pelan-pelan.
2: Pelan-pelan ya, satu persatu. Jangan greedy gitu.
1: Betul.
2: Jangan serakah.
1: Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kami, dari Anggoro Aziz di kanal YouTube kami juga. Mas mau tanya, kenapa Tokoko harus ada misi sosial untuk masyarakat? Apakah itu bisa meningkatkan harga produk kita, Mas, begitu? Oh, ini ada misi sosial juga, Mas. Seperti apa ini, Mas?
2: Ini Mas Anggoro ya, ini saya kenal orangnya. Jadi, visi sosial itu yang pertama kan sekarang kita sebagai perusahaan, kita nggak mementingkan profit doang. Kita juga harus nih, usaha yang kita jalankan itu bermanfaat nggak bagi lingkungan sekitar gitu. Yang tadi itu ada visi sosialnya. Dan visi sosial ini itu nggak cuman di masyarakat. Kadang kan customer itu apa sih misi sosial gitu. Kan saya cuman beli produk aja gitu, nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika produk kita jangkauannya, marketnya itu di luar negeri, itu social impact itu bermanfaat banget buat produk kita. Karena buyer luar negeri, karena kan saya kan fokusnya nanti ekspor juga ya. Nah itu penting banget buat produk kita gitu. Nggak cuman, oh ini produk dijual harga segini, udah. Tapi buyer itu kadang ini ngambilnya dari mana? Terus lahannya gimana? Ini organik apa enggak? Ini petaninya gimana? Pada sejahtera apa enggak? Gitu. Itu kayak gitu, itu buyer itu sampai segitunya dengan sosial itu. Jadi nggak cuman mentingin saya dapat barang murah, ya udah gitu. Itu kalau orang-orang yang ini ya, yang cuma mentingin duit aja. Tapi kalau barang-barang yang orang Eropa, orang yang paham akan produk sustainable gitu, itu mereka paham akan hal itu. Jadi visi social impact itu penting berdasarkan nanti produk kalian itu seperti apa. Kalau misalnya buat lokal aja, mungkin okay lah kita cuma jualan produk, yang penting laku aja gitu. Tapi yang nama bisnis itu harus ada visi dan misinya. Jadi kita, oh produk kita ini ke depan mau seperti apa gitu. Karena saya Tokoko ini mau jadi brand global gitu kan, kepengen gak cuma dari Indonesia. Jadi saya mulai paham dan mencari tahu, oh di luar negeri itu bisnisnya yang makanan itu seperti ini, yang tadi social impact, kemudian healthy kayak gitu. Itu seperti itu.
1: Oke, ya jadi misi sosialnya untuk mensejahterakan para petani lokal juga ya, gitu betul. Ya Mas ya. Karena di daerahnya Mas Vito di Wangun ya ini ya.
2: Kita tempat produksi di Berkoh.
1: Oh, di Berkoh. Ya. Oke, baik ya. Kalau sekarang kan era digital begitu ya Mas ya. Jadi banyak sekali penggunaan sosial media. Ya, nah, kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk memasarkan produknya seperti apa nih Mas? Apakah hanya memang di retail di Bali saja atau mungkin sudah merambah ke marketplace dan lain-lain?
2: Jadi untuk digital marketing ini juga menarik juga bagi saya karena saya jujur sebagai Gen Z malah di digital marketingnya itu belum terlalu yang gimana-gimana gitu. Jadi saya sekarang untuk di digital itu kita paling kita di aktif di Instagram, kemudian di kita di website, kita juga di situ ada, kemudian di e-commerce itu kita mulai jalan, di TikTok juga ada. Dan di digital sendiri ternyata saya memahami perlu belajar lagi soal positioning, Mbak. Jadi di situ. Jadi ketika saya ini emang kan aktifnya di retail ya, di offline. Saya udah paham nih, oh masuk di retail itu kayak gini. Ternyata pas masuk ke digital, oh ternyata treatmentnya berbeda ya gitu. Kayak misalnya, oh di Instagram itu orang-orang itu seperti ini gitu. Jadi kayak bagi saya, apa ya, untuk di sosial media, kita sekarang lebih ke awareness dulu sih, Mbak. Kayak kita, oh ini ada produk Tokoko gitu, kita lebih awareness di situ, pengenalan produk, product knowledge itu kita di sosial media. Tapi untuk di fokusnya itu kita fokus dulu di offline dulu, karena offline ini kita masih belum maksimal, jadi kita maksimalin dulu di offline. Nanti pastikan ketika nanti kita udah settle nih di salah satu channel, revenue kita pasti bakal merambah ke channel lain gitu. Untuk di digital sendiri kita masih sedang on progress gitu.
1: Oke, jadi awal-awal membangun awareness dulu ya untuk awareness, para konsumen begitu ya
2: karena,
1: Mas ya.
2: Karena beda platform, beda market, dan beda cara penyampaian juga. Dan itu juga PR juga gitu, kayak di Facebook itu ternyata orang-orangnya yang gimana nih, oh ternyata banyak-banyak kalangan milenial gitu. Kalau yang Instagram, orang-orang cuman butuh hiburan, jadi kita nggak hard selling gitu. Di TikTok pun butuhnya hiburan, kita harus deliver produk kita, jangan seperti jualan. Seperti orang jualan gitu, kayak kita lebih konten hiburan gitu, itu kayak gitu. Dan ternyata perlu apa ya, pembedahan sendiri sih gitu sih. Jadi di situ PR juga buat Tokoko juga nanti untuk digital marketingnya.
1: Oke, baik. Tapi memang ada rencana untuk merambah ke marketplace begitu ya Mas ya?
2: Iya, kita marketplace mau jalan juga. Tapi sekarang kita sedang bikin website juga sih, website yang nanti orang itu beli di website kita.
1: Oh,
2: karena kan potongan admin sekarang kan
1: di komers. Lumayan ya.
2: Iya gitu.
1: Oke, baik. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Kalau menurut Mas Vito sendiri untuk peluang bisnis olahan produk kelapa di Indonesia ini seperti apa nih Mas sejauh ini?
2: Sangat bagus untuk produk olahan dari kelapa, gak cuma F&B aja ya Mbak ya, dari apa namanya, coconut fiber itu dari tepes kelapanya itu, dari batoknya, dari airnya, dari gulanya, niranya, itu prospeknya jauh lebih besar ke depan nanti. Ketika, dan government sendiri, pemerintah kan sekarang lagi hilirisasi ya Mbak ya, dan salah satunya kelapa ini, dan memang kelapa ini jadi salah satu primadonnya Indonesia gitu, jadi salah satu komoditas yang sedang mau difokuskan. Karena pas kemarin kan saya di Jakarta Mbak, saya juga membimbing salah satu perusahaan dari Kamerun, dan ternyata mereka, negara-negara maju itu sedang membuka pabrik di negara-negara berkembang, salah satunya di Kamerun, dan produk kelapa gitu, dia sedang penanaman lahan kelapa di sana buat produk-produk turunan kelapa. Dan itu salah satu negara yang lagi aktif itu di China. China itu produknya sekarang yang kelapa ini sedang di ya gencarin gitu. Dan kemarin pas saya produk saya ikut pameran di China, itu mereka tertarik gitu. Makanya ini harapannya perlu adanya kolaborasi yang sehat dan satu visi antara Pentahelix di Indonesia, Mbak. Pentahelix itu ada government, ada akademisi, ada perusahaan sendiri, ada media, dan ada komunitas. Dan ini harus berjalan satu visi gitu. Karena yang saya lakukan sekarang itu kadang masih banyak stakeholder yang miskomunikasi lah, masih banyak yang belum fokus lah gitu. Jadi harapannya karena produk kelapa ini berpotensi besar ke depan, harapannya pemerintah mulai fokus lah. Mulai fokus, jangan terbagi-bagi gitu. Karena pas kemarin ke Malaysia, ke Thailand, itu kan Thailand kan salah satu negara dengan kelapa yang terbaik ya.
1: Yeah.
2: Nah, Thailand itu nomor 3 sedunia untuk penghasil kelapa, tapi nomor pertama itu negara Thailand, Filipina itu untuk produk-produk olahan kelapa. Dan di sana saya belajar, ternyata Thailand itu apa ya, integrated pertanian kelapanya itu jalan, Mbak. Jadi dari pertanian itu sendiri langsung ke perusahaan. Jadi di situ benar-benar, dan cuman dia fokus satu jenis kelapa aja. Itu keunggulan dari Thailand.
1: Untuk kualitas juga begitu
2: ya. Makanya kualitasnya sama, bentuknya sama, rasanya sama gitu. Itu Thailand punya gitu. Makanya ya, produk kelapa yang terkenal itu di luar negeri ya Thailand gitu. Mm-hmm. Dan pas kemarin saya ikut pameran di Thailand, produk kelapa Indonesia ini sebenarnya enggak kalah saing, Mbak. Produk kita itu yang pertama lebih natural,
1: yeah,
2: rasanya itu lebih clean gitu lah, lebih ringan gitu, dan mereka suka gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu yang pertama, yang tadi saya bilang di awal, regenerasi pohon kelapa itu masih sulit, Mbak.
1: Yeah.
2: Banyak sekali jenis kelapa di sini, belum ada pemfokusan. Makanya saya ada penanaman ganja itu buat nanti ke depan pengen fokus nih, oh kelapa ganja di Banyumas gimana gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tuh, kemudian dari birokrasinya itu juga perlu pembenahan juga, Mbak. Kemudian juga akademisi, periset. Ini juga ternyata kemarin saya riset bareng sama BRIN, saya juga ikut binaan akademisi juga beberapa univ. Itu juga di situ ternyata masalahnya kompleks juga gitu. Jadi ya harapannya ke depan itu pemerintah sebagai salah satu yang berperan penting banget di sini mulai aware banget ke kelapa ini. Harapannya fokus gitulah. Dan pas kemarin saya ke Malaysia itu saya mendapat info bahwa Malaysia itu ada salah apa ya, di pemerintah itu membentuk badan yang fokus ke komunitas satu itu. Misalnya di Malaysia itu ada kemarin komunitas apa gitu, buah apa. Mm-hmm. Itu dia bentuk semacam badan yang untuk fokus hilirisasi produk itu aja. Misalnya nanas gitu kan.
1: Yeah.
2: Atau apa gitu yang buah-buah musiman. Itu dia fokus ke situ, dari hilirisasi sampai ke produk jadi. Dan harapannya mungkin Indonesia bisa seperti ini gitu. Kayak misalnya komunitas-komunitas yang Indonesia punya, yang memiliki nilai jual tinggi, harapannya ada, ketika kita ada permasalahan, itu kita tahu nih tujuannya kemana gitu, Mbak. Gak ngabur gitu, gak bingung, oh ini saya produk kelapa, saya bingung di sini, maunya kemana ya, misalnya ke Kementerian Pertanian. Tapi gimana gitu, bingung.
1: Iya, iya.
2: Harapannya ada ya, ada
1: pemfokusan lah. Mungkin ada yang mengarahkan begitu.
2: Iya, iya, misalnya, oh kelapa nih, oh di sini gitu.
1: Gitu. Oke, baik. Ini ada tanggapan dari pendengar kami, Mas. Selamat sore, saya Novi dari Proklim dan KTH Tambak Negara. KTH itu kelompok tani hutan. Mas, jika kelompok tani hutan kami bermitra dengan jenengan, bisa enggak ya begitu, Mas?
2: Untuk mitra sendiri dalam bentuk apa nih? Karena mungkin bisa nanti menghubungi resort langsung ke Instagram kita di tokokochips.id. Di situ ada kontaknya juga, Ibu bisa dijelasin kerjasama seperti apa. Yang saya ketahui, kalau misalnya kita bermitra sama desa, itu yang pertama, itu ternyata di desa itu, Mbak, itu ada yang namanya lahan. Yang pertama ada lahan sosial, lahan rakyat, sama lahan perhutani. Di situ saya belajar tuh, oh ternyata ada yang lahan rakyat yang bisa kita manfaatkan bersama untuk penanaman something komunitas gitu.
1: Yeah.
2: Itu bisa tuh. Nah, kalau Ibu ini pengennya kolaborasi apa nih? Mungkin dari lahannya atau mungkin di sana banyak kelapa juga atau gimana gitu. Itu kita bisa saling ini sih, karena saya belum tahu ini kelompok tani dalam seperti bentuk apa gitu ya. Mungkin bisa ibu bisa langsung tanyakan ke toko Kochip aja langsung di Instagramnya, di situ bisa nanti disampaikan aja ke adminnya.
1: Iya. Untuk Instagramnya apa mas tadi?
2: Tokokochips.id.
1: Tokokochips.id. Yeah. Oke, baik. Ini terakhir Mas Alvito, ada harapan untuk perkembangan industri olahan kelapa ya, khususnya yang ada di Indonesia ini kedepannya seperti apa bagi kita, Mas?
2: Harapannya produk turunan kelapa di Indonesia ini memiliki market yang lebih besar, Mbak. Ya. Khususnya di nggak cuman kita ekspor aja ke raw material, tapi juga produk-produk jadi gitu, seperti coconut chips atau coconut yang lain gitu. Terus juga harapannya support juga dukungan dari pemerintah, kemudian stakeholder yang lain, itu supaya saling bersama-sama lah kita meningkatkan diferensiasi produk kelapa ini. Karena Indonesia kebanyakan ekspor itu masih raw material Mbak, masih kelapa utuh, masih bentuk, itu sayang banget ketika kita bisa produksi sendiri di sini, kita bisa bikin production house di Indonesia sendiri, itu pasti nilai jualnya jauh lebih tinggi. Dan ini kan pasti gak mudah ya. Yeah. Makanya itu harus perlu kolaborasi itu Mbak. Perlu kolaborasi yang sehat dan saling, apa ya, saling mendukung dan satu misi gitu. Misinya apa nih? Om, misinya ingin mengoptimalkan kelapa. Ya udah berarti kita harus optimalkan kelapa. Jangan fokusnya berubah-ubah gitu.
1: Oke, misinya mensejahterakan masyarakat Indonesia ya, begitu ya,
2: betul,
1: Mas.
2: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Alvito sudah bergabung bersama kami. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Semoga dari perbincangan hari ini banyak yang termotivasi ya, pendengar kami, jadi lebih berani berinovasi, memanfaatkan potensi lokal juga begitu ya, Mas ya. Dan tentunya lebih berani lagi, lebih yakin lagi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dan juga tentunya banyak usaha-usaha yang ada di Indonesia ini ada nilai tambahnya begitu ya Mas ya. Dan ini penting sekali untuk inovasi produk begitu ya Mas, supaya nilai jualnya juga lebih tinggi dan ada strategi pemasaran di dalamnya juga ya.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih Mas Vito sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit pendengar dari Dialog Ekonomi Digital sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosa.

Pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti informasi yang terangkum dalam info lintas DIY Jateng langsung dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
1: Kami melakukan bersih lingkungan dan edukasi biopori besok pagi nanti sekitar Taman Prambanan, Taman Perdamaian di Prambanan. Itu nanti kami akan bersih-bersih di situ. Dan sekaligus
2: dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar aksi bersih lingkungan dan edukasi pembuatan biopori di kawasan Taman Perdamaian Prambanan Jumat pagi. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman Sri Restuti Nurhidayah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat.
1: Nanti hasil dari bersih-bersih itu akan dipilah-pilah untuk yang organiknya langsung nanti kami masukkan ke biopori. Itu semuanya dalam rangka edukasi. Nanti kalau sudah sekitar 2 bulan, kalau sudah jadi rabuk, bisa untuk mupuk tanaman yang ada di Taman Perdamaian dan sekitarnya.
2: Selain aksi bersih lingkungan, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti uji emisi kendaraan dinas, bersih sungai bersama masyarakat, sosialisasi pengelolaan sampah di 17 Kapanewon, serta evaluasi program Kampung Iklim di 7 Padukuhan.
1: Semuanya sebenarnya juga dalam rangka untuk perubahan iklim ya, untuk semuanya ya, kita seperti pengelolaan sampah gitu, semuanya dalam rangka untuk menjaga adanya perubahan iklim. Antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim gitu Mbak.
2: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
0: Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Kebijakan penghapusan tarif integrasi pada layanan Trans Banyumas mulai berdampak terhadap pola mobilitas masyarakat dan jumlah penumpang. Sejak kebijakan tersebut diterapkan pada awal Mei 2026, penumpang yang harus melakukan transit kini dikenakan biaya pada setiap perjalanan. Berbeda dengan skema sebelumnya yang memberikan tarif integrasi gratis selama 90 menit. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Masikun, mengatakan bahwa pihaknya sebagai operator mengikuti penuh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Terlebih sejak pengelolaan layanan Trans Banyumas diserahkan kepada pemerintah daerah pada 21 April 2026 kemarin. Ipung juga menjelaskan bahwa sebelumnya penumpang masih dapat menikmati integrasi gratis selama 90 menit, sehingga memungkinkan masyarakat berpindah koridor atau transit tanpa tambahan biaya. Namun sejak 4 Mei 2026, setiap kali naik armada Trans Banyumas, penumpang wajib membayar tarif perjalanan. Karena menurutnya kebijakan tersebut cukup berdampak terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang harus berganti armada lebih dari satu kali. Dampak kebijakan itu juga mulai terlihat dari adanya penurunan jumlah keterisian penumpang atau load factor pada armada Trans Banyumas.
4: Tetap sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwa Trans Banyumas masih menjadi pilihan utama, karena kalau dihitung berangkat, kalau hanya satu rute ya, misalnya berangkat dan pulang, itu sangat lebih hemat dari angkutan lainnya. Jadi kecuali yang transit dua kali gitu ya, kalau masih transit satu kali itu masih sangat murah gitu. Yang kedua adalah kami juga mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwa mending dinaikkan saja tarifnya sesuai dengan PDRD kemarin. Kan kenaikannya kalau dari rencana itu sekitar Rp5.000 untuk umum dan Rp3.000 untuk pelajar, tapi tetap ada tarif integrasinya gitu.

0: Sehingga ke depannya PT Banyumas Raya Transportasi berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghapusan tarif integrasi, terutama apabila tren penurunan jumlah penumpang terus berlanjut. Karena menurut Ipung, evaluasi penting dilakukan agar masyarakat tidak beralih ke moda transportasi lain dan Trans Banyumas tetap menjadi pilihan utama warga Banyumas Raya dalam beraktivitas sehari-hari. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Pemasangan stiker pada rumah penerima bantuan sosial di Kota Surakarta mendapat dukungan dari DPRD Kota Surakarta. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus membantu memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Reporter Rian Asidiki melaporkan selengkapnya.
2: Betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat.
3: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mendukung langkah pemerintah Kota Surakarta yang mulai menempelkan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial. Program yang dilaksanakan serentak di 54 kelurahan dinilai sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Sugeng mengatakan, selama ini persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih kerap dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses maupun serap aspirasi anggota dewan. Menurutnya, tidak sedikit warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terdata. Sementara ada penerima yang dianggap sudah mampu, tetapi masih mendapatkan bantuan.
2: Hampir di setiap kali kami itu reses, serap aspirasi, selalu saja ada pengaduan dari warga, masyarakat tentang bantuan-bantuan yang salah sasaran. Kami, Pak, menjumpai bahwa ada keluarga yang secara penampakan harian dan kesehariannya betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat. Nah, aduan model gini itu banyak banget.
3: Sugeng menilai, pemasangan stiker merupakan bentuk inovasi pemerintah kota untuk membuka ruang pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya identitas penerima bantuan yang terlihat secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah apabila ditemukan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
2: Dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan juga keuangan, pemerintah secara transparan, akuntabel itu, apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini itu bagian dari ikhtiar Pemkot untuk mengurangi berbagai salah penyaluran di dalam berbagai bantuan-bantuan yang dari itu.
3: Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penempelan stiker pada keluarga penerima manfaat bantuan sosial sebagai tindak lanjut pemadanan data Electronic Information Card atau EIC dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Program ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
1: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pido Kokulon Kecamatan Padebon Kendal terkena banjirop. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
4: Ini kalau rob itu sebenarnya kalau jiwa itu 2 RT, RT 3 sama RT 2 wilayah sini. Kalau rumah sedikit sekitar 80-100 rumah.
5: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pidodo Kulon Kecamatan Padebon Kendal terkena banjir rob. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Kepala Desa Pidodo Kulon Didik Prastiawan mengatakan ada dua wilayah RT yaitu RT 2 dan RT 3 yang berjumlah sekitar 100 rumah terdampak banjir rob. Banjir rob juga menggenangi lahan pertanian produktif, tegalan dan tambak ikan total sekitar 50 hingga 100 hektar. Pemerintah desa pun sudah berupaya melakukan pencegahan banjir rob sejak tahun 2020 rutin mengalokasikan anggaran untuk pembuatan tanggul. Selain itu, pemerintah desa bersama warga terus masih melakukan penanaman mangrove rutin tiap bulan.
4: Penjagaan warga ini salah satu kegiatan paling masif, paling intens di desa itu penanaman mangrove. Terus ya kalau desa dari pemerintahan desa APBD itu dari 2020-2021 itu menganggarkan untuk penanggulan. Seperti penanggulangan tanggul-tanggul ini yang kena area rob itu.
5: Seorang warga RT 2, Kusmiati mengatakan banjir rob mulai melanda 5 tahun lalu. Banjir rob biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan

0: Mei dan September. Adanya pohon mangrove sedikit mengurangi dampak banjir rob.
1: Setahun dua kali lah.
2: Berapa hari biasanya?
1: Pokoknya setengah bulanan lah. Sering langganan rumah saya.
2: Enggak mengungsi ya?
1: Enggak ngungsi. Udah ini apa tempat tinggalnya kok.
2: Adanya penanaman mangrove ini gimana?
1: Alhamdulillah ya, nanti bisa mengurangi adanya air pasang.
0: Penanaman mangrove juga banyak dilakukan oleh komunitas dan lembaga lain. Saat ini sudah terlihat pohon mangrove yang tumbuh subur di kawasan Dusun Pilangsari.
3: WALHI Yogyakarta menyoroti kondisi perubahan iklim di Yogyakarta yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
4: Di hari lingkungan hidup ini, kalau dari WALHI sendiri, bayangannya ketika kita, ya tentu saja ada pola-pola kebijakan gitu, ada konteks apalagi di kebijakan lingkungan di tingkat
5: peringatan hari lingkungan hidup sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta menilai perubahan iklim di DIY tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu gejala yang mulai dirasakan adalah meningkatnya suhu di kawasan perkotaan, serta perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Deputi Eksternal WALHI Yogyakarta, Elki Setiahadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa krisis iklim sudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.
4: Kawasan urban heat di Jogja, di kawasan perkotaan itu juga udah mulai memanas gitu kan. Suhu yang udah nggak stabil, terus cuaca yang hari ini semakin penurunan kuantitas air hujannya gitu, atau siklus hujannya sekarang di Jogja semakin lama itu dari tahun ke tahun. Tapi ini data terakhir WALHI tahun 2023 atau 2024, aku lupa, itu menunjukkan bahwa hari ini di Jogja itu untuk siklus hujannya sudah semakin berkurang gitu.
5: Menurut WALHI, dampak perubahan iklim diperparah oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan dan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
4: Pembangunan ini juga salah satu jadi penyebab gitu. Nah, titik poin kita sebenarnya kalau di Jogja itu di industri pariwisatanya gitu ya, pembangunan di konteks industri pariwisata dan pertambangan yang itu cukup ekstraktif gitu ya, di mana kawasan-kawasan yang harusnya jadi kawasan lindung udah dipapras untuk pembangunan hotel, pembangunan resort dan lain sebagainya gitu.
5: Di hari lingkungan hidup sedunia ini, WALHI mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang akan memberikan akses bagi warga luar Kota Semarang. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
6: Ya, persiapannya regulasi.
7: Persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang disebutkan hampir rampung. Salah satu perubahan yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ini adalah pemberian akses bagi warga luar Kota Semarang yang selama ini mengalami kendala saat mendaftarkan anak sekolah, terutama ke jenjang sekolah SD. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan berkaca SPMB tahun lalu, banyak warga luar daerah yang bekerja dan tinggal di Kota Semarang mengalami kesulitan saat mendaftarkan anak ke SD negeri karena keterbatasan akses dalam sistem. Untuk mengatasi persoalan tersebut pada SPMB 2026, akses bagi kelompok tersebut akan dibuka. Ia mengungkapkan jika regulasi sistem daring serta data pendukung SPMB telah siap. Selain itu, ia menyebut Dinas Pendidikan juga telah menyelesaikan tahap pra-SPMB untuk jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus, baik yang akan masuk SD maupun SMP.
6: Ya, persiapannya regulasi sudah oke semua. Terus sistem online juga sudah ready. Data terakhir yang kita tunggu hasil TKA ya untuk jalur prestasi masuk SMP juga sudah dirilis oleh pemerintah pusat. Jadi tinggal nanti kita masukkan ke sistem. Jadi intinya semua data-data yang diperlukan untuk SPMB itu serta platform website SPMB sudah siap semuanya.
7: Sementara itu, Wali Kota Semarang Gustina mengatakan pada tahun ini, sekolah swasta gratis terintegrasi dalam SPMB, sehingga apabila siswa tidak diterima di pilihan pertama dan kedua, yakni sekolah negeri, maka masih memiliki kesempatan di pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah terintegrasi dalam sistem.
8: Yang kita sedang upayakan kan mencari peraturan yang mendukung bagaimana kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak langsung ke sekolahannya, tapi parsial. Kalau ini kan satu sekolahan itu diberi hibah supaya mereka tidak memungut.
7: Terkait jalur penerimaan, terdapat 3 jalur untuk TK dan SD, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk SMP, terdapat tambahan jalur prestasi. Adapun kuota minimal yang disiapkan untuk jenjang TK dan SD meliputi jalur domisili sebesar 70%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%.
3: Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan membuka akses transportasi yang lebih mudah. Bahkan telah menjalin komunikasi dengan Citilink untuk membuka kembali rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung ke Jakarta. Reni Tania melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mencari terobosan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satunya langkah yang kini dijajaki adalah membuka kembali konektivitas udara melalui maskapai Citilink dengan rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung Cilacap menuju ke Jakarta. Penjabat Sekretaris Daerah atau PC Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan jika Kabupaten Cilacap memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari wisata bahari hingga wisata alam daratan. Namun saat ini destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah masih terbatas, yakni pemandian air panas Cipari. Sementara itu, sejumlah destinasi wisata unggulan lainnya berada di lahan milik TNI maupun Perhutani. Beberapa di antaranya adalah kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Cilacap. Meski demikian, Anissa menilai keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan destinasi wisata, tetapi juga kemudahan akses menuju daerah tujuan wisata. Karena itu, Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan konektivitas transportasi menuju wilayahnya termasuk melalui jalur udara. Atas arahan PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, Pemda telah membuka komunikasi dengan sejumlah maskapai yang berpotensi melayani penerbangan menuju ke Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Langkah tersebut telah diawali dengan pertemuan bersama Citilink. Selain itu, Pemkab juga berencana menjalin komunikasi dengan Pelita Air sebagai alternatif maskapai yang dapat melayani penerbangan dari dan ke Cilacap. Menurutnya, jika rute penerbangan menuju Jakarta, khususnya Bandara Halim Perdana Kusuma dapat terwujud, akses menuju Cilacap diyakini akan semakin mudah bagi wisatawan maupun pelaku bisnis.
10: Bahwa di Cilacap ini walaupun belum full ya, belum deal ya, saya perlu menyampaikan ke teman-teman media juga bahwa PLT Bupati sangat berkemauan membuka jalur transportasi apapun itu, baik darat maupun udara. Dan kemarin dahulu saya untuk mencoba untuk membuka komunikasi dengan penerbangan yang memang mau lah untuk bekerja sama dengan Cilacap. Dan sudah diawali kemarin dengan Citilink yang kita masih menunggu. Dan mereka kaget saja, ternyata potensinya memang jalur lalu lintas orang dari Cilacap Jakarta itu luar biasa sebetulnya. Kita punya banyak perusahaan, kemudian ini terlebih lagi ke depan RDMP kan pasti 5 tahun ke depan sangat padat lalu lintasnya. Ini mereka baru mencatat itu dan kelihatannya ya sangat tertarik. Saya katakan sangat tertarik, sehingga kalau saya optimis ini akan bisa berlanjut. Yang kedua, kita tetap akan menjalin komunikasi dengan Pelita dan mudah-mudahan ini juga nanti akan seperti halnya dengan Citilink, kita akan bisa mendapatkan jalur khusus lah untuk penerbangan dari Cilacap atau Tunggul Wulung ke Halim.
9: Sementara itu, terkait pengelolaan destinasi wisata yang berada di lahan milik TNI maupun Perhutani, Anissa mengatakan jika Pemkab Cilacap telah meminta dukungan Gubernur Jawa Tengah untuk membantu menjembatani komunikasi dengan pihak terkait agar Pemda dapat ikut mengelola kawasan wisata tersebut. Menurutnya, apabila kewenangan pengelolaan dapat diberikan, Pemkab siap mengembangkan berbagai destinasi wisata potensial termasuk Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Cilacap. Pemkab juga optimis kombinasi antara kemudahan akses transportasi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih optimal akan menjadi kunci dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-179, pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan nititilas dan kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali Pepe. Bupati Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
11: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179.
12: Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali Pepe sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-179. Kegiatan yang dikenal dengan tradisi nititilas tersebut diikuti jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, camat, hingga masyarakat. Ditemui setelah mengikuti prosesi acara nititilas, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Dirinya berharap dengan prosesi yang diadakan seluruh masyarakat bisa selalu mengenang jasa pahlawan dan para sesepuh.
11: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179 kita mengawali dengan nititilas. Ini salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mengenang sejarah nama Kabupaten Boyolali sekaligus berdirinya Kabupaten Boyolali. Harapannya kita selalu bisa mengenang para jasa pahlawan, para jasa sesepuh-sesepuh kita semuanya. Dan juga tentunya harapannya agar Boyolali mendapat berkah barokah untuk kemajuan dan juga tentunya untuk Boyolali yang lebih baik lagi.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan obor melambangkan semangat besar masyarakat Boyolali sekaligus menjadi bagian dari pengembangan wisata budaya daerah.
13: Makna obor tentunya itu semangat yang luar biasa untuk Boyolali. Jelas, ini adalah wisata budaya, jadi kan di situ ada merawat tradisi kan, salah satunya adalah seperti itu, yang kemudian memulas potensi sesuai dengan tema daripada hari jadi. Obornya sesuai dengan kecamatan ada 22, para camat semuanya, jadi camat dari itu tadi, kemudian yang besar yang satu dari Pak Sekda yang diwakili Pak Asisten untuk Bapak Bupati yang kemudian dinyalakan.
12: Melalui berbagai rangkaian peringatan hari jadi, pemerintah Kabupaten Boyolali berharap mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah daerah, sekaligus mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: kayak ada suara orang menyanyi gitu. Nah, ini orang kasih ke saya serius kan? Kalau dek dek gitu tuh. Ya kan? Dek dek. Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, gak

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

play lagu slow rock manca gitu ya. Karena selalu bertugas di siang atau sore hari atau pagi hari. Dan lagu-lagu semacam ini bisa Anda request di Ruang Rindu Pendengar setiap hari Senin malam ya. Ini Anda bisa meminta atau request lagu manca slow rock ballad 80-90 pastinya di Ruang Rindu RRI Surakarta. Informasi dari rri.co.id, pendengar ini dari Klaten, kasus stunting di Kabupaten Klaten Jawa Tengah dinilai masih memprihatinkan. Dan berdasarkan data terbaru hingga April 2026 tercatat angka stunting di wilayah ini mencapai 13,39% atau menyasar sebanyak 7.834 anak. Dari total pemetaan wilayah, Kecamatan Bayat menjadi daerah dengan kasus tertinggi yang menyentuh angka 18,56%. Sementara itu angka terendah berada di Kecamatan Jogonalan dengan persentase 8,3%. Dan menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pemkab Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB atau Disos P3 APPKB menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting pada Kamis 4 Juni 2026. Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Dharma Wanita, penggerak PKK, PGRI, hingga perwakilan dunia usaha. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinsos P3 APPKB Kabupaten Klaten Puspa Enggar Hastuti, program orang tua asuh melalui gerakan Genting ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah, dan program ini bertujuan menggalang kepedulian dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang berisiko stunting. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi ya portal kami di rri.co.id.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh iya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.
3: Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

0: Pendengar, Polresta Surakarta melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes menggelar cek kesehatan gratis atau CKG dan tes cepat molekuler atau TCM bagi 54 Babinkamtibmas. Kegiatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Purwosari itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelatihan tracking tuberkulosis atau TB paru pada Kamis 4 Juni 2026. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit mengatakan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel yang akan bertugas sebagai tracer TB paru berada dalam kondisi yang sehat. Menurutnya, kesiapan kesehatan personel menjadi faktor penting sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan, para Babinkamtibmas juga mendapat pembekalan ulang mengenai penyakit TB paru dan tata cara pelaksanaan tracking di lapangan. Materi yang diberikan meliputi mekanisme penularan, langkah pencegahan penggunaan masker, etika batuk hingga pentingnya ventilasi rumah yang baik. Kasidokes Polresta Surakarta AKP Cahyono Agus menegaskan pelaksanaan tracking ini harus dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas pasien guna menghindari stigma maupun diskriminasi terhadap penderita TB.
1: Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto ini mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Di Surakarta sore ini pendengar, bersama saya Rinani Surya. Saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Tadi ada beberapa ya yang dari kita siaran tadi, kami nge-share survei kepuasan pendengar LPPR RI Surakarta. Mudah-mudahan Anda berkenan untuk mengisinya pendengar, untuk report kami, untuk kemajuan kami. Pastinya yang terbaik untuk kami persembahkan untuk Anda semuanya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen, ada Ibu Wigati di Wonosobo, ada Kak Teo di Magelang, Umi Aziz, kemudian Mas Sindiawan Pucang Sawit, Kak Natalia Silvesi, ada Pak Windi Hartono di Jaten, ada Pak Bambang Murdo di Jogja, ada Budeyanti juga, ada Pak Lili Erwanto juga. Ini terima kasih RRI di belakang Pasar Jongke diterima bagus. Terima kasih update-nya ya Pak Lili. Ada Ibu Nini Sardini di Ngadisuman, selamat sore Mbak Ria, absen ya. Aku setia nemenin Mbak Ria siaran tapi dari rumah. Ini tadi udah habis mandi langsung nyanding radio dengerin siaran RRI dari Pro 1. Lagunya bagus-bagus Mbak Ria. Salam sehat, tetap semangat sekali di udara, tetap di udara. Matur nuwun, terima kasih Bu Nini Sardini. Kemudian ada Pak Cu di Wonogiri yang selalu absen miss call telepon di WhatsApp kami. Terima kasih Pak Cu, sehat selalu. Ada Ibu Endang di Sukoharjo, matur sembah nuwun juga untuk miss call-nya. Kalau selamat sore Mbak Ria, selamat tugas, semangat dan sehat selalu ya Mbak. Oh, miss call-nya tadi siang ya. Saya sudah mengisi survei. Terima kasih Bu Endang. Kalau ini saya ambil semester 1 tapi tidak full jawabnya. Kayaknya enggak bisa disubmit kalau tidak selesai jawabnya. Iya, masih selesai kalau pengisian link survei begitu harus selesai dikerjakan gitu ya. Pak Mandi di Salatiga. Salatiga siarannya dari analog ke digital, suaranya kurang begitu jelas. Baik, terima kasih informasinya ya Pak Mandi ya. Ada Ibu Nur di Nusuan, saya sudah mengisi J, matur sembah nuwun Ibu Nur. Sore Mbak Ria, hari ini aktivitas saya lumayan panas-panasan Mbak Ria, sampai baru sempat sapa Pro 1. Aduh, awas loh nanti kulitnya jadi eksotik gitu ya. Selamat bertugas Mbak Ria, sehat-sehat dan terus semangat. Sudah langsung tak isi Mbak surveinya. Semoga siaran Pro 1 RRI semakin menginspirasi, juga bermanfaat untuk semua pendengarnya. Terima kasih Mbak Ria, ditunggu lagu-lagu religinya. Baik, sesaat lagi Ibu Mentik di Kepatihan, selamat tugas Mbak. Ini bukan Nana Hardan, Nana Hardan tadi pagi Ibu Mentik. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Absen gak saya? Kalau Ibu Negara tugas semangat, karena saya sering sedang mengerjakan sesuatu. Waduh. Baik. Ternyata memang kenapa ya? Suaranya hampir sama begitu saya sama Nana Hardan. Kalau bidangnya sih hampir sama ya bangunnya. Cuma Nana tinggi, saya menyamping gitu ya. Ibu Ning di Jaten sudah saya isi Mbak Ria cantik. Terima kasih. Akhir-akhir ini kadang kurang clear. Saya dua radio jadul frekuensinya Mbak Ria, namanya satu-satu itu tipis, sering tersedak radio lain yang bisa clear. Mungkin mereka gede ya mengalahkan RRI jangkauannya mungkin ya, karena kayaknya diatur ya, mungkin mereka melanggar jadi bisa kalahkan RRI. Wah, ini tidak kalah mengalahkan mungkin ya, karena ininya ya, antenanya mungkin ya. Kadang keras, kadang hilang dengan radio manual yang lebih baru, yang lama lebih stabil. Baik, matur sembah nuwun untuk informasinya, untuk masukannya, semuanya output kami sampaikan kepada tim teknisi begitu ya, pendengar ya. Mudah-mudahan segera follow up dan segera Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan jernih gitu kan. Ada juga ini info. Sekilas info untuk para pamor gitu ya. Jadi untuk segenap keluarga besar pamor RRI Surakarta, dimohon kehadirannya pada peringatan HUT Pamor yang ke-29. Waduh, sudah 29 tahun. Waduh, mudah-mudahan pamor tambah panjang umur gitu ya, tambah jaya, tambah solid begitu. Hari Selasa 16 Juni 2026 jam 8.30, tempatnya di Agrowisata Telaga Kusuma Jumantono Karanganyar. Waduh, jalan-jalan ini. Dress code atau busananya adalah kaos kuning pamor. Bagi yang belum punya bisa menyesuaikan warnanya mungkin ya. Untuk memeriahkan acara ada pemilihan busana jadul berhadiah. Waduh, mantap sekali. Kemudian Bagi yang hadir disediakan armada berangkat dari RRI Surakarta jam 7.30 dengan kontribusi Rp130.000. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih pengurus Jangkung S. Ini masih ada beberapa hari lagi ya, masih tanggal 16, jadi masih ada waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya, bisa bertemu silaturahmi dengan para keluarga pamor pastinya. Iya Bu Mentik, ini Rian Dani Surya, bukan Nana Hardan Santi. Nana Hardan tadi sudah pagi tadi ya. Baik, ada sebuah informasi dulu dari sebuah buku yang berjudul Sarinah.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, tulisan Insinyur Soekarno, adalah sebuah karya yang mengangkat isu peran dan kewajiban wanita dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1953. Dalam buku ini, Insinyur Soekarno, pendiri dan presiden pertama Indonesia, mengungkapkan beberapa esensi penting. Buku ini menekankan pentingnya peran wanita dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Insinyur Soekarno menghargai kontribusi wanita Indonesia dalam berbagai aspek perjuangan nasional. Buku ini menegaskan bahwa wanita memiliki kewajiban penting dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia. Mereka diharapkan berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Insinyur Soekarno menekankan pentingnya pendidikan wanita sebagai landasan untuk memberdayakan mereka dalam masyarakat. Ia menganggap pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan wanita sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perjuangan nasional. Buku ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara peran sebagai ibu dan istri dalam keluarga dengan kewajiban nasional sebagai warga negara. Insinyur Soekarno menggarisbawahi bahwa wanita dapat memainkan peran ganda dengan sukses. Insinyur Soekarno mendorong pemberdayaan wanita dalam berbagai bidang, termasuk politik dan bisnis. Dia percaya bahwa wanita memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam memajukan Indonesia. Buku ini merenungkan pengaruh budaya dan sejarah Indonesia terhadap peran wanita dalam masyarakat. Insinyur Soekarno menggambarkan bagaimana sejarah bangsa Indonesia mencerminkan keberanian wanita dalam melawan penjajahan. Buku ini juga mengangkat pesan kesatuan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dia menekankan pentingnya kerjasama dan toleransi antara berbagai kelompok dan agama di Indonesia. Buku Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia adalah karya yang mempromosikan peran dan kewajiban wanita dalam perjuangan nasional serta menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam membangun negara Indonesia yang merdeka. Dan karya ini tetap relevan dan memberikan inspirasi dalam upaya pemberdayaan wanita dan pembangunan nasional hingga saat ini. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Dan Surakarta yang sejuk ya, tidak begitu panas cuacanya. Mudah-mudahan juga damai di hati Anda semuanya dan bahagia pastinya. Dan Surakarta sore ini masih bersama saya, Rianani Surya. Sampai nanti jam 8 malam pendengar, akan kami hadirkan informasi dan lagu-lagu untuk menemani aktivitas sore hari Anda. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati ya, karena mungkin jalannya jam segini ini lagi pada rame-ramenya gitu, orang pada pulang dari tempat aktivitas. Yang penting pokoknya selamat sampai di rumah. Tepat pukul 17:29 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Sinarilah diri kalian dengan cahaya tauhid, cahaya syariat, dan cahaya takwa. Cahaya itu akan menjaga kalian dari jerat hawa nafsu, syaitan, dan syirik. Pesan Abdul Qadir Al-Jilani.

Aku menangis bukan karena takut mati atau karena kecintaanku kepada dunia. Akan tetapi, yang membuatku menangis adalah kesedihanku karena aku tidak bisa lagi berpuasa dan sholat malam. Oleh Amir bin Abu Khoisy.

Manusia Bodoh dari Ada Band di menit ke 48 pukul lepas dari itu pukul 17 gitu ya, dan Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Hanya judul saja Manusia Bodoh, tapi kita harus menjadi manusia-manusia yang pintar, yang bisa mengupdate segala apa ya, perubahan yang lebih baik atau mungkin kemajuan teknologi gitu ya. Karena kalau kita ketinggalan ya, kalau kita tidak mengupdate pastinya akan ketinggalan zaman gitu kan. Surakarta sore ini menemani aktivitas istirahat Anda pendengar di hari Jumat, weekend, yang libur. Sudah mempunyai rencana kemana untuk liburannya Sabtu Minggu? Kalau saya rencananya weekend saya besok siaran, kemudian minggunya juga libur. Minggu baru libur gitu ya. Nah, mau ngapain ya? Biasanya kalau minggu-minggu gitu ngapain sih? Oh, kalau enggak ini ya, olahraga, terus car free day, atau juga cuma di rumah saja sambil mendengarkan Pro 1 pastinya. Dan terima kasih sudah mengisi survei kami pendengar untuk pastinya untuk kemajuan kami RRI Surakarta, khususnya ke depannya dalam menyajikan informasi dan dalam memberikan servis yang terbaik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih yang selama ini sudah setia dan stay tune bersama RRI Surakarta, entah itu di Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4. Informasi dari Boyolali yang saya ambil dari portal kami di rri.co.id memperingati hari ulang tahun HUT atau hari jadi ke-179 pemerintah Kabupaten Boyolali. Ini menyiapkan serangkaian agenda menarik dari budaya, seni, kuliner, olahraga, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Mengusung tema Boyolali Bersolek, Merawat Tradisi dan Memoles Potensi, agenda acara hari jadi ke-179 ini tidak hanya sekedar seremoni tahunan biasa, melainkan juga menjadi momentum memperkuat identitas daerah sekaligus mengangkat potensi lokal yang selama ini menjadi kekuatan dari daerah. Dihubungi melalui sambungan telepon, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali yang juga Ketua Panitia Hari Jadi ke-179 Boyolali Sawaludin berharap dengan tema yang diambil ini bisa menguatkan semangat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Frasa Boyolali Bersolek ini menggambarkan semangat daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pembangunan, sementara merawat tradisi menjadi pengingat agar nilai gotong royong, toleransi, kerukunan, dan kebersamaan tetap dijaga oleh seluruh masyarakat, sedangkan memoles potensi merupakan ajakan untuk mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Boyolali seperti peternakan, pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata agar semakin bersaing di masa depan. Adapun agenda yang diadakan dalam menyambut perayaan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali pada Kamis kemarin ya, diadakan kataman, niti tilas, kirap obor, serta diselenggarakannya dari Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati menuju ke Kali PP. Kemudian Jumat hari ini dilaksanakan ziarah ke makam Ki Ageng Pandanaran, dilanjutkan pembukaan Merbabu Art Festival atau Merbabu Art Fest 2026 di Simpang 5 atau Simpang Siaga Boyolali, dan Festival Soto Nusantara 500 porsi gratis akan disiapkan untuk warga yang akan diadakan pada Sabtu 13 Juni 2026 di kawasan Patung Susu Murni Boyolali. Banyak festival ini banyak menghadirkan soto-soto dari Boyolali, soto Sokaraja, soto Lamongan, hingga berbagai varian soto dari daerah lainnya. Dan selamat hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali ya, mudah-mudahan menjadi Kabupaten Boyolali yang semakin maju, semakin indah, dan semakin nyaman untuk dihuni atau ditinggali oleh warganya pastinya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, informasi dari Kota Solo ini, Badan Gizi Nasional BGN menyetop sementara operasional 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, program makan bergizi gratis MBG di Kota Solo. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Solo Purwanti mengatakan ada 8 dapur SPPG program MBG dihentikan sementara oleh BGN. Penyetopan itu terkait pemenuhan syarat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. 8 SPPG yang berhenti sementara itu meliputi 2 SPPG di Kecamatan Laweyan, 3 SPPG di Kecamatan Banjarsari, 2 SPPG di Kecamatan Jebres, dan 1 di Kecamatan Serengan. Sebagian penerima manfaat disuplai dari SPPG lain yang beroperasi, dan penerima manfaat pelajar kebetulan sedang menjalani ujian di sekolah masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan penghentian sementara operasional SPPG di Solo ini karena belum memenuhi persyaratan terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan penghentian sementara dicabut jika perbaikan IPAL sudah standar dan sesuai standar sudah terpenuhi. SPPG ini bisa beroperasi kembali jika memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kalau sudah berbenah, baru sanksinya dicabut, seperti kata Respati kepada wartawan saat ditemui di SMP Negeri 25 Solo pada hari Rabu 3 Juni 2026 pagi. Sebelumnya, Pemkot Solo kembali menggelar showcase atau pameran program MBG kedua saat Car Free Day di depan Geraha Wisata Niaga Solo.

Minggu Mei yang lalu begitu ya. Wali Kota Solo Respati Ardi secara terbuka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan kritik dan masukan terkait kualitas menu yang disajikan. Dan Respati juga mengatakan pameran ini sengaja digelar sebagai bentuk uji publik dan menurutnya evaluasi langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengukur tingkat kelayakan dan penerimaan siswa terhadap variasi menu SPPG.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: hei, karepmu iki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana iki?
1: Jelas ndak jelas iki kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu, bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye to iki?
1: Tak kruwes lho kowe kok.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes.
0: Wah, karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes sing akur, kok masuk rumah. Ayo.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu. Aku selaku
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Pendengar Surakarta, sore ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang membutuhkan darah, bisa langsung menghubungi ke Klinik Pratama PMI atau di Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Dan stok darah untuk hari ini dari Palang Merah Indonesia untuk golongan darah A berjumlah 272 kantong darah, golongan darah B 551, golongan darah O 316 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 248 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi di Customer Service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418, atau mungkin untuk info mobile unit bisa menghubungi di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans 24 jam, ini bisa menghubungi di ambulans PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0851-0306-0505. Ini update terkini dari Palang Merah Indonesia, gitu ya. Dan Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini bersama saya Rian Dani Surya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Semangat sambut Piala Dunia 2026, begitu juga dengan RRI dan TVRI yang menjadi official partner untuk menyiarkan siaran langsung pertandingan sepak bola selama Piala Dunia 2026. Dan Piala Dunia 2026 ini akan punya tradisi baru, pendengar. Jadi FIFA memperkenalkan format baru untuk seremoni sebelum pertandingan pada Piala Dunia 2026. Dalam aturan terbaru ini, seluruh pemain yang masuk daftar skuad pertandingan, termasuk pemain cadangan, akan berdiri bersama di sekitar lingkar tengah lapangan saat lagu kebangsaan dimainkan. Dan perubahan ini menjadi bagian dari rangkaian pembaharuan yang disiapkan FIFA untuk Piala Dunia 2026. Dalam format baru tersebut, para pemain tidak lagi hanya berbaris berdasarkan susunan starter. Seluruh anggota skuad yang terdaftar pada hari pertandingan akan berada di lapangan sebelum kick off. Dan FIFA sendiri juga menyiapkan sejumlah elemen tambahan dalam seremoni pembukaan pertandingan, termasuk penggunaan bendera negara yang berukuran besar serta jalur masuk khusus yang ditempatkan di dekat terowongan pemain. Langkah ini merupakan kelanjutan dari sejumlah inovasi yang sebelumnya diperkenalkan FIFA pada Piala Dunia Antar Klub tahun lalu di Amerika Serikat. Saat itu FIFA mengadopsi konsep ala NBA dengan memperkenalkan para pemain satu persatu ketika keluar dari terowongan menuju lapangan. Hanya format tersebut tidak akan diterapkan pada Piala Dunia 2026. Dan sebagai gantinya, para pemain akan memasuki lapangan bersama anak-anak pendamping sebelum mengambil posisi di sekitar lingkar tengah. Menurut FIFA, tujuan utama dari konsep baru ini adalah memberikan pengalaman visual yang lebih baik bagi seluruh penonton di stadion. Dengan susunan pemain yang mengelilingi area tengah lapangan, seluruh sisi tribun diharapkan dapat menikmati prosesi dengan sudut pandang yang lebih merata. Sudah tidak sabar untuk menyambut Piala Dunia 2026, tapi sebagai pemanasan, nanti malam ada FIFA Match 2026 yang mempertemukan antara Garuda Indonesia, ya, tim Indonesia melawan Oman. Pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026, pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RRI Pro 1 seluruh Indonesia yang merilai Pro 3 Jakarta. Dan pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
2: Saya ada pantun satu lagi.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
2: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
3: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
4: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang

0: berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
4: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
1: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Saga, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk menutup Surakarta sore ini, akan kami hadirkan siraman rohani agama Konghucu yang malam hari ini mengambil judul Budaya Tahu Malu, yang akan disampaikan oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Sekaligus menutup Surakarta sore ini, dan tugas saya juga sudah selesai di Surakarta sore ini. Pendengar, terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 FM Solo. Sesaat lagi Surakarta malam ini bersama Manggala Putra. Tetap sehat, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bapak, ibu, saudara-saudari, para tojin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, selamat malam. Saya Wense Aci Chandra kembali menjumpai Anda dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam, tentunya hanya lewat pemancar kesayangan kita, Radio Republik Indonesia atau RRI di Surakarta. Pendengar yang berbahagia, seperti biasanya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mengajak Anda semuanya untuk sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Huang Tian yang selalu berkenan memberkati, merestui dan memberikan banyak hal kepada kita semua, sehingga malam hari ini saya yakin dan percaya dalam keadaan sehat dan bahagia kita bisa berjumpa kembali. Maka izinkan saya membuka acara ini dengan menyampaikan salam seiman. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tung Tien San Jai. Pendengar yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah masuk pertengahan tahun 2026. Karena ini sudah awal bulan Juni. Memang kalau kita tidak merasakan, kita tidak menghitung, kita tidak memikir, tahu-tahu setengah tahun sudah 2026 kita lalui. Semoga dari awal Januari sampai hari ini banyak kebahagiaan, banyak kesejahteraan, banyak hal-hal yang menggembirakan yang para pendengar semua alami. Itu tentunya doa kita bersama, dan untuk itu kita hanya bisa mengucapkan sancai, semoga yang terbaik. Pendengar yang berbahagia, para tojin umat agama Konghucu, izinkan malam hari ini kembali saya membuka acara Mimbar Agama Konghucu dengan mengajak Anda sekalian, para tojin umat agama Konghucu, membuka kitab Bingcu 7A pasal yang ke-6 dan ke-7. Kita tahu bahwa Rasul Bingcu adalah rasul terakhir yang hidup seabad lebih setelah Nabi meninggal, dan beliau yang meneruskan karya atau cita-cita dari Nabi Konghucu dengan membukukan kitab Bingcu. Maka nama kitabnya memakai nama beliau, kitab Bingcu. Kali ini kitab Bingcu 7A pasal yang ke-6. Bingcu berkata, orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu, menjadikan orang tidak menanggung malu. Sekali lagi saya bacakan, orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu, menjadikan orang tidak menanggung malu. Kalau dalam bahasa Mandarinnya ini hanya berapa ya? 11 atau 12 huruf. Bunyinya ren pi ke i u ce ce wei ce yi. Kemudian pada ayat yang ke-7, Bingcu berkata, rasa malu itu besar artinya bagi manusia. Kalau orang bangga bisa melakukan muslihat dan licik, itu karena ia tidak menggunakan rasa malunya. Dan bagian terakhir, Bingcu mengatakan, yang tidak punya rasa malu tidak layak disebut manusia. Dalam hal apa ia layak disebut manusia? Pendengar yang berbahagia, Sekali lagi mohon maaf, walaupun saya ini rohaniwan agama Konghucu. Banyak yang mengatakan rohaniwan kok ngurusi politik, rohaniwan kok bicara tentang pemerintahan dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Karena agama Konghucu mengatakan Tuhan itu maha rahasia, Tuhan itu maha gaib. Pernyataan hormat dan bakti manusia kepada Tuhan hanya bisa diwujudkan bagaimana melakukannya lebih dulu kepada manusia. Maka terkait dengan topik pada malam hari ini, tahu malu. Saya ingin mengajak Anda sekalian, sekali lagi bukan ngerasani, tapi ini kenyataan. Zaman sekarang, tidak hanya rakyat jelata, tidak hanya pegawai rendahan, bahkan orang yang punya pangkat, punya kedudukan tinggi, latar belakang agama pun, agamanya apapun maksud saya, banyak sekali yang tidak tahu malu. Padahal dalam kehidupan, yang nomor satu harus kita perhatikan bagaimana manusia itu punya malu. Sekali lagi, para pendengar yang berbahagia, kita ini namanya manusia. Dibedakan dengan hewan, dibedakan dengan binatang, karena kita punya sopan santun, punya tata krama, punya tahu malu. Kalau Anda lihat sapi, kuda, kambing lari-lari di jalan tanpa celana, mereka tidak punya malu. Tapi kalau manusia yang punya malu, tidak akan melakukan hal yang demikian. Dan kalau bicara masalah ngerasani, ya kita lihat saja kondisi negara kita saat ini. Saya walaupun rohaniwan agama Konghucu, saya juga bekerja berkaitan dengan para pedagang. Saya mendengar para pedagang yang di pasar Klewer mengeluh dagangannya sepi. Saya mendengar teman-teman saya yang punya toko besi juga sambat. Saya punya teman yang usahanya kuliner juga sambat. Jadi kalau kita mendengar, kita melihat sebuah kenyataan, Indonesia itu tidak baik-baik saja. Kalau Anda memperhatikan rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika, saat ini sudah luar biasa jatuhnya. Satu dolar Amerika ditukar dengan uang Indonesia 17.800. Itu nanti bahkan banyak orang yang tertawa membuat lelucon. Kalau nanti dolarnya sampai 17.845, ya sudah benar, itu Indonesia merdeka. Kita tahu kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus tahun 45. Tapi kalau dikaitkan dengan perkataan tadi, itu sebetulnya sindiran. Maka kembali, saya ajak Anda ngerasani para pejabat kita. Kebijakan-kebijakannya yang dibuat, ucapan-ucapannya menyakiti hati rakyat. Dan kalau berbalik kepada zaman ketika mereka promosi supaya dipilih jadi anggota DPR, jadi yang lain-lain, bedanya langit dengan bumi. Dulu mereka begitu memperhatikan masyarakat, begitu peduli kepada sesama, tapi sekarang sudah jadi orang beda yang dilakukannya. Tapi itu ya urusan mereka. Saya yakin agama apapun akan mengatakan, kamu menanam, kamu akan memetik hasilnya. Bahkan kitab Bingcu ada yang ayat mengatakan, hati-hati mulutmu adalah harimaumu. Maka sekali lagi kembali kepada topik yang malam hari ini, ingin saya ajak pendengar sekalian merenungkan. Dalam agama Konghucu, sebenarnya manusia harus memahami, memaknai ketika seorang umat Konghucu akan memberikan penghormatan dengan tangan kanan yang dikepal, ditutup dengan tangan kiri, kedua ibu jari dipertemukan dan ditempelkan di ulu hati. Ini namanya Pau Sim atau Pau Dikik Patik. 8 kebajikan mendekap hati atau mendekap lambang kehidupan. Tujuh umat Konghucu pasti tidak lupa. Tangan kiri kita melambangkan unsur yang, unsur ayah, unsur langit, unsur baik, sementara tangan kanan adalah unsur sebaliknya. Maka ketika genggaman kita dipertemukan, dua ibu jari juga dipertemukan. Ibu jari kiri melambangkan ayah, ibu jari kanan melambangkan ibu. Pertemuan kedua ibu jari membentuk huruf ren, artinya manusia. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa menyangkal, karena itu dogma dalam agama Konghucu, bahwa orang itu lahir karena adanya kuasa Tuhan, adanya firman Tuhan melalui ayah dan ibunya. Nah, kita perhatikan, selain kedua ibu jari ada 8 jari yang lain. Dalam agama Konghucu ini melambangkan pakte 8 kebajikan yang tentunya juga harus diamalkan, harus dijalankan, harus dikembangkan. Yang pertama adalah berbakti, dimulai kepada orang tua, kemudian kepada pimpinan, pada guru, dan juga pada nusa dan bangsa kita. Yang kedua, rendah hati, artinya orang itu tidak boleh sombong, tidak boleh memamerkan apa posisinya yang penting dan lain sebagainya. Orang itu harus rendah hati. Yang ketiga, dalam agama Konghucu pakte dilambangkan sebagai kesetiaan. Tentunya dalam hal yang positif. Setia sebagai apapun dalam hal yang positif itu diwajibkan. Kemudian yang keempat, bagaimana manusia itu menjadi orang yang dapat dipercaya. Baik kepada sesama manusia, kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada pimpinan kita, kepada ya pemerintahan kita, kepada apapun, orang itu harus berlaku dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, bagaimana orang itu tahu, orang melaksanakan, orang menghargai tata krama, kesusilaan, sopan santun. Sekali lagi pendengar, kita ini manusia. Manusia diberi sopan santun, diberi tata krama, bukan hanya untuk dihafal, tapi harus dilaksanakan. Apalagi kita hidup ini bergaul dengan manusia yang lain, maka sopan santun, tata krama ini harus kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana manusia ini suci hati. Artinya tidak punya perasaan mendendam, tidak punya perasaan iri, tidak punya perasaan dengki dan lain sebagainya. Hatinya suci. Kalau mendoakan orang tentunya sama dengan apa yang kita inginkan. Semoga orang itu bahagia, semoga orang itu sehat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, topik malam hari ini, orang itu harus tahu malu. Ini yang menjadi topik malam hari ini. Kalau tadi saya mengajak Anda dalam tanda kutip ngerasani para pejabat kita, itu sebuah kenyataan. Saya enggak mengajak Anda sebagai umat beragama ikut demo, ikut macam-macam, enggak. Tapi paling tidak ini sebagai introspeksi untuk diri kita sendiri. Bagaimana manusia ini hidup menjadi manusia yang bermakna. Sekali lagi, Pendengar yang berbahagia, para tujin yang terkasih, agama Konghucu adalah agama yang menitik beratkan bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya. Kita dibekali, kita diberi anugerah Tuhan dengan sifat-sifat kebajikan. Sifat kebajikan ini harus kita kembangkan. Sepanjang hidup, manusia harus berbuat baik. Sepanjang hidup, manusia harus mengembangkan 8 kebajikan. Kalau ada yang tanya, lah kalau kita baik terus nanti setelah mati gimana, Pak? Itu urusan Tuhan. Kita tidak pernah tahu, sekali lagi, mohon maaf, alam yang di sana itu kayak apa, kita tidak pernah tahu. Agama Konghucu mengajarkan dan menitik beratkan alam yang di sini adalah sedikit wujud dari alam yang di sana. Kalau alam yang di sini, alam nyata yang kita kerjakan sehari-hari penuh kebahagiaan, yakin setelah kita meninggal, roh kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak. Namun kalau ada orang yang tanya, di sana kok agama Konghucu nggak tahu gimana? Sekali lagi mohon maaf, itu urusan Tuhan Yang Maha Esa. Agama Konghucu mengajarkan selama orang bisa mengembangkan kebajikan, yakin Tuhan berkenan, wei te tong dien, itu kunci untuk kita nantinya setelah mati bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau ditanya alam yang di sana kayak apa, orang Konghucu tidak pernah akan tahu. Sekedar intermezzo, sekarang dunia dengan kecanggihannya lewat HP, kita pasti tahu yang namanya Mbah Google. Apapun yang kita ketik di Google pasti akan dijawab. Coba Anda ketik surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa, akhirat itu kayak apa, Google tidak akan bisa menjawab. Ia akan menjawab, menurut agama A, surga itu begini-begini. Menurut agama B, begini-begini, dan seterusnya. Jadi inilah dalam agama Konghucu, Tuhan dengan segala sifatnya, Tuhan dengan segala kebesarannya, bukan wewenang manusia untuk membukanya, untuk mempelajarinya. Lalu bagaimana dalam hidup ini kita bisa bergaul dengan sesama manusia, kita bisa bergaul dengan menjunjung tinggi rasa tahu malu. Pendengar yang berbahagia, Nabi Konghucu mengucapkan sabdanya lebih dari 2500 tahun yang lalu. Karena sekali lagi, agama Konghucu itu bukan Nabi Konghucu yang menciptakan. Agama ini aslinya disebut Rukjo, atau agama bagi orang yang terpelajar, yang sudah ada sekitar 3000 tahun sebelum kelahiran Nabi Konghucu. Jadi kalau Nabi Konghucu sekarang umurnya 2577 tambah 3000, berarti agama Konghucu itu sudah 5000 tahun lebih. Tetapi kalau kita lihat sabda-sabda yang tertulis dalam kitab suci agama Konghucu, ketika Anda membaca, Anda pasti akan menganggukkan kepala dan menyatakan betul. Nabi Konghucu mengatakan, supaya orang sukses dalam kehidupan yang hanya sementara ini, orang itu harus tahu posisinya, orang itu harus tahu profesinya. Kalau Anda menjadi pejabat, menjadi aparat pemerintah, menjadi pimpinan, bagaimana melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya? Jadi pejabat yang bisa memberikan pengayoman bagi warganya, jadi pimpinan yang bisa mengajak bawahannya untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Kemudian yang kedua,
1: Kalau Anda jadi masyarakat, jadi warga negara, jadi seorang bawahan, tekunilah profesi Anda. Jadi bawahan yang gimana? Pendengar yang berbahagia, saya sering mengatakan kepada anak-anak muda yang cari kerja. Orang kalau mau cari kerja nomor satu dilakukan adalah jujur. Kemudian yang kedua, setia. Nah, jadi bawahan itu harus jujur, harus setia. Itu profesi bawahan. Kemudian ketika Anda berprofesi sebagai orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang bisa diteladani oleh generasi pelanjutnya? Jangan orang tua yang menyusahkan anak. Jangan orang tua yang dirasani oleh tetangganya orang tua antik ini dan itu. Bahkan kalau Anda sering melihat cerita silat, jangan jadi cupik tong, bocah tua nakal, tidak boleh itu. Jadi kita jadi orang tua yang bisa diteladani. Ketika Anda menjadi suami, menjadi istri, menjadi kakak, menjadi adik, menjadi sahabat, bagaimana semua profesi dan posisi itu bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Nabi mengatakan harus cesat, berada di puncak kebaikan. Itu menjadikan kita, orang Konghucu khususnya, kalau bisa melaksanakannya, hidup ini akan bermakna. Jangan jadi orang yang hanya hidup sementara, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, so aja kalau saya sudah tua tak berbuat baik, sekarang masih muda, saya akan ya menikmati atau mengutamakan kehidupan ini. Bukan. Maksud saya bukan itu. Kita hidup di dunia hanya sekali, nikmatilah. Carilah kebahagiaan sebanyak mungkin, tapi semuanya sesuai dengan aturan dari agama kita. Tadi Nabi Konghucu mengatakan, bagaimana kita menetapi profesi dan posisi kita masing-masing. Jangan jadi pejabat yang hanya ngurusi hal-hal yang kecil. Di mimbar yang lalu saya mengatakan jadi orang besar. Artinya jadi orang yang mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Jangan jadi rakyat yang hanya selalu menuntut saja. Kita harus bisa jadi rakyat yang baik, dan dengan kerjasama antara pemerintah dengan rakyat, antara pimpinan dengan bawahan, sebuah kesuksesan akan dapat kita rasakan. Maka tadi kalau pada ayat yang ke-7, Bingcu mengatakan kalau ada orang bangga, bisa berbuat muslihat, bisa berbuat licik, itu karena ia tidak punya malu. Nah, kalau tidak punya malu ya, Bingcu mengatakan itu tidak layak jadi manusia. Maka sekali lagi para tujin agama Konghucu yang terkasih, rasa tahu malu wajib kita miliki. Hidup kita hanya sekali, hidup kita hanya sementara. Jadikan kehidupan ini penuh makna dengan hidup sebagai umat agama Konghucu yang baik, hidup sebagai masyarakat yang baik, hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita yakin hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Kalau sekarang yang tadi kita rasani melakukan hal yang tidak baik, yang tidak di dalam kebajikan, yakin Tuhan nanti akan memberikan yang tidak baik juga untuk mereka. Ya, kita orang Indonesia, kita bangsa Indonesia, bangsa yang ramah, bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mari, agama apapun bukan halangan untuk kita selalu hidup dengan rasa tahu malu. Kalau orang Jawa mengatakan wong rai gedhek ora duwe isin, aduh, jangan sampai kita dimaki yang kayak demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga menjadikan penambah wawasan dan pengetahuan Anda. Saya tutup dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman, kembali saya sampaikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong jian san zai.
2: Baru saja Anda ikuti Surakarta sore ini. Terima kasih dan selamat malam.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Assalamualaikum, Manggala Putra kembali menyapa Anda kembali di Surakarta Malam Ini. Dan tentu dengan rangkaian program Surakarta Malam Ini Pro 1 akan hadir untuk Anda pendengar. Dan membuka siaran saya di Surakarta Malam Ini, akan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mendengarkan siaran langsung pertandingan FIFA Match Day dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Dan tentu kami ajak Anda juga untuk memberikan mungkin pesan ataupun ada hal-hal yang bisa Anda sampaikan untuk Timnas Indonesia di WhatsApp kami, namun akan saya bacakan nanti ya setelah pertandingan sepak bola Indonesia versus Oman usai tentunya. Dan kami harap Anda masih terus mendengarkan Surakarta Malam Ini di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soekarno Senayan Jakarta menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya. Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung. Menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Ijaz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odere di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak.

0: di sektor sebelah jatuh.
1: Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani
1: enggak pakai alat atas.
0: Oh, enggak pakai alat atas dong. Titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya mencoba dikejar oleh Romeni. Namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat. Tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi. Melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi. Sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra. Kevin Dix mundur ke belakang. Ivar Jenner. Rizky Ridho. Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Dix baru kena berhati. Ada lagi. Silakan Indonesia. Ah, lululang. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
1: Indonesia.
0: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah, terjatuh lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu.
1: Kartu kuning.
0: Trik. Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix, Joy Pelupesi tadi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat

0: Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra. Namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini. Dari sektor kanan, Rizky Ridho sang kapten. Balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20. Melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan. Masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
2: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
2: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Nah, pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman.
0: namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orhatmangun. Ragnar Orhatmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orhatmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh, sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Baget menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orakmanung, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Baget. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner, menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SU GBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero yang menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Rido, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Timnas Indonesia.
1: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia
0: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Rido. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hapner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romaini. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14, Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia. Coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romaini. Lebar dia. Sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romaini. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini. Berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh. Benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romaini menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra, salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia, sayang sekali. Terjadi ya, miskomunikasi Indra, antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia, harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
5: Ya, Emil Audero
1: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Bagot. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh. Oleh umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Kevin Dit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon Masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Baget. Elkan Baget, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
6: 2 menit
1: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuki daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
7: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim, ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi, ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis, ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung, ya, bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau agak dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain muda diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya pastinya tim ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pandi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang tidak netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam ya. Olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali. Pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya staminanya sangat bagus dan begitu itu saja belum
0: baik. Terima kasih Pak Tong di Pekanbaru.

0: Dengar nanti selepas Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah,

gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dengan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
4: masuk nomor
3: Oman
4: 26
3: untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi.

0: Al-Husayri.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
0: Indonesia, player number 23, Justin Hunter, replace by player number 60, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Donitri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
0: Substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang sudah merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, ya sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan. Pinggir sini Rokotabil. Lepaskan lagi. Umpan lagi ke sektor sebelah kanan. Masih lebih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia. Masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk.
2: Bagaimana Elkan Baget. Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget. Lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya! Lepas serangan!
1: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
0: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Olrat Bagoy. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Olrat Bagoy.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan, pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowaon kali ini sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23. Melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Donitri. Kali ini menggunakan kaki kiri Donitri kepada Rizky Rido. Kembali Donitri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romain, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman. Kali ini bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
3: Player number 22.
2: Ya, benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
3: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan. Tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Donitri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Donitri melewati garis tengah. Donitri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi maksudnya, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia dari nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali lagi ke Lupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Donitri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
4: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
4: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
4: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
4: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
4: Kayak daun ya.
2: Daun
4: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
3: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
3: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang number Oman
3: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
3: Usab Hamid Al-Mamari,
2: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
4: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi, bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Yenner tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja Ahad Al-Habsi saja. Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman. Kali ini bangun patah di kaki Doni Tri Pamungkas, sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
3: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja, pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
3: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya,
2: nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
3: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kutubangsa. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Elkan Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
4: Curi star ya?
2: Iya.
4: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan
4: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Zylstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdonk, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdonk yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdonk tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
4: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
4: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. bukan Cadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
4: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
3: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
4: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
6: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda menyimak pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia dengan Timnas Oman, ya, dan kita berjumpa kembali di Ruang Rindu tentunya. Tersisa waktu kurang lebih 40 menit ya, sampai dengan nanti jam 11 malam untuk kami terima telepon ataupun juga WhatsApp dari Anda, begitu ya. Berupa pesan juga bisa di WhatsApp untuk merequest lagu. Dan untuk malam hari ini, hari Jumat, berarti lagunya adalah lagu-lagu Indo boleh, mancanegara boleh, ya, Indo boleh, Barat boleh. Era tahun yang paling lama adalah 2010. Yang paling lama adalah lagu-lagu 2010 sampai dengan 2024. Silakan bergabung pendengar di 638055, juga di WhatsApp 081 3900 155 25. Ada yang menyapa di WA, coba akan saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, bagaimana kabarnya Pak Kris? Dengan senyum-senyum kalau ini Indonesia menang ini. Ya. Oke, ya ya ya ya. Ya. Iya, iya, iya, akhirnya. Temanya tidak ada Pak karena waktu terbatas. Jadi kita langsung ke telepon saja, tapi boleh memberikan reaksi tentang pertandingan sepak bola Indonesia Oman boleh. Pertama. Oh iya, pertama Pak Kris. Ya, ya, ya, benar. Oke, siap, baik. Oh gitu. Tidak di request apa begitu. Nanti di Oke, baik, baik, baik. Oke, baik. Ya. Oke. Iya. Oke, siap, baik, baik. Terima kasih untuk Pak Kris di Tasikmadu ya, sudah bergabung dengan kami. Untuk yang lain boleh ya, silahkan di 638055, juga di WhatsApp 081 3900 155 25, untuk merequest lagu yang ingin Anda dengarkan begitu. Silahkan di 638055 atau di WhatsApp bisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dikangeni sama Pak Kris itu loh.
2: Alah, koyo tenan kuwi.
1: Lah itu katane apa selalu nunggoni nek semuanya gitu.
2: Ah, gitu. Mas, ada salam.
1: Dari siapa?
2: Dari bestiku.
1: Oh, Mbak Dewi to. Jane sapa to? Jane sing disimpen jenenge sapa to?
2: Bestiku.
1: Oh.
2: Pindah ke Solo katanya.
1: Oh iya to.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Ada PDKT.
1: Oh gitu.
2: Saja. Minta bocoran sama saya.
1: Walah.
2: Sudah saya bocorin kan.
1: Yes. Berarti garek ngenteni ya Mbak ya.
2: Iya, nunggu undangan.
1: Undangan.
2: Tapi jangan nego wong undang anu tamu undang.
1: Lah iya ta bacot enek tendone jebule kene radi.
2: Saiki tak bocorke
1: Mbak Jaya. Oke, Mbak Rere gimana? Gimana?
2: Sehat selalu.
1: Sehat, alhamdulillah. Pengestin.
2: Aku tadi juga sudah dari Mas Gatot loh.
1: Oh iya toh.
2: Nomor 3.
1: Nyambi sih wong sini bal-balan no.
2: Aku suka di bal-balan sedih loh.
1: Studio ini di
2: bal-balan.
1: Iya no. Oh iya dong, menjeblokkan diri no.
2: Aku dikasih lagu ya Mas.
1: Boleh apa?
2: Apa ya Mas?
1: Apa? Wali biasanya nek baru-baru ini Mbak Rere wali.
2: Wali senengane ya. Kepian hatiku aja.
1: Waduh. Wis kandhane sing bangsa remuk-remuk ngene iki kok.
2: Lagi lagi remuk.
1: Lah lagi remuk. Wong kancane menunggu hari bahagia kok malah sejine malah remuk iki.
2: Remuk jantungku loh.
1: Salamnya untuk siapa Mbak Rere?
2: Ya, buat Mas Manggala dulu dong. Ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Jangan ngantuk sendirian.
1: Siap.
2: Tak temenin sampai nanti pulang. Kalau banter-banter nanti tak gondeli kombu.
1: Lah, wis kan. Timik-timik we.
2: Biar sehat, biar bahagia, biar enggak ada apa-apa gitu loh. Orang tua itu kan cuma doain ya.
1: Iya tentu.
2: Semoga bahagia selalu. Amin. Anak cucunya. Selamat buat Pak Kris tadi.
1: Iya.
2: Tapi Rudi, Pak Bambang Mudo, Mbak Pak Gatot Kalimantan, Pak Boyolali, Mas Adrian, Pak Mulati, Cik Lignik, Bunda Maharani, Pak Beni, terus Umar, Mbak Dewi, ayo keluar nih Mas. Mas Manggala sudah keluar nih.
1: Wis gowo. Wis gowo erok-erok siap goreng. Ayo kene tak goreng. Sopo sing goreng?
2: Goreng anu kentang dere. Salamnya buat semuanya kabeh.
1: Oke, siap baik.
2: Mas Manggala tetap semangat jaga kesehatan selalu.
1: Oke.
2: Happy wae ya Mas.
1: Oh, harus.
2: Sanajan jantungmu tetap happy Mas.
1: Ya, oke baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rere ya di Wonogiri yang sudah menyapa di belakang Pak Kris ya. Kita ke Solo saja, ada Bu Elisa di Pajang. Halo, selamat malam Ruang Rindu Bu Elisa. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Bu ya? Oh iya pasti amin, terima kasih Bu Elisa. Bu, gimana tadi sepak bola sempat menyaksikan gak ini? Oh akhir-akhir. Wolah, gimana no? Nonton sepak bola ketiduran nih, kita penak banget kayak nonton wayang. Gol. Oh iya, baik-baik. Bu Elisa, mau lagu apa Bu diputar malam hari ini? Celine Dion yang apa? I Love You, oke, baik. Oke, iya. Oke, baik. Oke. Kekasih bayangan. Oke, baik begitu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat malam. Nggih Bu, baik, terima kasih. Oke, selamat malam untuk Bu Elisa di Pajang ya, sudah bergabung dengan kami. Dan kemudian juga kami sampaikan informasi untuk Anda pendengar ya, terkait dengan adanya kegiatan untuk peringatan hari ulang tahun Pamor. Kepada segenap keluarga besar Pamor RRI Surakarta, dimohon hadir pada peringatan hari ulang tahun Pamor yang ke-29 besok hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 dimulai pukul 8 lewat 30 pagi atau setengah 9 ya, bertempat di Agrowisata Telaga Kusuma Jumantono Karanganyar ya. Agrowisata Telaga Kusuma Jumantono Karanganyar dengan dress code ataupun busana ageman, kaos kuning pamor. Bagi yang belum punya bisa menyesuaikan, mungkin cari yang warna kuning begitu ya. Untuk memeriahkan acara ada pemilihan busana jadul berhadiah. Nah, bagi yang hadir sudah disediakan armada berangkat dari RRI Surakarta pukul 7.30 pagi atau setengah 8 dengan kontribusi Rp130.000 per kepala ya. Nah, ini atas nama pengurus Jangkung. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung dalam rangkaian acara pamor boleh banget ya. Oke, baik. Di belakang ada siapa? Halo. Oke, masih kosong nampaknya di telepon WA. Ada siapa yang bergabung? Oh, ada Bunda Tanti. Coba kita. Oh, kok terlepas ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya. Gimana kabarnya malam hari ini Bunda Tanti? Oh ya, raketang sedelok ya. Siji gue rebutan. Tapi ya seru, menang akhirnya 3-0. Nah, makanya itu. Bunda Tanti langsung mau request lagu apa? Tak selalu Liodra, tak selalu memiliki wes rapopo. Oke. Sudah, enggak apa-apa. Oke. Iya. Oke, sip, bentar. Lagune tak harus memiliki dari siapa? Tak selalu memiliki Liodra ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Bunda. Terima kasih, selamat malam untuk Bunda Tanti ya. Tak selalu memiliki dari Liodra. Nanti kami putarkan ya. Terima kasih untuk Bunda Tanti. Terima kasih juga untuk yang lain ya yang sudah bergabung di line telepon. Dan line telepon sudah kami tutup pendengar. Ada beberapa, oh bolehlah, gak apa-apa. Satu lagi ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Endang sebagai penelpon terakhir. Karena menyap iya, ada waktu 45 menit sampai jam 11 malam. Ya udah nyelak kesek we nek Ruang Rindu. Oke, bagaimana kabarnya Bu Endang? Baik, sehat ya Bu ya. Oke, baik. Bu Endang tadi berarti menyaksikan pertandingan sepak bola atau? Oh, enggak. Oh, anu istirahat atau? Oh, saya pikir kalau. Oke, baik, baik. Bu Endang ngeresake lagu Bu? Boleh, silakan. Geisha yang apa? Iya, nanti dicoba. Oke, ada salamnya untuk siapa Bu? Oke, baik. Amin, baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo ya. Request lagunya cobalah mengerti. Saya putarkan yang versi terbaru ya Bu ya. Ini Momo Geisha featuring dengan Noah karena era tahunnya 2010. Karena Geisha lompat dari 2010 masih agak-agak ke dulu ya. Jadi saya putarkan yang versi terbaru. Noah featuring dengan Momo Geisha dengan Cobalah Mengerti, sama lagunya ya. Oke, baik pendengar, kita ke lagu. Beberapa lagu sudah saya siapkan untuk saya putarkan sampai dengan nanti usainya Ruang Rindu, tentu satu persatu untuk Anda. Terus dengan kami mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar, oleh rekan-rekan monitor ya, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya akan tutup Ruang Rindu dengan menyajikan sajian siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Semua Demi Story. Dan setelah Ruang Rindu, pendengar, kami masih akan hadir dengan program terakhir di Surakarta malam ini, yakni Jazz Music, mengantar istirahat Anda di malam hari ini. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nah, tunggu. Kayaknya bagus banget nih. Foto dulu ya. Nanti aku upload ke story. Captionnya, little weekend treat. Biar estetik gitu.
4: Mira, kamu tuh ya tiap nongkrong fokusnya bukan ngobrol, tapi cari spot buat story. Emangnya tiap nongkrong harus banget gitu diposting?
3: Ya iyalah, Lan. Kalau nggak diposting sosmed, percuma dong nongkrong di sini. Lagian, sekalian branding kan, biar kelihatan aktif.
4: Branding? Yang ada duit kamu makin tipis, Mir. Pasti utang lagi kan buat nongkrong ini?
3: Ah, cuman pakai peleter doang kok. Bulan depan juga dibayar. Tenang aja. Lan, hidup tuh buat dinikmatin, bukan dihitung-hitung. Tuh kan, baru juga 5 menit, udah 150 yang love postinganku. Dan udah banyak viewers di storyku. Yes, akhirnya.

0: Mir, tuh HP kamu dari tadi bunyi terus. Itu pasti notifikasi tagihan lagi ya?
1: Alah, cuma reminder doang kok. Tenang aja, aku masih bisa handle.
0: Mir, hah? Itu pinjol?
1: Iya, aku minjem kemarin. Soalnya harus bayar cicilan pay letter yang lain. Tapi minggu ini belum ada uang masuk, duh.
0: Ya ampun, Mir. Itu namanya kamu gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget. Bunganya bisa gila-gilaan, Mir.
1: Ya, aku pikir bisa cepet lunas, Lan. Tapi malah nambah. Aku cuma pengen kelihatan sukses, biar gak dianggap kalah dari yang lain.

0: lu cuma 13.000, tapi tagihan 1.200. Oh, mana aku harus bayar malam ini? Kalau enggak, ntar aku diteror dan bunganya bakal nambah tinggi. Ah, gimana ya? Duh, gimana ya?
1: Mir, udah Mir, jangan panik. Kita gimana? Cari jalan lain, jangan minjem lagi, tolong, please. Nanti makin parah, Mir.
2: Kalian di sini.
3: Loh, Mir, kamu kenapa?
1: Dia kepepet tagihan pinjol, Bim, gak bisa bayar.
3: Mir, kamu harus stop sekarang juga. Nih, aku bantu dulu, tapi janji ya, mulai besok kamu harus berubah dan gak kayak gitu lagi.
0: Ah, Bimo, makasih banyak ya. Aku gak tahu harus bilang apa lagi ke kamu. Dan aku gak tahu harus mulai dari mana.
2: Mulai dari berani ngaku dan berhenti berpura-pura. Gengsi itu gak bisa bayar tagihan loh, Mir.

Dulu aku pikir hidup bahagia itu dilihat dari berapa banyak yang lihat storyku. Tapi sekarang tidak. Mulai hari ini, aku cuma pengen tenang. Aku jual barang-barang yang gak perlu, hapus aplikasi pinjol, dan mulai nyicil utang-utangku.

0: progres kamu keren banget, Mir. Walaupun sekarang storymu sepi, tapi hidupmu jadi lebih nyata.
1: Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku gak butuh filter buat kelihatan bahagia. Iya gak, Lan?
0: Iya dong.

0: Kadang kita rela hutang demi update story yang terlihat sempurna, tapi nggak kelihatan di balik layar, seperti cemas, gelisah, dan rasa takut tiap notifikasi tagihan muncul. Sekarang aku tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang viral, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, semangat, dan penuh harapan.
1: Demikian mini drama radio dengan judul Semua Demi Story, diperankan oleh Evania Sema sebagai Mira, Sherly Malina sebagai Lani, Jean Rizal sebagai Bimo. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Evania Sema dan Sherly Marlina. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Pujat.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi yang masih begitu segar ini? Semoga pendengar yang sudah terbangun lebih awal selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk menjalani hari. Pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, memang waktu yang istimewa. Sebagian masih menikmati suasana pagi yang tenang, mungkin sebagian lagi ya, sudah bersiap untuk menyambut aktivitas. Apapun kegiatan pendengar pagi ini, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan membawa banyak hal yang baik. Saya Citra Fitka, hadir temani Anda pendengar di Surakarta pagi ini sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan informasi, cerita-cerita ringan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk mengawali hari ini. Dan untuk Surakarta pagi ini, seperti biasa kami hadirkan religi pagi ya, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya oleh Misyari Rashid. Hari ini surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 113. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Ki Ngabehi Edi Sulistiono, SSNM HUM, dengan tema pengendalian nafsu bagi insan Islam. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.
1: Bala, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusyirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa siraman rohani Sabtu Injang ingkang tansah kula tresnani. Wabil khusus sederek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih haus saking rahmat hidayahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan kaluberan nikmatipun Allah ingkang boten kanten-kantenan cacahipun. Salam saha selawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun maringi wewangsan luhur inggih menika agama suci Al-Islam. So ingkang kita suni syafaatipun benjang ing yaumul akhir. Para miyarsa, kula lan panjenengan menika minangka jejering tiang Islam. Nah, tiang Islam kan mboten Islam menika menapa to bentenipun? Apa to bedane? Nek ning masyarakat ya agama iki ya ora ketok. Lan wong nonyol-nonyole agama menika inggih mboten sae. Senadyan tiyang Islam menika ingkang namanipun tiyang beriman menika kados pundi ikraripun tiyang beriman menika diyakini dalam hati, diucapkan dalam ucapan, diamalkan dalam perbuatan menika. Yang Islam niku sing darani wong iman kuwi mau ana telung perkara menika jangkepipun. Dadi yang beriman menika yakin salebeting manah. Neng pangucape yo diucapne. Lan dipun tindakaken sarana amal perbuatan. Nah, terus tiyang beragama ndelik-ndelik

menika inggih mboten trep, nggih mboten prayogi, menika wonten menika kanca menika. Nah, menika nembe mualaf, nggih, nembe ajar sinau. Ning sampun matur ampun dipun omongke sinten-sinten lho ki. Kulo sih. Lah ngono kuwi urung jenenge urung beriman. Nek wong beriman ki ya pancen aku wong Islam. Kulo menika tiyang Islam. Lah diketokne ning ucapan, ucapanipun tiyang kathah nggih, alhamdulillahirabbil alamin niku wong Islam. Gitu to? Bismillahirrahmanirrahim. Lah menika sakjaning tiyang Islam niku sak menika nggih. Anu lho. Tiru-tiru kita. Napa alhamdulillah mongko menika sanes tiyang Islam. Menika nggih sae. Menika dados agama, dados tradisi menika sae sangat. Lah menika ra tiyang sak mangke ra ngaten, sampun dados pocapan umum alhamdulillah bismillah. Arep nyetatar pit motor bismillah, bismillah sik lho nduk. Lah mongko kuwi dudu wong Islam janjanipun ngene to. Lah menika sae. Jadi agama dadi tradisi menika sae. Lan salah penting panindak nggih. Kedah ketinggal tiyang Islam menika, nek sore, maghrib ngagem sarung, nggih ngagem gamis, petis nopo pulukan jamaah. Pamanggih-pamanggih ketoke bener ing aku ki ora seneng etok-etokke. Ha nggih mboten nek yang jamaah niku nggih. Niku meh wajib kok. Lajen menika sunah muakkadah. Sunah sing dibangetke. Ya nek pancen wong kakung ya jamaah, terus ora orang ngetok-ngetok ke terus nek omongan malah ditutup-tutupi mboten ngaten. Sampunaning tiang Islam menika pancen lampah triprakawis kala wau. Yakin selepting mana nek kelolaan penyam menika tiang Islam umat ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning pepucapan yo yo biasa dikatonke. Lah ning panindak yo aja terus ditutup-tutupi, pelune dados siar. Duh, kaya lho Bu Nur, piyayi menika piyayi Islam kena kanggo conto tangga teparo lah. Menapa? Yang Islam menika cirinipun menika berakhlak, wong Islam menika wong berakhlak. Nggih. Yang berakhlak niku nggih. Tiyang etis anu, etika. Etika menika nggih. Tata krama. Wong sing beradab niku mesti duwe tata krama. Ing jagat pundi kemawon menika wonten etika. Najian menika benten-benten trep kalian budayanipun nggih. Etikane wong Jawa nggih kados mengkaten menika krama, duwe basa krama alus, krama inggil, krama tengan, krama ngoko, werda krama, muda krama, niku kathah sanget. Nah, menika alhamdulillah leluhur kita menika budayane wis luhur duwe ninggali tata basa sing sakmono akeh menika alhamdulillah. Nggih. Lah perkara cah nom-nom do wegah ngudi niku ora urung petuk nalari, engko nek wis kepanggih nalaripun perunipun tiyang wuri-wuri budaya mesti sami sinau piyambak menika tulisan Jawi barang menika. To. Etikane ning wong ning Arab. Nggih to? Tiyang Arab mestinipun benten kalian etikanipun tiyang teng Jawi. Tiyang dateng Eropa nggih gadah etika. Lah sedaya menika nelakaken luhuring bebudayan. Nelakaken bilih tiyang kula wau punya adab, punya peradaban, adabipun inggil, ngoten to. Tiyang Islam menika babakan menapa kemawon ora seneng cumongol-congol. Neng yen jaluk tulung yen pancen ana ya gelem tetulung. Wong tanggi tepalih, wong kagungan kersa. Ya ora terus menutup mata, ngopo kok ndadak duwe gawe barang? Mbok duwe gawe kene gedung wae kok dadi ning omah nyusane tanggane ya. Meniko nggih mboten prayogi wong. Kekuatane tiyang menika maneka warni, ana sing kuat mantune gedung, ana sing kuatane ning bali desa, malah ana sing dalem. Lah niku mboten pareng tiyan.
tiang Islam menika diwurui Kanjeng Nabi menika rukun karo tanggane menika berakhlak. No, cetong Islam menika mau nggadahi tenggang rasa, tepo salira, ewoh pekewo. Lah sebab Islam menika halus sangat. Budaya Islam menika, ajaran Islam menika halus sangat, mpun toh. Nah. Contohnya awak dhewe, panutan kita menika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika. Contohipun menika nggih Kanjeng Nabi menika contoh ingkang sampurna mekaten Ibu Tri Sejati ingkang lenggah wonten ing jajar Surakarta nggih sugeng enjing ambek bilih ibu menika nggih sampun mangsa. Sinten malih? Mas Heru Santoso sak keluarga Trah Sukirnan Mbak Aguswati ing Colomadu. Nggih. Ibu Ragil ing Sukarjo, Bu Ginah Bu Arab ing Gumpang. Gitu, menika pandemen siraman rohani Sabtu enjing. Lajeng panjenipun Bapak Widoyo, Bapak Sunarto ingkang samenika tasih lenggah ing tanah suci mbok bilih. Pak Sunarto, Pak Ustadz Sunarto adalah garwa menika nedeng nindakaken ibadah haji ing tanah suci, mugi-mugi lancar-lancar kanggenipun nindakaken ibadah Pak Narto. Tumunten saged kundur kanthi wilujeng ing tanah air. Kita sampun sami ngentosi. Iki sederek-sederek ingkang kentun ing gagak sipat sugeng enjing sugeng midhangaken siraman rohani. Lajeng mangidul rumiyin sungkem katur Eyang Putri Sriyati ingkang lenggah ing dusun Jati Harjo Jatipura Karanganyar. Eyang Putri Sulamsini ing Sloga Ima dadosa panglipur Eyang Putri. Ibu Titik Warsito ing Giri Asri Wonogiri Kang Mas Wiono Undung Warsito adalah Mbak Titik ing Sukabumi. Mas Fajar Mas Budi ing Bogor lan ing Jakarta menika nggih Trah Sukirnan menika. Nggih. Solo menika nggih pepunden kita Mas Tri Hastotomo ingkang lenggah ing Baluwarti. Bapak dosen Pak Imam Sutarjo. Nggih. Bablas mengidul Mbak Sri Maharani ing Sydney Australia. Menawi telatah wetan menika ingkang sampun kasebat ing ajeng kula wau Bu Nur Sudaryanto adalah Pak Daryanto Bu Sumiyem ing Jenggolong Karanganyar. Ugi panjenipun Bapak Suparno Hermanto ing Kali Jirak ugi ing Karanganyar bablas mengetan ngantos dumugi Tawang Mangu Mas Hari Darmono. Lah poros direk cirinipun tiyang Islam menika berakhlak ewuh pekewuh. Apa meneh nek dadi pemimpin wis ana dawuh sabdane Kanjeng Nabi. Kulukum ra'in wa kulu mas'ulu ara iyati. Lha menika dahipun Kanjeng Nabi. Lamun sira dadi pangarsa dadi pemimpin yektine sira bakal dijaluki tanggung jawab saka anggonmu mimpin kuwi mau ngoten lho. Kulukum ra'in wa kulu mas'ulu ara iyati. Lah mengko kita-kita sedaya menika pemimpin lho, Bu Nur. Kinga Bayi menika nggih dados imamipun tiyang sak keluarga nggih Bu Bayi nggih. Putra cacah 3 tambah mantu samenika. Nggih. Mas Dian lan garwanipun Mbak Joli, Mbak Ajeng, Mas Irga menika dados tangga jaipun Kinga Bayi. Pak Sudaryanto nggih dados pemimpin paling boten sak keluarga, sak putra, sak wayah. Wonten guru paminipun inggih. Bucalanipun Pak Guru menika dados nggih kiblat dados panutanipun para putra. Kalau mangsanipun anak menika sing digugu malah gurune. Kandhani wong tuane iki malah ora gugu. Nek sing ngomong gurune sak klimah wae digugu lho ngaten menika lho. Ngapunten wong dadi pemimpin. Pak RT nggih jaluki pertanggungjawaban
karo Gusti Allah mangko karo wong dipimpin sak RT kono Pak RW imam, imam masjid. Jeli pertanggung jawaban. Mungkar nakir mangke. Ya. Ya toh? Kepala instansi, Pak Bupati, Pak Gubernur, Bapak Presiden, Ratu, Rojo, sebab ngalam dunia menika mboten sedaya republik kathah ingkang wujudipun monarki keraton. Pamiripun Maharaja Arab Saudi, Maharaja Dubai, Maharaja Yordan, Ratu Inggris, Ratu Belanda, Ratu Belgia, niku sih isih keraton sedaya menika, ampun kok menika presiden senes. Apa nek saus jeneng ratu iki panguwasa tunggal niku malah malah abot niku. Para pemimpin lah. Pramila menawi pangarsa menika laku ning pangarsa menika kathah ajaran kepemimpinan sing cetha dijaluki pertanggungjawaban, mimpin sing becik. Ya toh? Inna allaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliya wa idha hakamtum baina nasi antahkumu bil adil. Loh, niku iku darmane dadi pemimpin yen wong Islam. Inna allaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliya wa idha hakamtum baina nasi antahkumu bil adil. Lamun sira dumadi dadi pemimpin, dadi pemimpin sing amanah, tekakno sampaikan amanah itu kepada yang dipimpin. Lamun sira nyandak jejering hukum, dadi yo punggawa hukum sing adil. Dadi wong pemimpin kula panjenengan imam ku yo netepi jejering adil, yo amanah. Iki ngabe dadi pemimpine wong sak omah duwe gaji blonjo yo. Iki ora mung kanggo jajan ki ngabehi, tompo taspen iki ora kok mung kanggo ki ngabehi. Amanae kanggo garwa, kangge putra, lha kuwi sekolah anak-anak. Nggih, badhe kuliah nyuwun laptop. Jane stukone laptop kangane ning jare kurang canggih, lha menika didhisikne. Gitu to. Tuku beras, tuku sabun, menika kewajibane imame wong sakulawarga. Mereka mengtek tunggu jajan dewe. Wonten ugi kanca kula menika taspene nggih apa dhe? Walah mbuh. Ndik mben kae malah mbuh parake iki ora karuan saiki wis entek lho. Lah niku jenenge mboten amanah. Dadi guru ya sing amanah nggih to. Duwe sanggar kaya ki ngabehi. Murite yo cowok yo cewek, yo ayu-ayu, yo diopeni sing apik diajari tata susila sing bener, ngajeni karo wong tuwa nduk. Bibar padha sinau, diselani maghrib kabeh do salat maghrib sing agamane Islam lho kuwi. Do salat, nggih. Soalnya engko jaluk pertanggungan jawab yen wis rampung ya diringkesi lampite tutupne ning nggon gamelane kono. Aja milik gendong lali. Jadi milik gendong lali ya. Biasane tiyang mimpin niku terus slenco. Mimpin niku slenco. Sok seneng gajah ngidak rapah. Ngogak-ogak turus siju. Lah niku tembung Jawa niku. Gajah niku ibaratnya penggede, pemimpin. Pemimpin ini gak tatanan, gak peraturan, malah ngelanggar. Nggih, malah ngelanggar pepacuh-pepacuh sing dipimpin kono. Ini kepala kantor. Netepke. Yen wong mlebu ki mau absen voucher atau absen HP ki mau jam 8 esuk. Lah sing mimpin ora wae malah jam 9. Oh sekali-sekali iki lho. Sesuk yo jam 9 meneh niku jenenge gajah ngidak rapah. Pemimpin sing ora iso nindakke apa sing didhawuhke. Jar koni sojar ora iso nglakoni menika gajah ngidak rapah. Nggih. Pemimpin sing ngrusoi karo anak buahe dhewe. Pemimpin ki gawe rahayu, pemimpin kuwi ngayomi ora
pemimpin malah ngerusoi anak buah dhewe. Nggih. Ngugak-ugak terus ijo menika. Ngerisak pager rahayu. Pemimpin duwe milik karo sing dipimpin. Dalang milik karo penyanyine, dalang milik karo sindene lho pamanipun. Juragan milik karo anak buahe. Sing dimilik kuwi mau ya seneng mongko sedo duwe bojo lan niku dene ngerusak pager ayu. Ngono-ngono kuwi nek wong Islam. Apa meneh kok wong duwe label ustad, guru. Lah menika sampun kasalira, menika larangane agama. Nggih to, menika larangane agama. Yo pancen kuwi dudu malaikat ki. Pancen dudu malaikat. Kuwi menungso biasa. Kanjeng Nabi iki pemimpine umat sak ngalam dunya. Pemimpine umat sak ngalam dunya. Lho kok sak ngalam dunya ki? Lah sing dereng Islam apa pimpinane Nabi? Kuwi yo umat Nabi. Sebab Kanjeng Nabi jek ngenteni sok kapan ajen wong ki mau durung Islam ya sok kapan ono kesadarane atine dadi mualaf dadi wong Islam. Mula wong sia-sia kan non muslim niku oh ya ora pareng lah sapa ngerti to le. Besok eling karo panembahe eling dadi wong muslim. Ngoten semono ase Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemawon nang surat Yusuf ayat 53 niku ya ora ngrumangsani. Nek suci niku mboten ngrumangsani si Nabi niku. Najan kula penyen menika ngakeni suci. Maksum ning pribadine Kanjeng Nabi menika malah mboten rumangsa suci. Mula dhaipun Gusti Allah ning salebeting kitab suci Al-Qur'an surat Yusuf 53 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafs inna nafsal amaratum bi su'i illa ma rahima rabbi. Inna robbi ghafuru rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Ini loh. Niku babakan hawa nafsu. Kanjeng Nabi dhewe ora rumangsa wong suci, najan wong Islam niku nganggep Kanjeng Nabi menika suci saking saliring kalepatan. Lan inna nafsal ammaratum bisu'i. Sing jenenge hawa nafsu iku mau akeh-akehane nyurung marang kejahatan. Lah pesanipun milo ngati-hati dengan nafsu. Tembung nafsu niku tembung spiritual. Ya wong Islam, ya Buddha, ya Hindu menika sedaya ngrembak nafsu saking pentingipun ingkang disebut nafsu kala wau. Sawe Al-Qur'an niku nafsu iki kakane nyurung marang piyolo marang kejahatan. Menika Al-Juwaini ulama ing zaman pertengahan zaman sugengipun Maharaja Harun Ar-Rasyid ing negari ing Baghdad, Irak. Menika ulama besar namanipun Al-Juwaini mirang kajiwanganing menungsa menika sinebat nafas. Jadi kesadaran niku menurut Al-Juwaini menika nafas utawi nafsu. Jadi isine kesadaran niku kula lan panjenengan isine aku iki isi hawa nafsu. Mula dateng tasawuf Islam bahwa nafsu menika dipun perang dados sekawan. Menika menapa menika lawamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Menika lawamah, amarah utawi amarah, sufiyah, mutmainah. Lawamah menika menapa? Lawamah menika kanepson seneng unjuk ingkang sarwa in legi sarwa seger nggih dari ingkang sarwa eca
Murip sing sarwa kepenak, tengok-tengok, orang nyambut gawe, jagungan, kongko-kongko, karudut, ngombe-ngombe, lawamah. Bareng ngono, bareng mengkosong, terus bubuk, turung gelalur, orang gagas, iki sholat apa orang, menengok, lawamah. Amaroh, amaroh itu baperan. Gampang tersinggung, rumongso. Gitu. Kaya-kaya disemoni wong padahal ora enek wong nyemoni. Nggih, emoh dikalahne wong kuwi amarah niku. Menurut Al-Juwayni. Tanggane bangun-bangun dhewe kok dikira manas-manasi lah. Tanggane ya butuh bangun. Tanggane wis meh duwe mantu nek omahe ngono-ngono wae ya engko ora sedeng. Engko nek duwe mantu, ketekan dayuh duwe gawe piye lan dibangun. Meniko limprah. Ya kok ngomong sok panas-panas sih, wah aku kok panas sih tanggaku, aku yo, ayo demi lu bangun bune, ya bangun apa pak ne, yo gulek-gulek neng bangse lu, bangun kok mau orang duit landesan, orang duit dasar, orang gitu, ujungnya wong duit sifat amarah atau amarah, gampang tersinggung, tidak omongan jani apa-apa yo mureng, ini wong amarah. Rumangsa sekti dhewe, rumangsa kuwasa dhewe. Ning kampung ngene iki sapa to sing ngrampungi masalah-masalah iki? Aku iki lho, iku jenenge wong. Wong gedhe amarahe niku nggih ngoten. Wong kira yo bareng-bareng to. Wong kene RT RW kok jeneng aku lho, niku wong amarah. Mula kaprahipun sinebut tiyang sombong. Sapa sing sombong ora bakal mambu gandaning swarga. Gandane iki mawon mboten mambu apa nang swargane niku. Yang sombong menika dados wangenane ngagami. Menika amarah sufiyah. Sufiyah menika wong menika karo barang sing apik-apik mesti seneng. Gitu. Barang-barang model baru, mobil sing anyar ya seneng. Niku sufiyah. Renggan-renggan emas-emas ya mesti seneng ning dalan keliwatan bakul gebyok lho kok ya apik men to ya nek jati iki diukir-ukir lho ngono kuwi supiah niku ya niku nek wong ajeng kula ajeng mantuk teng Purwodadi nika teng pinggir dalan niku mau omah lagi rangkane jugul rangkane limas kayune mbok kayu jati apa mau ni ketok ngelinggang apik-apik men lho ya seneng. Roh lawan jenis yo seneng. Meniko nek ana campur sari ke biyuh-biyuh. Wah, setok-tok melu nyanyi, pelune ben singgolan karo penyanyine. Niku dayaning supiah. Gitu. Niku sing nglametke mung mutmainah, menika mutmainah. Menika jiwa yang tenang. Iya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila robiki rodiyatam mardiyah fatkuli ibadi fatkuli jannati yang selepting serat al-fajr. Hei jiwa yang tenang, datanglah pada Tuhanmu, sesungguhnya kamu itu ridho dan Allah ridho dengan kamu. Loh, ini surat al-fajr. Menika jiwa yang kang tenang lah. Nafsu sing apik niku ya, nafsu mutmainah niku jiwa sing tenang niku, sing menep nalare. Menep manahipun ngurmaosi sampun sepuh aja neka-neka. Leres dawuhipun guru kita Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang. Wong nek wis tuwa, sore sapa-apa ora sah sing-sing rasa aneh-aneh. Limang wektu kuwi kenceng ana lho. Soale kekuatane wong tuwa niku nggih limang wektu niku. Arep poso mungkin ya wis kabutan wis ora kuat. Arep tahajud ya wis ya ora kuat, engko salat tahajud malah ora subuh ngono kuwi. Gangsal wekdal menika kadawan ngiyati ngencengi. Paling bahaya nafsu supiah kala wau. Ora nomor atuwa wong biasane rusak uripe gara-gara nuruti klimis sing lambe. Itu lambe abang batuk klimis. Niku saged kedadosan.
Wong nyambut gawe nang kantor gandrung karo kancane dhewe, tunggal sak kantor, mongko yo duwe bojo. Pimpinan yo gandrung karo anak buahe, dosen gandrung karo mahasiswane. Enten ki, enten niku nggih enten. Lah kampus pundi yo? Ora usah tak omongke to, Yot. Ngono. Nggih, para mulo ngatos-atos menapa malih kok pangarsa-pangarsaning agami imam ustad itu kiai menika dipun ngatos-atos sanggenipun meminit nafas nafsu kala wau. Tembenipun menapa tembenipun namung badhe ngleling semi, namung badhe ngisini-sini para miyarsa. Nggih, tiang-tiang ringkeh anak buah gitu. Pamenipun waranggono nek ning pedalangan, waranggono penyanyi, penari niku kanca-kancane dhewe. Pamenipun guru sanggar, menika bocah-bocah wedok menika bebasan anak-anake dhewe. Sing sak trepe kudu dipun ayomi. Menapa kesulitanipun kedah dipun bantu, menawi bebundelanipun alam menika dipun bantu. Aja milih gendong lali malah gurune malah seneng karo momongane dhewe. Nah, menapa malih menika wong Islam, menapa malih pemimpin Islam sing ukurane niku berakhlak. Ya bener kabeh kedulungan nafsu ning ora kena ngumbar nafsu. Sopo keblegong karo nafsu menika mesti nista bebudene. Mesti rusak jenenge. Menapa malih jaman samangke, jamanipun jaman medsos. Apa-apa iso diviralke. Pramila banget dahipun Kanjeng Nabi firmanipun Allah, qala Allahul mukminun alladzina hum fi sholatihim khosiun waladzina hum lilaghfi muridun waladzina hum lizakati fa'ilun waladzina hum li furuzihim hafizun. Sing diarani wong mukmin iku mawon sing pinter njaga perjine, kemaluane ora lanang ora wedok, kedah dipun jagi kanthi permati. Nggih, kemaluane mung ngemungke kanggo wong sing disahke miturut agama. Sak njawinipun namanipun zina. Zina menika dosa ageng. Tiyang berzina sami ugi tiyang mejahi tiyang boboting dosa. Pramila kedah ngatos-atos boten pareng. Satemah kali ngerisak namanipun piyambak-piyambak. Mekaten ingkang saged dipun aturaken ing ngabehi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta, Sabtu 6 Juni 2026.
1: Indonesia bagian dunia, Solo bagian dunia. Sudah saatnya merespon ini dengan sukacita kegembiraan. Silakan selfie di sini. Datanglah ke sini, silakan selfie wifi dengan gratis, dengan sukacita.
2: Paketannya menggabungkan dari aktivitas dari Museum Keris Raja dan Dalem Jayasuman itu sendiri.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menawarkan paket wisata budaya 3 hari 2 malam yang menghubungkan Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman. Kepala PTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati, kepada wartawan kemarin menyampaikan paket wisata bertema Solo The Spirit of Java itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka di kota Solo.
2: Jadi saya ingin menghadirkan Solo The Spirit of Java ini di paket ini.
3: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surakarta menggagas paket wisata 3 hari 2 malam sebagai upaya memperkuat pengalaman wisata budaya bagi pengunjung yang datang ke Kota Solo. Paket wisata tersebut ditawarkan kepada pelaku industri pariwisata melalui kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Dalam paket itu, wisatawan diajak mengunjungi Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, serta Rumah Budaya Dalem Joyosuman. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati, mengatakan program tersebut merupakan bentuk inovasi untuk memperpanjang pengalaman wisatawan selama berada di Solo. Menurut Bonita, selama ini banyak wisatawan yang datang ke satu destinasi, kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Karena itu, pihaknya berupaya menyusun paket yang mampu menghubungkan sejumlah destinasi budaya dalam satu rangkaian kunjungan.
2: Paketannya menggabungkan dari aktivitas dari Museum Keris Raja dan Dalem Jayasuman itu sendiri. Jenis macamnya jelas itu tentang budaya. Kalau di Museum Keris itu adalah atraksi tempat keris dan cara mendirikan keris tanpa dipegang.
3: Bonita menjelaskan, konsep paket wisata tersebut juga mengangkat tema besar Solo The Spirit of Java yang selama ini menjadi identitas pariwisata Kota Surakarta. Melalui paket tersebut, wisatawan diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kekayaan budaya Solo, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi keris dan warisan budaya lainnya.
2: Ini suatu bentuk inovasi dan kreativitas kita aja. Karena selama ini kami melihat orang datang berkunjung, ya datang selesai, udah nggak tahu mau kemana. Dan kami ingin mereka tuh menjadi suatu paket-paket yang menyeluruh sehingga nggak kemana-mana dulu tapi belajar dulu gitu loh.
3: Dalam penyusunannya, Disbudpar Surakarta juga melibatkan sejumlah pihak kreatif untuk merancang konsep dan atraksi yang menarik bagi wisatawan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, Solo Heritage Festival 2026 kembali hadir pada 12 hingga 14 Juni mendatang di 3 kawasan cagar budaya Kota Solo. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan budaya, edukasi sejarah, hingga pasar nostalgia untuk menghidupkan kembali ruang-ruang warisan budaya.
4: Jadi kita coba nanti akan mensiokan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama.
5: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menghadirkan Solo Heritage Festival 2026 pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Taman Balai Kambang dalam Sasana Mulyo dan Museum Keris Surakarta. Kegiatan ini merupakan perayaan budaya yang memadukan pelestarian warisan sejarah dengan berbagai aktivitas kreatif dan edukatif bagi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Marita Dinar Cahyono menjelaskan, penyelenggaraan Solo Heritage Festival menjadi bagian dari peringatan Hari Purbakala Nasional yang diperingati tanggal 14 Juni sekaligus menjadi upaya untuk menghidupkan kembali ruang-ruang cagar budaya sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pariwisata. Juga menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya.
6: Untuk pendapat cagar budaya memang salah satunya harus dari yang bersangkutan. Kami baru bisa mengkonsultasi terkait dengan satu yang sudah menjadi milik pemerintah, yang kedua adalah yang dari bersangkutan mengajukan diri, karena amanat dari undang-undang seperti itu.
5: Sementara perwakilan Indonesia Vintage Festival, Firman Angga, mengatakan kekayaan budaya sejarah dan kreativitas masyarakat Kota Solo kembali mendapat panggung melalui penyelenggaraan Solo Heritage Festival 2026 bertajuk Rupa Rasa Warisan. Festival yang digelar oleh Indonesia Vintage Festival tersebut menghadirkan berbagai koleksi barang antik, seni budaya, kuliner, hingga hiburan musik bernuansa nostalgia. Dikatakan Firman, ajang yang kerap disebut Lebaran Vintage merupakan bagian dari upaya mengenalkan kembali nilai sejarah dan budaya kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.
4: Warisan-warisan budaya kemudian di barang-barang seni pada era-era yang lama, coba akan kita sajikan nanti. Jadi kita coba nanti akan menciptakan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama yang mungkin tidak terpikirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu bisa punya value atau nilai jual.
5: Perlu diketahui, selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik, antara lain pembukaan Solo Heritage Festival dengan senam nostalgia sepanjang masa, peduli cagar budaya Surakarta seperti penanaman pohon di cagar budaya, lomba desain batik, pasar nostalgia, dan masih banyak lagi. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBK yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo memberi peringatan keras ke seluruh pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Peringatan itu disampaikan Eko Sapto pada wartawan usai meresmikan SPPG Papilan 2 di Kecamatan Kartosuro.
7: Hari ini kami meluncing SPPG yang akan running yang ke-90 dari 120 yang sudah dapat skep.
8: Saudara Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBK yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberikan peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Semua SPPG harus mematuhi regulasi terutama juklak dan juknis untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan dalam program MBK. Peringatan itu disampaikan Eko Sapto Purnomo kepada wartawan saat peresmian SPPG Papilan 2 di Kecamatan Kartosuro. Menurutnya, pelayanan semua dapur SPPG harus semakin baik dan yang terpenting adalah mencapai zero resiko keracunan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP tidak boleh main-main serta menyalahi prosedur, tegas Eko Sapto Purnomo.
7: Tentu nanti kami sudah sampaikan ke jajaran Satgas untuk bisa melakukan pendampingan sehingga terkait dengan item-item yang ada di SPPG Papilan 2 ini bisa sesuai dengan juklak dan juknis begitu, karena memang akan terus ada update-update terkait dengan SOP ini sehingga semakin pelayanannya semakin kesana, semakin baik, semakin mendekati sempurna dan untuk mencapai nol resiko keracunan yang ada di semua satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jangan main-main, ya. Jangan main-main, karena hari ini bersih-bersih betul. Jadi kalau kemarin ada, mungkin ada beberapa kelengahan, ada beberapa keteledoran, hari ini kencangkan sabuk pengaman, gas, tidak boleh ada lagi ini secara detail begitu.
8: Lebih lanjut disampaikan SPPG Papilan 2 yang merupakan SPPG unit ke-90 dari total 120 SPPG di Sukoharjo menjadi langkah strategis guna mempercepat cakupan SPPG di Sukoharjo. Sesuai arahan Kepala BGN, setiap SPPG diharapkan menggandeng sedikitnya 15 unit UMKM sebagai mitra penyedia kebutuhan program, sehingga tercipta multiplier effect dari perputaran ekonomi, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Yayasan Sarana Berkah Abadi, Chandra Manggih Rahayu, mengatakan sebagai tahap awal SPPG Papilan 2 melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat yang diberikan secara bertahap mulai siswa sekolah, ibu hamil hingga lansia sesuai tahapan program.
9: Penerima manfaat untuk saat ini alhamdulillah 1.600 yang kami akan mulai nanti di hari Senin tanggal 8 Juni. Semuanya bertahap, Mas. Semua bertahap, dari anak sekolah dan nanti ada bumilnya juga. Semua bertahap sesuai dengan proses yang nanti akan disampaikan oleh korwilnya langsung dan penerima manfaatnya langsung, kita menyesuaikan.
8: Terkait peringatan keras dari Ketua Satgas MBG, Chandra Manggih memastikan dapur SPPG Papilan 2 yang melibatkan warga sekitar menyatakan siap mematuhi semua SOP. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen membentuk tim khusus untuk mengawal jalannya sosialisasi petunjuk teknis atau juknis sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 langsung ke tingkat kecamatan. Ini dilakukan untuk memastikan SPMB di Sragen berjalan dengan lancar dan transparan.
10: 5 Mei dan 6 Mei kita membentuk 5 tim. Satu tim bertugas di
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen bergerak cepat mematangkan persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah itu ditandai dengan pembentukan tim khusus untuk mengawal jalannya sosialisasi petunjuk teknis juknis langsung ke tingkat kecamatan. Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno menjelaskan bahwa pada tanggal 5 dan 6 Mei lalu, dinas menerjunkan 5 tim ke lapangan. Dalam satu hari, setiap tim bertugas menyisir 2 wilayah kecamatan untuk memberikan pengarahan komprehensif. Selain menyasar jajaran struktural di kecamatan, Disdikbud Sragen juga telah menggelar pembekalan teknis bagi para operator sekolah selaku garda terdepan dalam pelayanan pendaftaran. Pertemuan teknis itu memadukan sistem tatap muka luring untuk perwakilan yang hadir di kantor dinas serta sistem daring bagi sebagian besar operator SD dan SMP lainnya di Sragen. Sehingga saat ini tim sudah sangat siap dalam pelayanan.
10: Kemudian dari Korwilcam, Kepala SD, TK se-kecamatan dan operatornya. Kemudian untuk yang operator keseluruhan secara teknis juga sudah kita lakukan. Kita undang di dinas operator SMP, operator SD dengan daring. Ya, yang perwakilan terus ini, tapi yang lainnya dari terkait teknis pelaksanaan SPMB tahun 2020.
11: Ketika dikonfirmasi mengenai kesiapan daya tampung atau kapasitas kursi yang tersedia bagi para calon peserta didik baru, Sukisno menegaskan bahwa seluruh rincian kuota telah dipetakan secara detail di dalam dokumen regulasi resmi. Sedangkan total daya tampung atau kuota untuk jenjang SMP di Kabupaten Sragen adalah 14.144 murid terbagi untuk SMP negeri dan swasta, di mana SMP negeri kuotanya 9.792 murid, sedangkan swasta 4.352 murid. Angka tersebut selaras dengan lampiran keputusan Bupati tentang juknis

0: Sukisno menambahkan, pemetaan daya tampung untuk sekolah negeri dan swasta sengaja dipisah di dalam juknis guna memastikan transparansi proses analisis data seleksi nantinya. Melalui persiapan yang matang dan pembekalan operator secara berjenjang ini, Pemkab Sragen optimis pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang dijadwalkan berjalan sepanjang bulan Juni hingga Juli dapat berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
1: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Fokus hari ini.
1: Pendengar, demam kemeriahan pesta bola dunia mulai terasa menggaung di Kota Solo. Sebuah spot swafoto unik bernuansa turnamen akbar tersebut secara khusus dihadirkan oleh Museum Titik Nol Pasopati untuk mewadahi euforia masyarakat.
3: Solo bagian dunia sudah saatnya merespon ini dengan sukacita kegembiraan. Ini adalah spot selfie satu-satunya, kemungkinan satu-satunya di Kota Solo yang mengawali.
4: Menyambut perhelatan akbar Pesta Bola Dunia, Museum Titik Nol Pasopati menghadirkan kreativitas menarik berupa instalasi 48 logo negara peserta turnamen. Berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nusukan, spot swafoto ini resmi dipamerkan untuk masyarakat umum. Kepada RRI, pemrakarsa kegiatan, Mayor Haristanto menjelaskan, inisiatif ini merupakan wujud sukacita warga Solo dalam menyambut ajang olahraga terbesar meskipun tim nasional Indonesia belum berpartisipasi.
3: Kita berharap Solo adalah kota yang peduli, care terhadap piala dunia. Siapa tuh lewat media Mbak, Solo khusus start untuk menyambut piala dunia. Ya, jadi ini simbol ya, simbol para negara-negara peserta dunia, peserta piala dunia, ya kami harus ikut serta lah. Indonesia bagian dunia, Solo bagian dunia, sudah saatnya merespon ini dengan sukacita kegembiraan. Silakan selfie di sini. Datanglah ke sini, silakan selfie WiFi dengan gratis, dengan sukacita.
4: Mayor memaparkan, proses pengerjaan instalasi seni ini hanya memakan waktu 1 minggu menggunakan barang bekas dan tampah bambu yang didaur ulang secara kreatif. Dirinya berharap keberadaan spot foto gratis yang dilengkapi fasilitas WiFi ini mampu memperkuat identitas Solo sebagai kota yang penuh daya cipta. Terkait negara mana yang dijagokan, Mayor menekankan dirinya lebih mengutamakan nilai persaudaraan dan hiburan dari ajang tersebut.
3: Ya biasa saja seperti itu, ajang. Kami kan tukang. Jadi kami beruntung punya properti, punya partisi, punya tampa, tinggal didaur ulang aja. Sudah. Gagasan ada, cetak, mangkat, eksekusi. Meskipun Indonesia tidak terlibat, tidak masuk, tidak apa masalah. Karena piala dunia itu akan memunculkan drama yang luar biasa. Saya tidak memperdulikan itu ya. Saya ingin melihat kegembiraan, euforia. Juaranya siapapun, kami tidak peduli. Tapi yang pasti sepak bola tingkat dunia itu memunculkan drama yang luar biasa. Ya, kita nyari bersama, kita sebagai penonton aja, sebagai supporter, belajar dari dia, belajar dari mereka.
4: Kehadiran spot ikonis bernuansa pesta bola dunia ini diproyeksikan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kota Bengawan. Warga dipersilakan datang secara langsung untuk berswafoto dan membagikan euforia turnamen 4 tahunan ini ke media sosial masing-masing. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Meskipun Indonesia tidak lolos Piala Dunia 2026, namun fanatisme dan sukacita akan gelaran akbar Piala Dunia yang berlangsung 4 tahun sekali ini tidak akan surut, termasuk bagi para pecinta bola di Kota Solo, seperti terangkum dalam komentar olahraga disampaikan Matius Senggono.
5: Saudara, Pesta Akbar Sepak Bola Piala Dunia 2026 merupakan pesta olahraga yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat pencinta bola di seluruh dunia. Banyak pemain-pemain besar top dunia yang biasa main di klubnya masing-masing di seluruh penjuru dunia akan berkumpul untuk membela negaranya masing-masing. Fanatisme akan sangat terlihat dan terasa bagi para supporter yang negaranya masuk di 48 finalis Piala Dunia 2026. Namun demikian, meskipun Indonesia tidak lolos Piala Dunia, namun fanatisme juga akan terlihat dan terasa bagi masyarakat yang menjagokan kesebelasan negara yang mereka sukai. Suasana fanatisme dan sukacita ini juga tentunya dirasakan oleh para pecinta bola di Kota Solo. Melalui tayangan televisi ataupun dalam kemasan nonton bersama non-bar, meskipun setiap orang atau kelompok orang mempunyai jago sendiri-sendiri, namun semestinya tidak menjadikan pertentangan ataupun perselisihan di antara mereka. Suasana yang sangat berbeda yang terjadi saat pertandingan Liga Indonesia yang sering menimbulkan kericuan di antara supporter. Sukacita saat nonton Piala Dunia bersama-sama

0: lebih terasa daripada perselisihan. Kebersamaan ini menjadi simbol persaudaraan dan sportivitas yang memperkuat identitas kota yang kreatif dan dinamis. Pemerintah Kota Solo dan pelaku usaha didorong untuk mendukung dengan menyediakan ruang publik untuk menonton bersama. Dukungan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara. Suasana kota menjadi semakin hidup dengan layar besar di berbagai titik strategis. Sehingga dengan demikian, momentum Piala Dunia 2026 selain sebagai pembawa sukacita masyarakat, terutama pecinta bola, dapat pula sebagai sarana yang mampu memperkuat citra Kota Solo sebagai pusat kegiatan budaya dan olahraga yang inklusif. Kondisi ini juga sangat sesuai dengan salah satu jargon Kota Solo, yaitu Kota Solo sebagai sport tourism. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
1: Pendengar, kesabaran Erik Suwito menunggu belasan tahun akhirnya terbayar lunas setelah bisa berangkat haji. Berangkat bersama istri, Erik yang kesehariannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN di bidang kesehatan itu hanya melakukan jalan 3-5 kilo di sela kesibukannya setiap minggu sebagai persiapan fisik menjelang pemberangkatan ibadah haji.
2: Ada hanya kemantapan dan keinginan yang alhamdulillah sejak 2012 merupakan masa tunggu yang cukup lumayan.
3: Menunaikan ibadah haji adalah impian seluruh umat muslim di dunia. Tak jarang seorang muslim rela menunggu belasan tahun untuk bisa berangkat ibadah haji. Seperti dilakukan Erik Suwito, seorang aparatur sipil negara atau ASN di bidang kesehatan asal Kota Semarang. Butuh waktu sekitar 12 tahun untuk dirinya bisa masuk dalam daftar calon jemaah haji asal Kota Semarang. Erik mengaku, kali pertama ia mendaftar untuk berangkat ibadah haji pada tahun 2012 lalu. Ia bersama sang istri mendaftar bersama agar bisa berangkat saat menjalankan rukun haji di Tanah Suci. Dikatakan Erik, bila menilik masa lalu, keinginan untuk beribadah haji sudah muncul sejak dirinya masih di usia muda, bahkan sebelum menikah dengan sang istri. Namun kemudian keinginan itu baru dapat terwujud setelah dirinya mengikat janji suci bersama sang istri yang juga memiliki keinginan dan harapan yang sama. Erik mengaku tidak memiliki persiapan khusus sebelum berangkat ibadah haji, hanya dirinya mengikuti anjuran Kemenak untuk selalu melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki 3-3 km setiap minggu. Persiapan itu selalu Erik sempatkan bersama sang istri di sela kesibukannya sebagai aparatur sipil negara di bidang kesehatan.
2: Untuk berlatih olahraga ringan, jalan-jalan harapannya tersebut minimal ada 3-5 kilo dalam satu kali melakukan kegiatan tersebut, karena kami juga punya kesibukan tanggung jawab pekerjaan di rumah, ya berusaha semaksimal mungkin dalam 1-2 minggu, mungkin 1 kali dalam 2 minggu, bisa jadi seminggu sekali.
3: Lebih lanjut, Erik mengatakan sebagai seorang yang bekerja di bidang kesehatan, ia memiliki keinginan mulia saat menjalankan ibadah haji. Erik berniat untuk memberikan bantuan kepada sesama jemaah bila membutuhkan bantuan medis ringan selama di Tanah Suci. Menurutnya hal itu bisa menjadi ladang mencari berkah saat menunaikan ibadah wajib seorang muslim di Tanah Suci Mekah.
2: Kami berbasis dari kesehatan, malahan perawat. Kami berusaha selain untuk membawa diri juga akan berusaha membantu jamaah yang lain sekedar konsultasi nanti untuk menentukan tindak lanjutnya seperti apa.
3: Erik mengaku tidak banyak harapan yang ia inginkan saat ibadah haji. Hanya saja keinginan untuk menunaikan ibadah haji akan ia turunkan secara perlahan kepada ketiga anaknya dengan memulai mengajari sang anak menabung sejak dini. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: Demikian rangkaian warta pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Demam kemeriahan Pesta Bola Dunia mulai terasa menggaung di Kota Solo. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menawarkan paket wisata budaya 3 hari 2 malam yang menghubungkan Museum Keris Nusantara, Radya Pustaka, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Terima kasih mendengar Anda selalu bersama kami ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pagi ini kita akan update harga kebutuhan pokok di Pasar Gede ya. Sudah terhubung dengan Mbak Ida. Halo, selamat pagi Mbak Ida. Pagi. Iya. Selamat pagi Mbak Ida. Untuk hari ini mungkin bisa diupdate harga kebutuhan pokok di Pasar Gede seperti apa Mbak Ida?
1: Harga kebutuhan pokok itu yang masih mahal itu cabai, Pak. Itu harga beras masih sama. Itu harga beras yang sempak super itu 17.000, yang mentik 18, rojolo itu 19. Untuk harga telur 26.000, daging ayam 38. Untuk harga gula sekitar 18 sampai 18,5 itu yang murah. Untuk harga daging sapi 140. Untuk harga cabai rawit itu sekitar 175. Cabai besar itu 50. Cabai keriting itu 45. Untuk harga cabai rawit 35. Untuk bawang merah sekitar 60 sampai 75, itu tergantung kualitasnya.
0: Baik.
1: Untuk harga bawang putih dari 35 sampai 40 juga tergantung kualitasnya.
0: Baik. Untuk harga minyak mungkin,
1: kemasan biasa itu sekitar 18-20.
0: Baik. Ada lagi Mbak Ida? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, mendengar demikian informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Gede Surakarta ya. Dan Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani Anda. Dari info dari BMKG Jawa Tengah ya, mendengar untuk hari ini perakiran cuaca hari ini Sabtu 6 Juni 2026, untuk Kabupaten Boyolali hari ini diperkirakan cerah, Kabupaten Klaten diperkirakan cerah, untuk Kabupaten Sukoharjo juga diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Wonogiri pendengar hari ini diperkirakan berawan, untuk Kabupaten Karanganyar diperkirakan cerah, Kabupaten Sragen diperkirakan cerah, dan Kota Surakarta diperkirakan hari ini akan cerah. Suhunya juga bervariasi pendengar dari 21 derajat sampai 31 derajat Celcius. Dan tentunya tetap sama kami di Surakarta pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjang ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.
1: Single.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta pagi ini, pendengar, saya sapa dulu yang sudah bergabung ya di WhatsApp chatnya. Ada Bu Agustin di Mangkubumi, selamat pagi Mbak Citra, selamat tugas, salam sehat, semangat banget pagi ini ya. Saya temani Surakarta pagi dengan menyimak acaranya, siap gabung Mbak Citra. Monggol. Selamat tugas, sukses, lancar, barokah, amin, amin. Terima kasih Bu Agustin ya. Ada juga Bu Harumi Yuzi Hirozito ya. Selamat pagi Mas Mbak penyiar semuanya, semoga sehat, semangat, bahagia, amin, amin. Ada Pak Suprapto di Jaten juga. Selamat pagi Mbak Citra, selamat bertugas Enci Pak Suprapto, terima kasih. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Nasional ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.